0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, bahwa di pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dan saya Abu Ayub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi spesial hari Sabtu, yaitu hari yang ke-26 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, yang merupakan bulan terakhir ya di tahun 1447, dan bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian. Dan ya, itu khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request ya, ketentuan-ketentuan dan juga tata cara dalam mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, dan Telegram serta Clubhouse ya. Kami ulangi, SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor yang sama, yaitu 0873x04x846 ya. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel, yaitu @livesuaraaliman846 ya. Kemudian 846 AM ya. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, kemudian untuk format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan Q ya, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan penulisan nama kotanya ya. Jangan lupa disebutkan nama daerah

0: Baik, kemudian untuk surah-surah yang dapat diinginkan adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat, dan surah An-Nas, hingga surah An-Nas maksudnya. Ya, surah Adz-Dzariyat, surah yang ke-51 hingga surah yang terakhir yaitu surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Basit dan Syekh Abdul Somad, kami sediakan surah-surah dari juz 29 hingga 30. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Berikutnya, batasan waktu untuk mengirimkan request maupun untuk merequest melalui line interaktif yaitu pada pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang lupa tadi bahwa di hari Sabtu ini selain Anda dapat mengirimkan request melalui pesan singkat, Anda pun dapat memilih yaitu dengan menggunakan line interaktif kami ya, menggunakan line telepon atau line interaktif kami dengan menghubungi kami di nomor 0873x04x846. Kemudian kami akan mulai membuka kesempatan bagi para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line interaktif di nomor 08 73x04x846. Kita coba angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, ini dari siapa?
1: Dari Anwar di Raas Bang Abayut.
0: Oh, Masya Allah, Mas Anwar. Apa kabarnya, Mas Anwar?
1: Alhamdulillah. Salam sehat, barakallah ya, Mas Abayut ya.
0: Ya, Alhamdulillah. So, request apa ini, Mas Anwar?
1: Saya mau request surat At-Tahrim, Mas Abayut.
0: Baik, koreknya siapa?
1: Dari
0: Hani Arifai, Mas
1: Abayut. Hani Arifai
0: ya? Iya. Baik. Surah At-Tahrim Hani Arifai. Salam sapanya, Mas Anwar?
1: Iya, yang pertama buat Mas Abayut ya, selamat bertugas ya.
0: Baik.
1: Dan juga ada Pak Abdul Majid, ada Ibu Yusuf, dan juga ada pokoknya lah semua para sahabat-sahabat al-iman ya, tentang kekecuali Mas Abayut ya.
0: Ya, baik.
1: Ya, terima kasih Mas Abayut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anwar di Raas ya, Raas Madura. Beliau sudah menyampaikan requestnya. Kita angkat kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Raas kita ke Tambelangan Sampang ini ya. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Pak Muslim pagi ini?
2: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Abu Ayyub dan seluruh pendengar setia radio Suara Al-Iman juga sehat.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak Muslim. Request apa ini pagi ini?
2: Mau request surat Ar-Rahman, qari'nya Syekh Shalih Al-Bukhadir.
0: Surah apa tadi?
2: Ar-Rahman.
0: Baik, baik, baik. Syekh Shalih Al-Bukhadir. Kemudian salam sapanya?
2: Salam sapanya buat Bang Anwar yang ada di Kecamatan Raas Sumenep, dan juga Mas Ibung atau Bapak Putra Setia di tempat yang sama. Selanjutnya Bapak Zakaria yang ada di Kelian Tondah Bangkalan Madura. Kemudian Mas Liandro Islami yang ada di

0: Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, kemudian Mertaan yang ada di Kejora 4 Surabaya, Pak Mokhtar yang ada di Surabaya, kemudian Bapak Abdul Khodik yang ada di Gresik, kemudian Bapak Mahmudi yang ada di Perak Jombang, Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz yang ada di Kijangan Sidoarjo, kemudian Bapak Munir yang ada di Maduran Lamongan, salam untuk keluarganya, Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Gipto, Ibu Muslihah di Dapuan Surabaya, kemudian Ibu Budiana, Ibu Ardiningsi, serta semuanya saja ya, karena di belakang saya ini sudah ada yang menunggu untuk menelpon, saat ini sedang berlangsung. Oleh karena itu saya cukupkan dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya di surganya nanti.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, masya Allah Bapak Putra Setia, mohon maaf ini antri nelponnya. Bagaimana?
2: Iya.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik saja. Ini Mas Abu Ayub ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini soalnya saya dikenal tendang sama Bapak Muslim di Kampang ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, ya pokoknya gak apa-apa, iya. Yang penting semuanya sehat, Putra iya. Setia bisa mengudara, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Request apa iya. Ini Pak Putra Setia?
2: Request surah Az-Zariyah dengan Torik Syekh Hani Arifai.
1: Baik-baik, salam sapanya.
2: Iya. Ini yang bisa di request, ini mohon maaf sebenarnya tuh dia, karena takutnya saya salah aturan di masa baik ya.
1: Sudah dibacakan di awal pertemuan loh.
2: Iya. Yang jadi request hanya yang 27 gitu ya.
1: Iya, pertimbangannya karena ke 27 ke atas itu panjang-panjang suratnya.
2: Oh, iya. Sepertinya surat Ad-Dukhan itu nggak bisa ya.
1: Iya, sementara ini belum bisa. Memang sudah lama itu, 27 sampai 30. Ya. Itu saja sering ini, itu saja 2 jam tuh sering ada yang belum bisa keputar gitu.
2: Iya. Salam sapanya tentunya buat Mas Abu Ayub, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Barokah umur, barokah rezeki ya.
1: Amin.
2: Dan juga barusan ada Bapak Muslim, kemudian Bu Yusuf, Bu Majid, kemudian Bapak Khairun Anam, apa? Bu Ali ya? Halo?
1: Iya. Yeah.
2: Ada Bu Ani gitu ya.
1: Tadi tadi menelpon sepertinya tapi belum terangkat. Ada insya Allah.
2: Oh iya. Ada Bu Ani, salam kompakan melalui radio Suara Al-Iman. Tentunya semuanya salam kompakan di udara buat Mas Abu Ayub. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita angkat kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat nggih Ibu nggih?
3: Iya, alhamdulillah. Ya.
1: Dari Pak siapa tadi yang terakhir? Bu Pak ini Putra Setia. Kirim salam untuk Ibu juga tadi. Ya.
3: Matur.
1: Ya. Baik,
3: salam
1: Ibu.
3: Kembali.
1: Merequest apa ini, Bu?
3: mau request surat Al-Mulk.
1: Al-Mulk koriknya Ibu?
3: Saya Abu Usama.
1: Baik, ye.
3: Ustaz Abu Usama.
1: Salam sapanya Ibu, monggo.
3: Salam sapanya untuk Ibu Putiana di Pulau Banteng, Ibu Ami di Kadiling Seruning, Bu Muslika di Dapuan, Bu Amilah di Ampel, Bu Martin di Rumput Menanggal Harapan, Bu Sri Hartini dan Mbak Bedin di Gunung Anyar, Ibu Khairi dan adik di Waru, Ibu Lina, Bu Fitri dan Ibu Eni, Ibu Umu Andra, kemudian Ibu Umu Faiz dan Nabi Faiz. Kemudian untuk Mas Leandro Islami, terima kasih Andro. Ke Pasuruan untuk Mbak Aisyah Hidausna dan Ibu Musaina. Kenggresi Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo Bu Majid. Kelakar santri untuk Mbak Ana dan keluarga, untuk Bu Sarifah di Kutoarjo. Kemudian ke Lamongan untuk Bu Yusuf dan keluarga di Teluk Anyar Lamongan, Bu Mulyati di Simbatan, Bu Fatul Ulum di Kembang Bau, dan semuanya yang ada di Lamongan. Kembabat Ibu Anis, Ketuban Ibu Artiningsi dan keluarga, ke Mojokerto untuk Ibu Yati, dan Jombang untuk Bapak Ibu Maimunah dan Pak Peru Anam, untuk Bapak Mahmudi dan Ibu di Perak Jombang, kemudian untuk Pak Suati di Sumobito Jombang, kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ibu, Bapak Anwar dan Bapak Putra Setia, juga Mas Mas dan kru Iman semuanya beserta keluarga nih, dan Mas Abu Ayub beserta Umu Ayub, dan Mas Atur Baru Hapsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Khairul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rius, Mas Dika Aziz, Mas Khairuddin, Mas Sepi, Mas Aking, Mas Yuda, Mas Nova, Mas Torik, Mas Jakaria, dan semuanya yang belum kami sebutkan satu persatu. Untuk semuanya, Ustaz-Ustaz Isti Ali, Matur Nuwun, Bapak Ustaz, Ilmiya, semuanya berserta keluarga masing-masing, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani ya, yang atas request salam sapanya juga. Silakan bagi pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon ya, kami mohon maaf, memang di awal waktu ini biasanya banyak yang ingin menelpon ya, jadi gantian begitu. Silakan sekarang kosong, kata siapkan kembali bagi para pendengar yang ingin menyampaikan request atau salam sapa melalui line telepon, silahkan dicoba kembali ya. Tadi masih digunakan untuk menerima panggilan telepon dari yang lain. Baik, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ustaz apa ya?
1: Nggih, monggo Ibu. Sudah Ibu, silahkan.
4: Banuwun. Dara. Kok mau ya?
1: Ya. Ya, sudah Ibu.
4: Dara request sampun kula rebutaken.
1: Ya.
4: Dara iki requeste tak lebokne mari ngono lajeng dari atur salam
1: nggih. Nggih, monggo Ibu.
4: Kalau tembuane matur nuwun Bu Ani. Matur nuwun sangat. Lajeng doane pun nggih nderek Bu Ani mawon. Salame nderek Bu Ani sampun kuatah sangat nunut. Bagi yang di Madura maupun di Jawa dimanapun juga berada. Imbuh katur Umi Abu Ayub sekalian, kalian Umi Muhammad Kusnul Yakin, Umi Mota Esari, kalau enjang maring kita usia tak kira le apa ki telepon tiba wis kentean. Lajeng wonten Adik Atika Umi dan abinya, lajeng Ustazah Ibu Budiana sekalian kan garwa putra wayah, lajeng wonten Umi ya Umi Yati wonten Malang, lajeng wonten Bunyai kan garwa putra sedaya kemawon ingkang mirengaken doane pun dari Bu Ani, mugi-mugi sedaya paringin pinaringan sehat sempulur ngaten nggih dipun rahmati pun berkah Allah Subhanahu wa taala. Panuwun matur sangat Ustaz Abu Ayub. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Abdul Majid di Kota Gresik ya, terima kasih atas salam sapa dan doanya. Silakan bagi pendengar yang lain yang ingin menyampaikan salam sapa untuk pendengar yang lain ya, masih kami beri kesempatan sebelum kami bacakan request-request yang sudah masuk ya. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Silahkan Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
5: Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat, tetap baik.
1: Alhamdulillah. Merequest apa Ibu?
5: Tadi sudah saya kirim lewat voice note ya, Surah Al-Hadid Tariknya Syekh Misari Rasid Al-Afasi.
1: Ya,
5: untuk Bu Mulyadi Surah Al-Haqqa dengan At-Tawabun tariknya sama Syekh Misari Rasid Al-Afasi.
1: Baik, Ibu.
5: Untuk assalamualaikum untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Hartini, Ibu Martin juga di tempat yang sama. Kemudian untuk Ibu Abdul Majid dan anak cucunya di Kota Gresik, ada Ibu Budiana di Bulak Panteng Kenanga Surabaya, dan Ibu Haja Siji Suhaila di Bulak Bandeng Cempaka Surabaya. Kemudian Surabaya juga ada Ibu Ami di Gedinding Seruni Surabaya, Ibu Musika Sente di Tanah Sayur Merah Surabaya, dan ada Ibu Bunda Amila di Ampel Surabaya, dan ada Ibu Umwani di Kedinding Umwani ini di Taman Sidoarjo, dan Ibu Hairin juga di Waru Sidoarjo. Kemudian ada Abi Faiz dan Umu Faiz di Kedangan Sidoarjo. Kemudian Umi Andra di Karangpilang Surabaya, ada keluarga Ibu Sarifah di Rakar Santri Surabaya. Kemudian ada Ibu Ruwana di Banyurip Bitul Surabaya, dan Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Eni ini di Demak, di Kapas Maja, dan di Pelabuhan Surabaya. Semuanya saja Ibu-Ibu, tapi sudah gak enak ya. Gak enak apa, gak enak suara. Kami mengucapkan salam ukhuwah Islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, beserta dirahmati, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
5: Buat anak-anakku semuanya saja, semoga sehat selalu, dan buat Bapak Ustadz-Ustadznya semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jayakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan sudah menyampaikan request dan salam sapanya. Ya, baik, silakan bagi pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon kami. Kami masih menunggunya dan tentunya kami akan mulai membacakan request-request yang sudah masuk ya. Dan

Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Untuk request melalui Telegram dan Clubhouse, ya, belum ada yang mengirimkan request dari sana. Kemudian untuk SMS, ya, untuk SMS saat ini belum ada request yang dikirim melalui SMS. Kita berpindah ke layanan WhatsApp, ya. Untuk WhatsApp yang sudah masuk, yaitu dari Ibu Siti Suhailah di Dantarlia Afizah Alki di Bula Banteng Baru Cempaka Surabaya, merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Salam untuk semua pendengar radio Al-Iman, semoga sehat selalu, diluaskan rizkinya, dimudahkan semua urusan, panjang umur yang berkah, akhir kehidupan husnul khatimah. Amin. Ya, terima kasih doanya, Ibu. Kemudian berikutnya request dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah kepada Ibu Yusuf, kemudian Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslika, Ibu Muslika Siddiq, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhailah, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik. Baik, Khot Al-Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, apabila tidak ada yang menelpon kembali, maka kami akan memutarkan surah-surah yang sudah di request, ya. Dan kita awali dengan penelpon pertama tadi, yaitu Mas Anwar, ya, yaitu surah At-Tahrim dengan qari Syekh Hani Arifai. Dilanjutkan dengan surah-surah yang lain yang di request melalui line telepon terlebih dahulu, kemudian yang melalui pesan singkat. Dari studio Radio Suara Iman, saya Abu Ayyub Al-Asari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad farada

عنه من فيك إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

مرفوعات إنا أنشأناهن إن شاء فجعل

0: الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dengan para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Karena saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan sebelumnya ada dua request yang belum kami bacakan, yaitu dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Surah-surah tersebut insyaAllah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri, atau setelah program acara Cahaya Pagi. Terima kasih, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada para pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: ذكر الله كثيرا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: من الشيطان الرجيم
2: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_

mencari nafkah atau mencari rezeki termasuk hal yang sangat dianjurkan oleh agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu." Sungguh salah seorang di antara kalian memanggul kayu bakar di punggungnya dalam rangka mencari rezeki, itu lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kemudian diberi ataupun tidak. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafabil mar'i itsman ayyudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat dosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dinafkahinya. Jadi dosa itu tidak hanya masalah syirik atau masalah mencuri, berzina, minum khamar, bukan hanya itu saja. Namun seseorang tatkala dia menyia-nyiakan atau tidak menafkahi orang yang pada asalnya wajib dia nafkahi, maka ini cukuplah dikatakan sebagai sebuah dosa. Dan apabila kita melihat para nabi-nabi terdahulu, disebutkan bahwasanya mereka juga bekerja. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam, beliau dahulu bekerja sebagai seorang pandai besi. Ya, dan juga dalam hadis yang lain disebutkan kana Zakaria najjaron. Ya, Nabi Zakaria dahulu adalah seorang tukang kayu. Ya, bayangkan seorang nabi, ya, tingkatan manusia terbaik di sisi Allah Azza wa Jal, beliau tetap bekerja untuk mencari nafkah sebagai seorang tukang kayu. Dan tidak lupa dari ingatan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dahulu beliau sempat menggembala kambing milik para penduduk Mekah dalam rangka mencari rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila salat Jumat telah ditunaikan, telah selesai salat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seorang muslim dalam mindset dia atau pandangan dia bukan hanya tujuan dia itu bukan hanya menambah harta saja, namun di balik itu ada sebuah tujuan yang lebih mulia dari itu, yaitu adalah bagaimana harta yang dia dapatkan, rezeki yang dia cari itu menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat bagi dia dan orang-orang di sekitarnya. Dan insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang dapat menjadikan rezeki kita atau rezeki kita menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. Di antara cara agar rezeki kita menjadi lebih berkah, dan ini adalah cara yang kuncinya, ya, cara paling utama, dan ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau poin pertama ini adalah poin paling penting, karena poin-poin setelahnya itu adalah cabang dari poin pertama ini, ya. Jadi kalau seorang cukup mengamalkan poin pertama ini, maka sudah cukup sebenarnya, ya. Tapi alangkah baiknya apabila nanti kita juga rincikan beberapa hal yang berkaitan dengan poin pertama ini. Poin pertama, dan ini adalah yang paling penting, cara agar rezeki kita menjadi lebih berkah, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan

datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan arti dari takwa itu sendiri, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yaitu adalah menjadikan sebuah perisai atau perlindungan antara diri kita dari azab Allah di dunia maupun di akhirat dengan cara menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang Allah larang. Apabila seorang hamba melakukan hal ini, niscaya hidupnya akan menjadi lebih baik dan termasuk rezekinya pun juga akan menjadi lebih berkah. Kemudian di antara cara lain agar rezeki kita menjadi makin berkah, yaitu adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi meskipun ini semua yang akan kita sebutkan sudah termasuk poin pertama, ya, masuk semuanya itu ke poin pertama, yaitu bertakwa kepada Allah, tapi tidak apa-apa, kita rincikan kembali agar kita bisa lebih mengenal di antara cara-cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla agar rezeki kita menjadi lebih berkah. Poin yang kedua yaitu adalah bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, ya, lanjutannya ayat yang pertama tadi, yaitu adalah wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, ya, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan cukupi seluruh urusannya, seluruh hal-hal yang dia butuhkan Allah akan cukupi. Dan juga sebuah hadis yang sering kita dengar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertakwa dengan seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut thair." Pasti Allah akan kasih kalian rezeki sebagaimana dia kasih burung itu sebuah rezeki, sebagaimana dia kasih rezeki kepada seekor burung. Tardu himason wa taruhu bitana, seekor burung yang mana dia tidak memiliki akal, ya, yang mana dia hanya melakukan pergi di waktu pagi untuk mencari makan dalam keadaan perut kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut kenyang. Seorang atau seekor burung, ya, yang tidak memiliki akal itu saja, Pak, dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu bagaimana dengan kita manusia, apalagi seorang muslim yang dia telah diberi akal dan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, maka lebih layak lagi untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan arti dari tawakal ini jangan dipahami yaitu kemudian tidak mau bekerja, bukan, ya, tapi bekerja mencari nafkah kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ciri-ciri wali Allah sebagaimana kita ketahui dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Bahwasanya ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Dia tidak takut akan apa yang akan terjadi. Dia tidak takut kira-kira besok mau makan apa, ya, atau besok akan kerja apa, ya. Tapi dia bekerja kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun juga tidak bersedih atas kesempatan-kesempatan yang terlewatkan darinya. Kemudian di antara cara lain agar rezeki kita menjadi lebih berkah, yaitu adalah taat kepada peraturan Allah dan Rasulnya, ya. Dan juga dalam hal ini sebuah poin penting yaitu adalah taat kepada ulatul umur atau pemerintah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan juga kepada para pemimpin kalian. Sehingga sebaiknya atau selayaknya bagi seorang muslim untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada. Selain dia mentaati aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya, maka jangan lupa pula dia harus mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Selama aturan tersebut selama aturan tersebut tidak menyalahi syariat atau tidak memerintahkan hal yang sifatnya maksiat. Contoh mudahnya misalnya ada sebuah peraturan, ya. Di situ misalnya pemerintah suatu daerah melarang berjualan di jalan raya misalnya. Maka selayaknya bagi seseorang pedagang yang dia muslim dan mengetahui ilmunya, maka ditaati perintah seperti ini atau undang-undang atau peraturan seperti ini. Atau misalnya ada aturan, ya,
dilarang berjualan di trotoar ini misalnya, maka seharusnya bagi seorang muslim untuk mentaati aturan seperti ini ya. Dan jangan sampai kemudian dia mencari-cari alasan ya, misalnya wah aku jualannya cuma malam tok misalnya, kan gak ada orang lewat ya. Jangan seperti itu, karena sikap seorang muslim itu tidak meremehkan suatu dosa ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan perbedaan antara orang muslim dengan orang munafik atau orang fasik ya. Seorang muslim itu melihat sebuah dosa layaknya dia duduk di bawah gunung yang besar, jadi dia takut kalau tertimpa dosa tersebut, jadi tidak meremehkan. Tapi seorang yang fasik, dia melihat sebuah dosa seolah-olah seperti melihat lalat yang lewat di depannya, kemudian dia mengusirnya dengan tangannya. Jadi aturan apapun yang dibuat oleh pemerintah kita, selama hal itu tidak memerintahkan kepada maksiat, maka wajib bagi kita sebagai rakyat untuk mentaatinya. Taatilah undang-undang dan peraturan yang mana itu dibuat demi kemaslahatan kita bersama. Dan juga misalnya dalam sebuah lembaga, misalnya di situ telah tertulis bahwasanya peraturan bagi seorang pegawai masuk jam 7 misalnya, kemudian pulang pada jam 4, maka harus ditaati ya. Jangan sampai dia misalnya aku cuma terlambat 10 menit ya, atau aku mau pulang duluan cuma 5 menit doang, enggak ngaruh insya Allah ya. Ini suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan, karena berkaitan dengan rezeki tadi. Dikhawatirkan ya, ini dikhawatirkan apabila seorang menyalahi aturan-aturan seperti ini ya, dikhawatirkan rezekinya tidak berkah ya. Wah aku cuma jualan di jalan, ngambil jalan sedikit tok misalnya ya, insya Allah nggak ganggu pengendara insya Allah ya. Tidak boleh seperti ini, karena dikhawatirkan meskipun mungkin rezeki yang dia dapatkan itu secara nominal besar, tapi dikhawatirkan kurang berkah ya. Kalau misalnya mungkin ada yang bertanya, terus aku jualan di mana ya, terus aku kalau nggak kerja di sini harus kerja di mana misalnya. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu salah satunya disebabkan karena dia kurangnya rasa tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia mengetahui bahwasanya, dan ini merupakan hal yang penting para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing bahwasanya rezeki ya, rezeki yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Seluruh rezeki yang kita dapatkan, entah itu dalam bentuk gaji ya, entah itu dalam bentuk penghasilan harian, entah itu dalam bentuk hadiah dari orang lain, itu semua berasal dari Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang muslim paham akan hal ini, maka dia tidak akan terlalu berat baginya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang ya, karena dia tahu dengan mentaati Allah Azza wa Jalla dan mentaati aturan-aturan yang ada akan menjadikannya atau akan menjadikan rezekinya makin berkah ya. Jadi jangan tergiur dengan nominal yang didapatkan, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah apakah rezeki yang dia dapatkan itu menjadi berkah atau tidak. Kemudian di antara poin penting lain agar rezeki kita menjadi lebih berkah, dan ini sebenarnya masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah memperhatikan akad atau syarat-syarat ya. Jadi ketika seorang bekerja atau seorang berdagang misalnya, kemudian di situ dibuat akad-akad ya, seperti tadi misalnya, maka seorang harus memperhatikan akad atau syarat-syarat tersebut. Jangan sampai dia kemudian menyalahi akad tersebut ya. Misalnya disebutkan bahwasanya pedagang harus jujur misalnya dalam berjual beli, atau mungkin barang yang dibeli harusnya masih boleh kalau rusak misalnya, atau apabila ada cacatnya maka harusnya boleh masih bisa dikembalikan misalnya. Maka selayaknya orang yang sedang bekerja atau mencari nafkah memperhatikan syarat-syarat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah atau penuhilah akad-akad kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Sesungguhnya kaum muslimin itu harus sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram atau sebaliknya.
sebaiknya mengharamkan hal yang halal. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hal lain yang menjadikan rezeki kita insya Allah akan menjadi lebih berkah, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antaranya seperti menjauhi akad-akad yang diharamkan, ya, seperti riba. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu akan menghancurkan riba, ya, dan mengembangkan sedekah. Ya. Jadi riba meskipun di awalnya terlihat sangat menggiurkan, sangat menyenangkan, tapi pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kehancuran dan kerugian. Kemudian juga seperti misalnya akad gharar, ya, atau di situ ada tipuan, ya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan, kana yanha an bai'il gharar, beliau melarang jual beli yang sifatnya ada tipuan, ya. Begitu pula misalnya akad-akad yang sifatnya ada kezaliman di dalamnya, ya. Seperti misalnya pegawainya harusnya sudah datang waktu gajian tapi tidak digaji padahal dia mampu, ya, atau ditakhir, diterlambatkan misalnya. Ini termasuk hal-hal yang harus dihindarkan. Atau misalnya menipu, ya, atau menjual barang-barang yang diharamkan oleh syariat, seperti misalnya menjual khamar, ya, kemudian menjual menjual hal-hal yang digunakan maksiat, ya. Dan jangan sampai apabila mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, ya, mencari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu, ya. Ini sebenarnya sebuah perkataan yang sangat batil, dan ini perkataan yang keluar dari orang yang malas sebenarnya. Dia bilang seperti itu karena enggak mau kerja, ya. Jadi padahal hal yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla lebih banyak. Karena kenapa? Karena yang disebutkan oleh Allah itu adalah hal-hal yang haram saja, ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahis ila akhiril ayah. Allah hanya mengharamkan ini dan itu. Jadi selain yang disebutkan berarti halal, ya. Jadi yang benar adalah yang haram itu sedikit, adapun yang lainnya maka hukumnya adalah halal. Maka seorang muslim harus berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, dan jangan dia berputus asa dalam mencari rezeki. Kemudian di antara hal lain yang bisa menjadikan rezeki seorang menjadi lebih berkah, yaitu adalah ridho, ya, merasa menerima dan bersyukur atas apa-apa yang Allah telah berikan untuknya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka aku akan tambah. Jadi syukur, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, itu bukan hanya mempertahankan harta atau rezeki, tapi adalah menambahkannya juga. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sebaliknya apabila kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Dan juga kita harus berpikir bahwasanya yang kita dapatkan ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apabila seorang muslim memahami hal ini, niscaya dia akan menerima dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada dia, dan dia tidak akan merasa kurang atau menuntut lebih, ya. Berusaha boleh, tapi menuntut, ya, kok apa penghasilanku cuma segini, ini sangat sedikit, ya Allah misalnya, ini bukan hal yang baik. Allah menetapkan rezeki kita semua atas dasar ilmunya, dan Allah mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Seandainya Allah itu memberikan setiap orang rezeki yang banyak, ya, semua orang dikasih rezeki yang banyak, labaghaw fil ard, niscaya mereka semua akan melakukan kezaliman di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, ya. Akan tetapi Allah memberikan setiap orang rezeki yang sesuai dengan dia, ya, sesuai hikmahnya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Nah, jadi membagikan rezeki tersebut sesuai dengan kebutuhan atau hikmah yang cocok bagi orang tersebut. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara hal lain yang menjadikan rezeki kita menjadi makin berkah
adalah memperhatikan sholat. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Thaha, ya, ayat-ayat yang terakhir, di situ Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk menyeru keluargamu. Ya. Jadi dari awal itu Allah sudah mewanti-wanti kita. Ya. Di sini pakai ada tambahan huruf to, ya, wastabir, bukan wasbir. Itu artinya lebih ekstra sabar lagi. Jadi nyuruh keluarga sholat, ya, anak-anak kita, istri-istri kita, ya, itu bukan cuma setahun dua tahun, ya, tapi sampai mereka apa, bisa mandiri dengan melakukan sholat. Ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan ekstra sabarlah kamu untuk melakukannya. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak minta dari kalian rezeki. Nahnu narzukuk, tapi kamilah yang akan memberikan kalian rezeki. Kata para ulama, dari ayat ini di antara faedah yang dapat diambil adalah bahwasanya memperhatikan sholat termasuk sesuatu yang dapat memberikan rezeki, ya, termasuk hal yang dapat mendatangkan rezeki dan menambah berkah pada rezeki tersebut. Kemudian di antara hal lain yang dapat memberikan barokah atau menambah barokah pada rezeki kita adalah banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam, tatkala beliau berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa yang terjadi apabila kalian minta ampun dan bertaubat? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan kirimkan air hujan, ya, yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan menambah harta kalian. Wa banin, dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan berikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan sungai-sungai yang mengalir untuk kalian. Inilah solusi bagi kita semua masyarakat di negeri ini. Apabila kita menginginkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, kemudian masyarakat yang terberkahi dalam rezeki dan kehidupannya, maka salah satu solusinya adalah dengan cara banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Kemudian di antara hal lain yang dapat memberikan barokah, menambah barokah pada rezeki, hendaknya seorang muslim, misalnya seorang pedagang dan yang lainnya, itu memiliki niat-niat yang baik dalam dia mencari nafkah. Ya. Jadi jangan sampai mencari nafkah ini niatnya cuma untuk mencukupi kebutuhannya saja. Ya, ya itu sudah bagus. Tapi alangkah baiknya ketika dia meniatkan hal yang lain. Ya. Jadi para ulama atau sebagian ulama itu ada yang mengatakan, orang yang nanti di hari kiamat itu pahalanya paling banyak, ya, orang yang di hari kiamat itu nanti akan panen pahala, itu adalah orang yang pintar memanage niat, ya, orang yang pintar meniatkan hal-hal yang baik, ya. Contohnya apa? Misalnya katakanlah seorang pedagang, selain dia niatkan dia berjualan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dia pun juga meniatkan saya berjualan dalam rangka menafkahi keluarga saya. Dan niat untuk menafkahi keluarga itu sebuah niat yang bagus, ya, bahkan wajib hukumnya bagi seorang kepala rumah tangga. Sehingga dengan niat ini, selain dia mendapatkan keuntungan duniawi, dia pun juga akan mendapatkan keuntungan ukhrawi, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, sungguh sebuah nafkah yang kamu berikan kepada keluargamu itu engkau akan diberi pahala, ya. Bahkan sebuah suapan yang engkau suapkan kepada istrimu itu pun engkau akan diberi pahala, ya. Atau misalnya seorang dokter misalnya, ya, selain dia mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dia juga bisa niatkan dalam rangka membantu kaum muslimin yang sedang sakit dan yang lain sebagainya. Begitu pula profesi-profesi yang lain, guru, ya, kemudian juga misalnya arsitek, ya, dia harus bisa meniatkan niat-niat yang baik, jangan hanya
saya bekerja untuk memenuhi kebutuhanku. Tapi niatkanlah niat-niat yang baik dalam rangka membantu kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian di antara hal lain yang dapat menjadikan rezeki menjadi lebih berkah adalah sebagaimana Allah itu telah berbuat baik kepada kita, maka harusnya kita pun berbuat baik kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik," dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, ya. Jadi salah satunya dengan memperbanyak sedekah misalnya, ya, yang wajib yaitu berupa zakat ataupun yang sunnah, sedekah-sedekah sunnah. Dan telah kita ketahui dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Kemudian di antara dan juga ini sebuah poin penting para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi harta kita itu ada penyakitnya, ya. Jadi harta yang kita dapatkan itu ada kotorannya. Bagaimana cara mengeluarkan kotoran ini? Yaitu dengan cara sedekah tadi, ya. Sehingga kalau orang itu tidak sedekah, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, tidak pernah sedekah sunnah misalnya semampunya, maka hartanya akan terus-menerus kotor, ya. Kotorannya itu enggak keluar dari harta tersebut, ya. Kotoran ini maksudnya kotoran maknawi, ya. Jadi cara membersihkan harta kita yaitu dengan cara bersedekah yang sifatnya wajib maupun sunnah. Kemudian di antara cara lain agar rezeki kita makin berkah yaitu adalah dengan cara silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyub satalahu fi rizqihi," ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, "wa yunsha'alahu fi atharihi." Man ahabba, ya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, "wa wayunsha'a fi atharihi," atau dipanjangkan umurnya, "fal yasil rahimahu," maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Dan silaturahim para jemaah yang dirahmati Allah ada dua macam, yaitu silaturahim yang sifatnya wajib dan yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib yaitu silaturahim kepada kerabat-kerabat yang hubungannya dengan kita itu adalah mahram, ya. Jadi seandainya kita laki-laki dan dia perempuan, itu kita mahram. Atau sebaliknya, misalnya seorang itu perempuan, apabila kita laki-laki kemudian dia perempuan, itu adalah mahram, ya. Jadi contohnya apa, misalnya bibi, ya, atau paman, kemudian kakek nenek, ya, orang tua pastilah, ya, kemudian cucu, ya, saudara kandung, itu adalah silaturahim yang hukumnya wajib, harus terus-menerus disambung dan haram untuk diputus. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang sangat mudah, ya. Silaturahim itu tidak harus datang ke rumahnya. Bisa dengan misalnya mengirim pesan singkat, ya, "Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat." Itu sudah dianggap silaturahim, ya. Atau mengirim bantuan atau hadiah, itu juga silaturahim. Jadi pada zaman sekarang alhamdulillah telah dimudahkan cara-cara untuk berbuat baik, salah satunya dengan cara silaturahim. Adapun selain anggota keluarga yang tadi disebutkan, yaitu yang tidak ada hubungan mahramnya, maka hukumnya adalah sunnah, ya, seperti misalnya sepupu dan yang lain sebagainya. Dan para ulama itu mereka berbeda pendapat tentang maksud dari barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka hendaknya dia silaturahim. Apakah maksudnya itu ditambah benar-benar nominalnya, ya? Itu adalah pendapat yang pertama, ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan, jadi nominalnya bertambah. Misalnya di situ tertulis di takdir fulan, ini takdir, ya, takdir sanawi, ya, takdir yang bisa dirubah-rubah. Misalnya fulan pada asalnya apa namanya rezekinya sebulan itu 2 juta misalnya. Kemudian dia silaturahim, maka diganti kemudian menjadi fulan rezekinya jadi 3 juta misalnya, ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi nominalnya benar-benar bertambah. Pendapat yang kedua mengatakan nominalnya tidak bertambah, tapi kemanfaatannya, keberkahannya yang menjadi lebih banyak. Kalau misalnya sebulan 2 juta itu cuman habis buat ini dan itu, ya. Tapi sekarang 2 juta bisa habis untuk ini itu dan ini itu, ya. Jadi lebih banyak, ya. Jadi dan dua-duanya tidak saling bertentangan, ya. Bisa jadi Allah menambah nominalnya dan juga menambah keberkahannya. Begitu pula dalam masalah umurnya, seperti itu juga. Kemudian
Poin selanjutnya yang dapat menambah keberkahan pada rezeki kita, ini penting sekali para kaum muslim yang dirahmati Allah, yaitu usahakan bekerja di waktu pagi, ya. Jadi ini terutama untuk orang-orang yang memang jadwal kerjanya pagi hari, ya. Adapun yang mungkin shift malam atau memang tugasnya itu di malam hari, ya tidak apa-apa, ya. Tapi bagi kita yang punya kesempatan untuk melakukan aktivitas di pagi hari, maka manfaatkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah untuk umatku pada pagi harinya, ya. Jadi 24 jam itu, bayangkan 24 jam yang Rasulullah SAW minta berkahi waktu pagi, ya. Jadi harusnya kita fokus di waktu pagi ini. Dan ini bukan hanya untuk bekerja. Misalnya seorang murid, manfaatkan untuk belajar, untuk menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran-pelajaran. Bahkan kata para ulama pernah ditanya, ya, ma huwa afdalul waqt lil hifdz, waktu mana yang paling bagus untuk menghafal? Kata beliau, apa? As-sahar, ketika sahur, ketika pagi, ya. Dan juga misalnya seorang pedagang, jadi manfaatkanlah untuk bekerja di waktu pagi. Dan ada sebuah poin menarik dalam masalah ini, yaitu rawi hadis ini, rawi hadis, ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari, saya lupa namanya siapa, intinya rawi hadis ini itu disebutkan adalah seorang pedagang, ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini mata pencahariannya itu pedagang. Kemudian dia ini semangat ngirim barang dagangannya di waktu pagi, ya, karena dia tahu ada hadis yang bunyinya seperti ini. Akhirnya dia kerja ngirim dagangannya di waktu pagi. Apa yang terjadi? Disebutkan dia menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan saking kayanya itu dia nggak tahu naruh hartanya di mana. Jadi saking banyak hartanya, hartanya itu apa ya, berserakan mungkin, ya, kartu rekeningnya di mana-mana, ya. Jadi saking banyaknya hartanya itu sampai dia nggak tahu ditaruh di mana saja gitu loh, ya. Jadi ini merupakan sebuah praktek nyata dan pengamalan terhadap hadis, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Kemudian yang terakhir di antara poin yang dapat menjadikan rezeki kita menjadi makin berkah adalah doa, yaitu jangan lupa untuk berdoa. Seperti misalnya doa-doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ya. Yang mana doa ini dianjurkan diucapkan di pagi hari setelah sholat subuh, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan juga doa-doa yang lain, misalnya doa agar terhindar dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Dan doa minta dihindarkan dari hutang, kata para ulama, termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Tatkala saya lupa, ya, ini hadis atau perkataan ulama, jadi ditanyakan kenapa kok doa ini tuh termasuk doa yang sering dibaca dalam salat. Jadi hendaknya kita sering-sering baca doa agar terbebas dari hutang, ya. Pas ditanyakan, saya lupa, ya, ini hadis atau asar ulama, jadi kenapa kok doa ini mesti banyak diucapkan dalam sholat, kenapa kok kita harus minta agar terbebas dari hutang, meskipun mungkin kita insya Allah gak ada hutang, ya. Kata beliau, kata seorang yang ditanya tersebut, karena hutang itu adalah hammun fil lail wa dhullun fil nahar. Orang yang punya hutang itu pas malam tidurnya nggak nyenyak, ya, pas siang dia merasa terhina, ya, maksudnya nggak enak gitu, ya, ketemu sama orang yang ngutangin kan nggak enak, ya. Jadi marilah kita memperbanyak doa-doa seperti ini di waktu-waktu yang tepat. Nah, secara ringkas kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla, bahwasanya ketaatan apapun itu akan menambah keberkahan pada rezeki kita, dan sebaliknya maksiat apapun itu akan mengurangi, bahkan waliyazubillah menghilangkan keberkahan yang ada pada rezeki kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah bagi kita semua, dan semoga Allah meneguhkan kita pada jalannya yang lurus.

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Al-Iman TV.
7: Ketika Anda berbicara tentang saudara-saudara,

0: إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Rasulullah katakan fa inna arbar riba istitalatul rajuli fi irbi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, riba, riba itu Masya Allah. Dengan demikian nanti ada ikhwan, riba ini harus dihindarkan.
2: Potret orang-orang muslimin antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah subhanahu, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا يقبل الله صلاة أحدكم, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadath, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam

0: البخاري.
1: الكمال تي في.
2: Semenit manfaat.
3: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan sesuatu. Takjub dengan sesuatu. Subhanallah. Atau melihat sesuatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Takjub dengan sesuatu atau melihat sesuatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau sesuatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdih. Zikir yang aku dengan subhanallah bihamdi. Kenapa? Karena pada zikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala, yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih, mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.
2: Semenit manfaat.
4: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Nah, jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena dimakan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu, batayabitu, baitan, bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita, yaitu berselimut, untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Karena haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita berpergian beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Atau anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Ya, di rumah ini melindungi kita. Dari, yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
2: Semenit manfaat.
3: Kalau mengadakan acara bulan ini dan itu, nanti terjadi ini dan itu. Takayur. Takut pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. La syar'an wala qadaran. Secara syar'i tidak menetapkan itu bisa menyebabkan ini dan itu. Secara qadari juga tidak berpengaruh. Sebagaimana pada hari yang lainnya ada yang masalah. Pada bulan ini ada yang masalah, sebaliknya bulan ini ada yang baik, bulan itu ada yang baik. Karena nomor itu tidak bisa berbuat, tidak bisa kehendak, tidak punya kehendak, dan tidak mengaruhi nasib. Hari juga demikian, bulan mereka tidak bisa berbuat. Semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari yang dikhawatirkan, banyak orang berikan nikmat. Begitu pula pada hari yang dianggap itu hari yang lebih baik, ada juga orang dapat ujian. Karena hari tidak bisa berbuat. matahari, pencipta bulan, pencipta para makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya.
2: Semenit manfaat.
3: Seorang anak tatkala ia lahir di muka bumi ini, tatkala ia melakukan atau berproses tumbuh menjadi anak bahkan sampai dewasa, hal yang pertama kali dilihat, didengar, dicontoh, ditiru oleh anak tersebut adalah kondisi lingkungan yang ada di rumahnya. Bagaimana cara berpikir, akhlak, muamalah, perilaku seorang anak itu terbentuk, tergambar, terlukis dalam dirinya, dalam kehidupannya, yaitu atas apa yang dilihat dari keadaan sekelilingnya, terutama kedua orang tuanya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana orang tua memberi nafkah, memberi makan, memberi kecukupan kepada anak-anak tersebut. Sehingga hal itu semualah yang menjadikan terbentuknya pola pikir, terbentuknya perilaku, terbentuknya pikiran dari seorang anak.
2: Semenit manfaat.
0: Maka kita meyakini Allahu Syakur. Syakur itu Allah Maha membalas kebaikan. Ya. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Sekecil apapun para pecinta liman, sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan. Ya. Selama itu dikerjakan dengan keikhlasan dan kebaikan itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah di situ pasti akan ada balasannya. Ya, karena Allah Asy-Syakur. Allah Maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, oleh orang-orang yang beriman akan dibalas. Ya, jangan khawatir. Jangan galau. Jangan bimbang kalau kita mau berbuat baik itu jangan ragu. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah jelas-jelas menyebutkan fa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, sesuatu yang kecil, ya. Dzarra itu kata para ulama, dzarra itu adalah semut, ya, semut yang sangat kecil, yang dimana semut ini kalau merayap di tubuh kita itu kita enggak ngerasa karena saking kecilnya semut ini. Jadi kalau ada kebaikan sekecil semut itu, ya, maka kita akan mendapatkan balasannya. Ya. Kita akan mendapatkan apa? Balasannya. Jadi kita yang untung.
2: Al-Iman TV.

penanya mengatakan seorang laki-laki meninggal, meninggalkan istri, satu anak perempuan, dan ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kalau saya tangkap demikian. Apakah saudara-saudara suami, saudara-saudara si mayit ya, mendapatkan hak waris? Kalau tadi disampaikan bahwa si mayit hanya meninggalkan satu anak perempuan, maka saudara laki-laki dan perempuan akan berhak atas warisan. Adapun wasiat itu dijalankan sebelum pembagian warisan. Ketentuan wasiat maksimal 1/3. Jadi wasiat itu wajib dijalankan. Apalagi tadi ada wasiat untuk perluasan masjid atau membantu masjid ini misalkan. Dalam hal ini wajib dilaksanakan sebelum dibagi. Bila mana sesuai dengan ketentuannya. Maksimal 1/3. Saya memiliki 300 juta. Saya wasiatkan 100 juta. Boleh dilaksanakan. Atau kurang dari 100 juta, 50 juta. Silahkan. Jadi wasiat maksimal 1/3. Tidak boleh lebih. Dan itu dijalankan sebelum dibagi warisan. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara tadi akan berhak mendapatkan dalam kasus ini, karena saya lihat tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Tadi tidak disebutkan si mayit punya ayah. Tidak disebutkan. Jika ada ayah si mayit, maka saudara laki-laki tidak mendapatkan. Demikian pula saudara perempuan. Jadi kesimpulannya, istri 1/8, anak perempuan 1 bagiannya setengah, sisanya nanti dibagi saudara laki dan perempuan dengan pembagian 2:1. Itu kalau saudara laki-laki dan perempuan kandung ya. Karena saudara laki-laki dan perempuan bisa jadi sekandung, bisa jadi sebapak, bisa jadi seibu. Dan masing-masing ini memiliki ketentuannya. Sekandung sama sebapak sama. Seibu beda nantinya bagian-bagiannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: Untuk zakat, untuk mengeluarkan tentu dibutuhkan niat orang yang mengeluarkan zakat. Kalau misalkan tidak ada niat, ya berarti orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat belum dianggap sebagai orang yang mengeluarkan zakat. Contoh, ada orang, kita tahu ada orang kaya, hartanya mencapai nisab, sudah mencapai haul 1 tahun namun tidak mengeluarkan zakat. Lalu kita ambil zakat tersebut, entah kita salurkan atau kita ambil sendiri kalau ada orang yang miskin misalkan, maka di sini tidak diperbolehkan dan tetap berkewajiban untuk membayar zakat. Begitu pula dengan orang tua tadi, ketika memiliki hasil pertanian lalu kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka sebagai anak ketika tahu hal tersebut lalu kemudian kok mengambil sebagian dari hasil panen dan dianggap sebagai zakat, maka tidak bisa. Orang tua tetap dianggap secara syariat belum mengeluarkan zakat, karena mengeluarkan zakat itu dibutuhkan niat dari orang yang mengeluarkannya. Jadi tetap dinasihati, tetap disampaikan bahwasanya ada kewajiban zakat kalau memang hasil pertanian tersebut mencapai nisabnya. Wallahu ta'ala.
1: Apakah harus menghadirkan niat ketika membersihkan najis? Simak penjelasan berikut ini.
2: Ibadah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam, ya. Jadi ada ibadah ma'qulatul makna, ya, atau ibadah yang kita bisa menalarnya, ya. Kita bisa nalar kalau Allah perintah seperti ini karena ini, ya. Jadi bisa kita nalar. Maka ini tidak membutuhkan niat. Ya, contohnya seperti ini, membersihkan najis, ya. Jadi ada najis terus kita bersihkan, itu kan bisa masuk di nalar kita, ya. Bisa kita nalar. Maka ibadah-ibadah seperti ini itu tidak membutuhkan niat seperti itu, ya. Berbeda dengan ibadah yang selanjutnya, yaitu ghairu ma'quratil makna, yang tidak bisa kita nalar, ya. Contohnya seperti apa? Kayak sholat, ya. Sholat kenapa kok harus takbiratul ihram, ya? Sholat kenapa kok ruko habis itu sujud, ya? Itu wallahu alam, Allah yang tahu hikmahnya. Sholat kenapa kok subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, ya? Ini termasuk ibadah ghairu ma'quratil makna. Kita nggak tahu kenapa kok disuruh seperti ini, ya. Kalau membersihkan najis itu kan jelas, ada najis kotor, buruk, terus kita suruh bersihkan, bisa dinalar, ya. Nah, kalau yang nggak bisa dinalar seperti sholat dan sebagainya, ini harus ada niatnya, ya. Jadi ada niat untuk membedakan, biasanya ini ibadah, ya, bukan hal yang lain. Tapi membersihkan najis, meskipun itu suatu hal ibadah, namun tidak memerlukan niat, ya, seperti itu.

Ya, kalau kita perhatikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu umum ya, man ta'ara minal lail, siapa yang bangun di waktu malam, entah itu sekali, entah itu dua kali, entah itu tiga kali, ya, tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan sekali saja, ya, tapi setiap kali kita bangun, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik kita bangunnya dua kali, baik kita tiga kali, ya, dan tidak mengapa, semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bagus. Ya, semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bagus, semakin banyak pahalanya. Jadi, kalau kita lihat atau kita perhatikan lafaz hadisnya memang umum, ya. Ya, dan kaidah dalam usul fikih, ya, dalil yang umum harus dibawa kepada keumumannya. Ya, maka wallahu a'lam bissawab, zahir hadis menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan, ya, bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, pokoknya setiap kali kita bangun di waktu malam hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

Tadi telah kita jelaskan siapa saja ahli waris yang mendapatkan hak. Ahli waris laki-laki dan juga perempuan. Dan sempat kita sampaikan ketika kita membahas anak laki-laki adalah anak kandung si mayit. Ketika kita katakan anak perempuan adalah anak kandung si mayit. Selain anak kandung, artinya anak bawaan, anak angkat, atau mungkin ada mengistilahkan anak tiri, katakanlah. Mereka bukan ahli waris si mayit. Jadi begini, hubungkan ini anak ini dengan si mayit apa? Hubungan nasab, apakah ada hubungan kekerabatan ataukah tidak? Itu yang penting sekali. Sekarang kita jumpai anak. Oh anak. Anak ini apa hubungannya dengan si mayit? Oh ini anak angkat si mayit. Jadi suami istri tidak memiliki anak, melainkan mengambil anak dari panti atau anak dari sepupunya misalkan. Tidak ada hubungan nasab dengan si mayit, maka anak tadi bukan ahli waris. Saya contohkan gamblang. Maaf, ini mungkin maaf kalau ada kalimat yang sedikit vulgar atau maaf ya. Misalkan seorang laki-laki atau duda punya anak, duda punya anak, ya segitu aja lah. Duda punya anak menikah dengan perempuan. Ketika perempuan ini meninggal, suami istri dari duda ini dan dia belum punya anak, maka anak bawaan duda ini bukan ahli waris dari istrinya tadi. Karena tidak ada hubungan nasab. Sebaliknya, kita contohkan yang lain. Seorang laki-laki menikahi janda satu anak. Seorang laki-laki menikah dengan janda satu anak. Setelah berumah tangga 5 tahun, belum mendapatkan anak dari suami yang kedua ini, suami ini meninggal. Janda tadi punya anak bawaan. Anak bawaan janda tidak ada hak dari ayah angkatnya. Kalian tidak ada hubungan nasab. Nah, itu tadi yang penting untuk diketahui. Bahwasanya sebab kewarisan ada 3. Yang 2 yang pokok ya. Yang 2 yang pokok. Yang ketiga ini, wala membebaskan budak. Ini jarang sekali ditemukan, tapi amanah ilmiah ini ada di belahan bumi Allah yang lain. Yang pertama sebab nikah, yang kedua sebab nasab, dan sebab nasab ini yang paling banyak. Jadi menanggapi apa yang ditanyakan tadi, berapa hak anak tiri tadi ya? Karena kalau sudah dikatakan anak tiri, anak angkat, ya bukan ahli waris lagi. Bukan ahli waris dari si mayit. Dengan kesimpulan, dengan kata lain kesimpulannya, anak angkat, anak tiri, anak bawaan pasangan, mereka adalah bukan ahli waris si mayit, karena tidak ada hubungan nasab ya. Maka apa yang selanjutnya dilakukan? Kalau kita telah mengetahui hukum Allah Azza wa Jalla demikian, apa yang mesti bisa dilakukan? Saya misalkan memiliki anak angkat. Apa yang mesti saya lakukan terhadap anak angkat saya ini? Saya kasihan. Kalau saya meninggal nanti, bagaimana dia tidak mendapatkan haknya? Maka, buatlah wasiat. Anak angkat berhak atas wasiat. Anak tiri berhak atas wasiat. Saya sangat sayang sekali kepada anak bawaan istri saya, misalkan. Buat wasiat. Sudah saya anggap anak sendiri. Memang kita mungkin sudah menganggap anak sendiri, tapi
hal itu bukan melegalkan akan hak waris. Hak waris itu telah ada ketetapannya selama ada hubungan nasab. Ketika tidak ada hubungan nasab, maka tidak ada hak waris mewarisi. Jadi, kasih wasiat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3. Atau, kasih hibah semasa hidup. Kasih hibah, kasih hadiah semasa hidup. Nah, ini diantara hal yang bisa kita lakukan untuk agar anak angkat anak bawaan pasangan mendapatkan sebagian dari harta kita dengan hibah atau dengan wasiat. Wallahu a'lam.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu wa

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman hardcover dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada

0: malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada rasul-rasul-Nya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk. Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyemprotkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah enggak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda. Pernah enggak? Enggak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia enggak merasa sewot, enggak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia enggak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya enggak ada satupun. Dia enggak sewot. Kenapa dia enggak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita berupa rumah yang kita tinggali ataukah kendaraan yang kita naiki ataukah kesehatan yang kita miliki atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan tersebut adalah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya, dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai atau jiwa kita sendiri atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami juga akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktikkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah enggak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita enggak rela, enggak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Talhah sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya. Lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Talhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Talhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, "Alhamdulillah suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan." Ummu Sulaim gak bohong, memang betul anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Talhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek sehingga Abu Thalhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan? Kata Abu Thalhah, ya jelas tidak boleh toh. Loh kenapa? Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh dong. Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati, bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
3: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadan alwasilata walfadilah wabathu maqaman mahmudan alladhi wa'addah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ad-du'a'u liman qala ghafarallahu lak.
3: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
2: Yuqal walak.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: Ad-du'a'u liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khairan.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: Doa utardi syaitani wa wasawisa.
3: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
2: Al-isti'adatu billahi min al-adhan al-adhkaru wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Quran. Wal 'asr.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara 5 yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan, tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan. Allah malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sebadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. La Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan, karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadara ayyuti'illaha falyuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya, anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan, bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran, di surga dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama saleh. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariah yang paling tertinggi adalah ilmu jariah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, saleh, yang mengajarkan din kepada orang lain. Ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi, doa dan istighfar. Kita semua, famili dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nazarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
1: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa idza

0: لعذابي لشديد. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin adalah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin adalah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua? Bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan? Tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran? Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir, dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh Banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu a'lam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam, yang senantiasa saya kenal dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semenit manfaat.
4: At-tinu yusrun, tin itu gampang. Orang tidak bisa salat dengan berdiri, dengan duduk, tidak mampu dengan duduk, bisa berbaring. Bukankah ini kenikmatan? Tidak ada ibadah yang sulit, ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia menjadi gugur kewajibannya. Seperti orang miskin tidak mampu haji, gugur kewajibannya. Orang miskin tidak mampu zakat, gugur tidak diwajibkan zakat. Inilah keindahan Islam, bagaimana kita tidak mengamalkannya. Orang mengamalkan itu untuk dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsi. Orang yang beramal sholat itu untuk dirinya. Wa man asaa fa alayya, orang berbuat jahat, berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah taala, melanggar larangannya, ya ruginya untuk mereka.
3: Semenit manfaat.
4: Tidak bosan-bosan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah taala saja. Wa syukrulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan ini murni dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang dari makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala juga tidak jemu memberi rahmat kepada kita semuanya. Namun apabila kita banding pujian kita kepada Allah Ta'ala, masih sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita semuanya. Memuji kepada Allah Ta'ala adalah hal yang wajib. Karena kita memuji kepada Allah Ta'ala kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: بالله من الشيطان الرجيم
6: وإذا قرئ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liusallim 'ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
4: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
5: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amal kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekah. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun kalau tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal saleh dia, dan amal saleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.

0: Isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam ini.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pertamina pastikan stok BBM Pertalite tidak langka. Melansir Antara Jawa, Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert Marcelino Fariza Dumatubun memastikan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Pertamina menegaskan distribusi Pertalite di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Untuk menjaga kelancaran pasokan, Pertamina mengoptimalkan rantai pasok energi melalui dukungan terminal BBM, armada distribusi, fasilitas penyimpanan, dan sistem monitoring terintegrasi di seluruh Indonesia. Pertamina juga menyatakan siap menambah pasokan di wilayah tertentu apabila terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh unit operasi dan pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan energi nasional. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan dan peruntukannya agar penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan tepat sasaran. Gejolak global jadi momentum Indonesia dan Jerman perkuat kerjasama energi alternatif. Melansir Antara Jawa Timur, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyatakan gejolak energi global akibat konflik di Timur Tengah menjadi momentum bagi Indonesia dan Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang energi alternatif dan ketahanan energi. Ralf Beste menjelaskan perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan kelangkaan bahan bakar fosil menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari wilayah tertentu yang sulit dikendalikan. Menurutnya, kondisi global saat ini memberikan dorongan bagi banyak negara untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selain itu, Jerman menegaskan komitmennya dalam kemitraan transisi energi berkeadilan atau JEP dengan kontribusi mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dari target investasi 20 miliar dolar untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ralf Beste menambahkan, Indonesia dan Jerman memiliki kepentingan yang sama agar konflik di kawasan Teluk Persia dapat segera berakhir demi menjaga stabilitas dan keamanan energi global. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi berawan dan hujan dan dengan intensitas ringan. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Umroh Bersama Al-Iman. Kabar gembira bagi para perindu Baitullah, Umroh Super Hemat kini sudah dibuka. Program 9 hari mulai dari Rp28,9 juta rupiah dan program 12 hari mulai Rp31,9 juta rupiah. Jadwal sudah tersedia, kuota terbatas, jangan tunggu hingga penuh. Insya Allah sekali niat Allah bukakan jalannya. Hubungi kami sekarang juga di 08-138-24x846 dan amankan kursi umroh Anda. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
3: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Idza'atu sawtil iman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Tusabbihu lahu

0: تسبيحهم
1: السماوات السبع langit yang tujuh والأرض dan bumi ومن فيهم pertama langit kemudian bumi kemudian orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai, tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, beliau mengatakan menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Info Sehat hari ini.
2: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun. Sejak 6 bulan lebih, batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang. Obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik. Dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Info Sehat hari ini.
4: Radang tenggorokan. Radang tenggorokan atau faringitis adalah kondisi peradangan yang terjadi pada bagian tenggorokan yang biasa disebabkan infeksi virus atau bakteri. Di Indonesia, radang tenggorokan sering disebut dengan panas dalam. Radang tenggorokan bisa menyerang siapapun, baik anak-anak, orang dewasa, atau lansia. Umumnya, infeksi virus dan bakteri yang menyebabkan radang tenggorokan berasal dari virus flu dan pilek. Namun, virus campak, cacar air, atau virus corona juga bisa mengakibatkan peradangan pada tenggorokan. Gejala radang tenggorokan yang sering dirasakan, seperti sensasi tidak nyaman di tenggorokan, perih, kering, dan gatal. Kondisi ini membuat Anda kesulitan berbicara maupun menelan saat makan dan minum. Namun, jika radang tenggorokan tidak mereda dalam waktu satu minggu, beberapa gejala parah bisa saja terjadi, seperti kesulitan bernafas, demam, darah dalam air liur, hingga suara hilang. Ada beberapa cara untuk mengatasi radang tenggorokan. Pertama, perbanyak minum air putih dan istirahat. Obat alami terbaik untuk mengatasi radang tenggorokan adalah memperbanyak minum air putih dan istirahat. Radang tenggorokan terkadang disertai dengan gejala pilek. Untuk mengatasinya, Fotel Iman dianjurkan mengonsumsi air putih atau air hangat supaya membantu menegakkan hidung tersumbat. Selain itu, mengistirahatkan tubuh dari aktivitas sangat dianjurkan untuk membantu pemulihan tubuh dari radang tenggorokan. Kedua, konsumsi madu. Madu memiliki sifat antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi, serta mengatasi radang tenggorokan secara efektif. Perlu diperhatikan untuk memilih madu yang alami yang tidak mengandung tambahan zat lain. Menurut studi Archives of Medical Research, pada 2014, madu, terutama jenis manuka, terbukti dapat menghambat replikasi virus influenza dan mempercepat penyembuhan infeksi flu. Ikhwatal Iman bisa mengonsumsi madu baik secara langsung maupun dicampurkan ke dalam air hangat, teh, atau minuman lainnya. Ketiga, kumur dengan air garam. Berkumur menggunakan air garam merupakan salah satu cara meredakan rasa sakit saat menelan akibat radang tenggorokan. Air garam membantu melapisi dan melembabkan selaput tenggorokan sehingga mengurangi nyeri saat menelan. Selain mengatasi nyeri, berkumur dengan air garam bisa meredakan gejala sebelum memburuk dan meredakan peradangan di pita suara. Ikhwatal Iman bisa mencoba berkumur dengan air garam 2-3 kali sehari sehingga gejala radang tenggorokan berkurang. Kelima, berhenti merokok. Merokok menjadi salah satu penyebab parahnya radang tenggorokan. Merokok memang berbahaya bagi kesehatan secara keseluruhan. Ketika mengalami radang tenggorokan, zat-zat yang berbahaya dalam rokok bisa mengiritasi pita suara dan menyebabkan rasa sakit dan gatal di tenggorokan. Untuk Anda yang merokok, berhentilah merokok. Dan bagi yang tidak merokok, usahakan menghindar dari paparan asap, baik asap rokok, asap kendaraan, atau debu yang berpotensi mengakibatkan iritasi pada tenggorokan. Keenam, konsumsi obat-obatan. Meski radang tenggorokan akan membaik dalam waktu 5-7 hari, terkadang konsumsi obat-obatan tetap diperlukan untuk meringankan gejala faringitis. Obat pereda nyeri seperti paracetamol, ibuprofen, dan aspirin umumnya direkomendasikan untuk meringankan radang tenggorokan. Selain itu, antibiotik menjadi pengobatan untuk radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya dokter akan meminta antibiotik dihabiskan walaupun gejalanya sudah membaik. Namun, Anda perlu memperhatikan panduan untuk mengonsumsi obat, terutama dosis dan penggunaan untuk anak-anak. Jika radang tenggorokan masih belum mereda lebih dari seminggu, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
3: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
1: Info sehat hari ini.
2: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun. Sejak 6 bulan lebih, batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang. Obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Nah, dimudahkannya kita untuk menjalankan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu kita untuk menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Suami dan istri yang pastinya dalam kehidupan rumah tangga mereka ada muamalah, ada pergaulan, ada perlakuan satu dengan yang lainnya. Dan juga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Di antara hak dan kewajiban suami istri, yaitu keduanya hendaknya bermuamalah, hendaknya bergaul, hendaknya satu dan yang lainnya memperlakukan atau melakukan muamalah perlakuan yang baik antara keduanya. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa dalil insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan kali ini sebagai ilmu, sebagai pedoman bagi suami dan istri dalam mereka menjalani bahtera kehidupan rumah tangga, dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Dan tentunya pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, tatkala suami dan istri mengamalkan hak dan kewajibannya masing-masing dari keduanya yang pasti memiliki hak dan kewajiban, maka tatkala melakukan hak dan kewajiban ini akan timbul rasa kasih sayang, timbul rasa cinta dan kasih di antara keduanya, dan akan menjadikan kehidupan rumah tangganya insyaallah adalah sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis. Menjadikan atmosfer kehidupan rumah tangganya adalah kehidupan yang baik, tenang, tentram. Bagaimana cita-cita yang diinginkan dalam sebuah pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan, cinta kasih, dan saling menyayangi di antara keduanya. Sehingga tatkala atmosfer ini terbentuk, maka bisa menjadikan kemudahan dalam melakukan tarbiyah, dalam melakukan pendidikan kepada anak-anak mereka. Karena sejak awal dibinanya rumah tangga ini, sejak awal penyelenggaraan rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri di atas sakinah, mawaddah, warahmah, di atas menjalankan masing-masing dari tanggung jawab seorang suami dan istri, sehingga tidak langsung anak-anak mereka mendapati bagaimana perlakuan kehidupan ayah dan ibu mereka. Sehingga tidak langsung ayah dan ibu mereka mendidik dengan pendidikan teladan, menjadikan kebiasaan dalam tabiat keluarganya yang bisa menjadikan karakter anak-anak ini menjadi karakter-karakter yang baik sebagaimana yang dilihat oleh anak-anak mereka terhadap kehidupan ibu dan bapak mereka. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami, yaitu hendaknya suami memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Begitu juga hak suami yang hendaknya dijalankan, yang menjadi sebuah kewajiban bagi seorang istri, hendaknya istri khidmah, hendaknya istri memperlakukan suaminya dengan perlakuan yang baik. Dalil dari Al-Quran, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah engkau memperlakukan, engkau bermuamalah, engkau bergaul dengan mereka, yaitu istri-istrimu, dengan cara yang baik. Begitu juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-228, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahunna mithlilladzi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para wanita itu, bagi para wanita istri-istri itu, ya, hak yang seimbang dan kewajibannya juga yang sama atas mereka, yaitu para wanita, para istri, tentunya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jika aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, ahli tafsir, menjelaskan bahwa dua ayat ini merupakan hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh seorang suami. Dan juga penjelasan, ya, bahwa hendaknya para suami itu memperlakukan istri-istri mereka dengan perlakuan, dengan muamalah, dengan pergaulan yang baik. Adapun dalil dari sunnah yang terkait tentang hendaknya seorang suami memperlakukan, bergaul, bermuamalah yang baik kepada istri-istrinya, dan ini merupakan haknya istri dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, bahwasanya sebaik-baik kalian yaitu orang yang baik kepada keluarganya, sebaik-baik kalian adalah mereka atau kalian yang paling baik dalam bermuamalah, dalam bergaul kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, dan aku adalah yang paling baik, sebaik-baik

min dila'in wa in a'waja syai'in fi dila'i a'lah fa in zahabat tuqimuhu kasarat kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya dari Abu Hurairah Nabi bersabda wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Berwasiatlah atau wasiat tentang berbuat baik terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, yang mana tulang rusuk ini adalah bagian dari tubuh yang paling bengkok. Dan jika berusaha untuk diluruskan bagian ini, maka bisa patah. Namun jika dibiarkan akan tetap bengkok. Maka hendaklah atau berwasiat tentang berbuat baik, bermuamalah kepada para wanita. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dari dua dalil ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi SAW tadi, beberapa perkataan ulama yang menjadi penjelas tentang hak dan kewajiban suami istri terkait bermuamalah dengan muamalah yang baik ini. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Hazm, bahwa beliau berkata dalam kitabnya Al-Muhalla, Al-Ihsan ila nisa'i fardun, bahwa berbuat baik kepada wanita ini adalah sebuah kewajiban bagi suami. Begitu juga Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, al-wajibu al-mu'asyaratu bil ma'ruf bainahuma jami'an, bahwa suami istri wajib untuk bermuamalah, berperilaku yang baik. Suami wajib berperilaku baik kepada istri. Begitu juga seorang istri hendaknya berperilaku baik kepada suaminya. Walaha mithlul ladzi 'alaiha bil ma'ruf, dan bagi istri itu memiliki hak agar diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Begitu juga atas suami, memiliki hak untuk diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Wa huwa yu'ashiruha 'ishratan thayyibah, bahwasanya suami berhak mendapatkan perlakuan yang baik, dan juga istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Hendaknya suami memperlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Walaisa laha an ta'siyahu fil ma'ruf, dan perlakuan baik itu hendaknya apa? Jangan atau tidak diperkenankan perlakuan baik itu dengan kemaksiatan. Tidak boleh melakukan sebuah hal yang dilarang. Dan walaysa lahu aidan an yu'dhiyaha aw yudlimaha, dan juga enggak boleh memperlakukan dengan perlakuan yang buruk, dan hendaknya diperlakukan dengan lemah lembut. Enggak boleh mendzaliminya. Bal yu'ashiruha bil ma'ruf min jihatil khuluqi, hendaknya bersifat yang baik, berakhlak, bermuamalah yang baik. Wal kalamit tayyibi wal amalit tayyibi, muamalah yang baik, baik itu dengan perkataan maupun perilaku. Wal infaq alaiha kama syara Allah, dan juga memberi nafkah kepada seorang istri sebagaimana yang telah diamanahkan atau terdapat dalam syariat ini.
وعدم

syiddati wa adamil unf, ya, enggak boleh keras, ya, enggak boleh kasar, ya, wa adamil intihari fi wajhiha, enggak boleh memukul, ya, dan enggak boleh marah sampai memukul dan perlakuan-perlakuan buruk yang lainnya. Yang intinya di sini dijelaskan oleh Syekh bin Baz, ya, perlakuan yang baik itu kepada seorang istri, ya, yang mana seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, ya, dengan perlakuan baik perkataan maupun perbuatannya, ya, memberi nafkah kepada mereka. Menyebutkan juga Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya wajib, ya, yajibu ala kulli minaz zawjain an yu'ashira al-akhara bil ma'ruf liqaulihi tabaraka wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka hendaknya suami istri itu berperilaku satu dengan yang lainnya dengan perilaku yang baik. Firman Allah Quran surat An-Nisa ini sebagai dalil, baik suami maupun istri hendaknya berperilaku yang baik satu dengan yang lainnya. Wajibu 'alal mar'ati an tu'ashira zawjaha bil ma'ruf wa an taquma bi haqqihi bi qadri al istita'ah. Wajibu 'alal zawji kadhalika an yu'ashira zawjatahu bil ma'ruf. Suami hendaknya berperilaku baik kepada istrinya, begitu juga istri berperilaku yang baik, ya, bermuamalah, bergaul yang baik kepada suaminya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan juga, ya, di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala haji wada, ya, memberikan wasiat ittaqullah fin nisa'i, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalian memperlakukan wanita-wanita atau istri-istri kalian. Ya. Fa innakum akhad tumuhunna bi amanillahi wastahlaltum farajahunna bi kalimatillah, ya. Dan bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan wanita karena kalian telah mengambil mereka, ya, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya, ya, seorang suami benar-benar memperlakukan istrinya dengan perilaku yang baik. Ketika aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini juga, ya, diterangkan bahwasanya wajib atas setiap pasangan suami istri, ya, antaquma bima aujaballahu alaihi minal ishatil hasanah. Hendaknya suami istri itu, ya, menjalankan, ya, apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perlakuan atau muamalah yang baik antara suami dan juga istri. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait seorang istri, ya, dan dalam bermuamalah baik kepada suami, ya, itu di antara dalil atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menunjukkan tentang haknya suami dan merupakan kewajiban istri, yaitu khidmatul mar'ati li zawjiha. Ya, bagaimana seorang istri itu memberikan pelayanan yang baik kepada seorang suami. Pada Quran surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi ayat 228, walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya anna linnisa'i 'alal rijali minal haqqi mithla ma lirrijali 'alayhinna falyu'addi kullu wahidin minhuma ila al-akhar ma yajibu 'alayhi bil ma'ruf. Bahwa hak wanita atas pria itu sama dengan haknya pria atas wanita, sehingga masing-masing itu harus
apa, memenuhi atau menjalankan kewajiban dari kewajiban masing-masing, yaitu suami dan istrinya. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an ya, anna Fatimah radhiyallahu an ya, bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tashku ilaihi ma talqa fi bayadiha min arha. Bahwasanya Aisyah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam gandum untuk membuat roti, sehingga tangannya ini ya menjadi sakit atau kasar atas apa yang ini mendapatkan beberapa budak. Ya, fadzakarat dzalika li Aisyah, istri Nabi yaitu Aisyah. Falamma jaa akhbarathu Aisyah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya, dan Aisyah pun menceritakan bahwa Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan apa yang terjadi kepada dirinya. Ala faja'ana wa qad akhadna madaji'ana fadhhabna naqum faqal ala makanikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kabar bahwa putri tercintanya mencarinya, datangi rumahnya ya. Tatkala itu beliau tidak ada di rumah, maka setelah mendapatkan kabar, Nabi mendatangi rumah anaknya, rumah putri tercintanya, dan didapati ya, putrinya ya, sudah akan tidur ya, berada di atas ranjangnya bersama suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka tatkala keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, keduanya pun hendak berdiri ya, hendak beranjak dari tempat tidurnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala makanikuma," ya, tetaplah di tempat kalian berdua. Faja'a faqa'ada baini wa bainaha hatta wajadtu barda qadamaihi ala batni. Dan Nabi pun duduk ya, di atas ranjang dari putri tercinta dan suaminya, sampai mendapatkan atau merasakan dingin dari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya dan juga menantunya, ala adullukuma ala khairin min ma sa'altuma, maukah engkau aku tunjukkan terhadap suatu hal yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta atau yang diminta oleh Fatimah. Fa idza akhadtuma madaji'akuma aw awaituma ila firashikuma fasabbiha 33. Yang paling baik dari apa yang kalian berdua minta yaitu tatkala kalian berdua hendak tidur atau hendak datang atau ke tempat tidur kalian, keranjang kalian, hendaknya membaca tasbih sebanyak 33 kali. Wahmada 33, dan ucapkan tahmid sebanyak 33 kali. Wakabbira 34, dan ucapkan takbir sebanyak 34 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Maka bacaan zikir tadi ya, itu lebih baik daripada apa yang kalian minta, yaitu seorang pembantu. Pecinta aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ya menunjukkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha itu melakukan pekerjaan yang berat ya, melakukan tanggung jawab dari seorang wanita, melakukan pekerjaan rumah tangganya sehingga sampai tangannya sakit, yaitu menggiling gandum dengan

0: tangannya, ia memasak, ya, dan seterusnya dari pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang seorang istri. Dan Fatimah ini melakukan hal tersebut sehingga sampai ia mengeluh beratnya pekerjaan rumahnya ini, mengeluh kepada ayahnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ingin meminta seorang pembantu, seorang pelayan. Namun lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sangat agung, sangat baik, sangat mulia. Dengan apa? Ya, dengan memberikan sebuah solusi yang sangat indah. Berupa mengajarkan sebuah zikir sebelum tidur. Mengajarkan ya bahwa beban kehidupan ya, itu untuk meringankannya, yaitu dengan beribadah dan berdoa. Di sini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zad Ma'ad bahwasanya anna Fatimah kanat tashtaki ma talqa min al-khidmati. Bahwasanya Fatimah ini mengeluh, mengeluh tentang pekerjaan rumahnya atas pelayanan yang ia lakukan dalam rumah tangganya untuk keluarganya. Falam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali la khidmat 'alaiha. Dan tatkala mendapati itu, ya, tatkala anak tercintanya yang mengeluh kepada ayahnya yaitu Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengatakan kepada suami dari putrinya ini yaitu Ali bahwasanya ya enggak ada kewajiban bagi Ali untuk melayanimu. Tatkala mendapati putrinya ini berat. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam la yuhabi fil hukmi ahadan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak memihak dalam hukum ini dari dua pasangan atau dua orang ini, dari suami dan istrinya. Sehingga pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kewajiban istri yaitu adalah melayani suami dengan penuh tanggung jawab. Dan ini dilakukan oleh putri tercinta Nabi, dilakukan oleh Fatimah, seorang wanita yang mulia, wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ia melakukannya karena bentuk dari menjalankan kewajiban seorang istri agar seorang suami mendapatkan haknya. Dari hadis yang lain, ya, dari Asma binti Abu Bakar, ya, bahwasanya Asma mengatakan tazawwajni az-Zubair wa ma lahu fil ard min malin wala mamlukin wala syai'in ghairu farasi. Bahwasanya Asma ini menikah dengan Zubair, dan Zubair ini adalah orang yang miskin. Dia tidak memiliki harta suatu pun di muka bumi ini kecuali hanya kuda. Qalat fa kuntu a'lifu farasahu. Ya, dan bahwasanya Asma ini adalah orang yang merawat, ya, merawat kudanya. Ya, wa akfihi ma'unatahu wa asusuhu wa ususuhu wa adhaqun nawa linadihihi wa ahlifuhu wa astakil ma wa akhrizu gharbahu wa ajinu. Yang intinya adalah bahwasanya Asma ini adalah yang merawat ya kudanya, dan ia juga yang menumbuk ya, biji kurma untuk unta, dan memberi makan serta menimba air ya, dan juga membetulkan ember yang bocor ya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain seperti membuat adonan roti dan yang lainnya ya, bahkan tatkala ya tidak bisa ya walam akun uhsin akhbizu ya, tatkala dia tidak bisa membuat roti yang baik ya, membuat adonan roti yang enak ya, sampai ya, karena yukhbizuli jaratu minal ansar. Ya, sampai tetangganya itu ya membantu untuk membuatkan adonan roti yang baik. Yang intinya di hadis ini, sampai suatu ketika Asma ini mengangkat ya, fajitu yawman wan nabi ala wan nawa ala ra'si. Ya, sampai ia pada suatu saat ya berjalan ya, dan ia mengangkat sesuatu ya, di atau mengangkat biji kurma di atas kepalanya ya, memikul ya, biji kurma tadi ya di atas kepalanya, dan ia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amahu nafarun min ashabihi. Nabi bersama dengan para sahabatnya ya tatkala itu. Lantas Nabi pun ya mengatakan ikh ya, yang intinya ya itu adalah suatu hal yang berat ya, sampai Nabi ingin membantunya ya, sampai Nabi ingin membantu apa yang saat itu dilakukan oleh Asma ya. Lantas setelah kejadian itu ya, hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dalika bi khadimin. Ya, sampai setelah kejadian itu Abu Bakar, yaitu yang merupakan ayah dari Asma, ya mengutus atau memberinya seorang pembantu. Di hadis ini ya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab Zadul Ma'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a Asma wal alafu ala ra'siha wa Zubair ma'ahu lam yakul lahu la khidmat 'alayha wa inna hadha dhulmun laha bal aqarra 'ala istikhdamiha wa aqarra sa'ira ashabihi 'ala istikhdami azwajihim. Ya, bahwa tatkala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Asma ya, dan Asma ini membawa biji kurma atau makanan untuk hewan ya di kepalanya ya, memanggulnya ya, dan tatkala itu bersama suaminya itu Zubair ya, Nabi tidak mengatakan ya kepada Zubair bahwasanya Asma itu tidak wajib untuk melakukan khidmah atau enggak wajib melakukan pelayanan ini ya, akan tetapi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membiarkan, yang menunjukkan ya penyetujuan terhadap khidmah yang dilakukan. Begitu juga para sahabat yang melihatnya saat itu, dan beliau tidak menyatakan bahwasanya ini bentuk kezaliman ya, baiknya mengakui bahwa pelayanan seorang istri kepada suami itu adalah tugas dari seorang istri. Dan juga hadis-hadis yang lainnya ya, diantaranya bahwa Aisyah itu aghsilu janabata min thawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersihkan pakaian junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain sampai Aisyah itu menggosok bekas junub dari yang ada di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gosokan yang sangat keras ya. Yang intinya ini disebutkan dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdah Al-Ahkam ya, bahwa dalam hadis Aisyah menunjukkan ala khidmatil mar'ah li zawjiha ya fi ghasli thiyabihi ya, wa min husnil ishrati wa jamilis suhbati. Bahwasanya mencuci pakaian ya, membersihkan bekas junub pakaian suami, ini adalah bagian dari apa, bagian dari berbuat baik ya, bagian dari khidmah seorang istri kepada suaminya. Baginda Aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, itu diantara hadis-hadis yang secara khusus yang menunjukkan bahwa istri itu hendaknya berbuat baik kepada suaminya. Istri memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan ya, yang baik untuk para suaminya ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh istrinya Nabi, dilakukan oleh anaknya Nabi, dilakukan oleh anak dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan juga di antaranya perkataan ulama, ya, di antara seperti bin Bas, Syekh bin Bas, ya, Syekh Utsaimin juga, ya, yang intinya adalah as-shawab annahu tajibu mu'asharatu kulli min al-zawji lil akhari bil ma'ruf wa anna at-tabakha wal khabza wal khidmat ad-dari wa nahwa dhalika wajibun 'alaiha ma'a yanil 'adati bidzalik. Di antaranya Syekh Sa'di mengatakan bahwasanya yang benar, pendapat yang tepat itu adalah, ya, masing-masing suami istri itu memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Dan memasak, ya, membuat makanan, ya, dan juga, ya, melayani atau mengurus rumah itu adalah bagian dari tanggung jawab seorang istri. Ya, dan hendaknya, ya, hal ini dijalankan dengan semampu dari seorang istri. Dan ini merupakan kebiasaan yang berlaku sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir dalam kesempatan kali ini, ya, meskipun seorang istri, ya, memiliki tanggung jawab, ya, untuk mengurus rumah, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seorang suami, baik itu mencuci, memasak, dan yang lain. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini dikisahkan oleh istri tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah. Bahwa Aisyah itu berkata, kana fi mihnati ahlihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, juga membantu, ya, dari pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Jika azan berkumandang, maka Nabi pun bergegas untuk menyambut seruan azan, yaitu salat. Dalam sebuah hadis juga, an Urwah taqala, ya, Urwah itu berkata kepada Aisyah, qultu li Aisyah, ya ummal mu'minin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Ya, Urwah ini berkata kepada ummul mu'minin Aisyah, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di rumahmu, ya, tatkala bersama Aisyah di rumahnya. Qalat, Aisyah menjawab, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh kalian para suami, kalian para lelaki, yang biasa dilakukan kalian para suami atau kalian para lelaki dalam mengurus atau dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Seperti apa itu? Yakhsifu na'lahu, ya, memperbaiki sandalnya. Ya. Wa yakhitu thawbahu, ya, menjahit atau memperbaiki lubang yang ada di bajunya. Wa yarfa'u dalwahu, dan juga mengangkat ember, ya, atau mengambil air. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Maka pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, yang intinya adalah suami dan istri memiliki tanggung jawab. Itu berupa muamalah, perlakuan yang baik satu dengan yang lainnya. Adanya seorang suami, ya, memperhatikan kehidupan istrinya, memberi nafkah. Ya, tidak boleh berkata kasar, ya, tidak boleh berperilaku buruk, ya, tidak boleh mencela. Hendaknya ucapan yang baik, yang lembut. Ya. Begitu juga seorang istri tatkala memiliki tanggung jawab, kewajiban berupa melayani suaminya. Ya, baik itu mengurus rumahnya, mencuci, memasak, dan yang lainnya. Ya, ini adalah sebuah tanggung jawab seorang istri yang hendaknya ditunaikan. Namun seorang suami tidak menutup mata, ya, tidak cuek, ya, tidak membiarkan sampai istrinya, ya, kelabakan dan yang lainnya. Jika ia, ya, ada waktu di rumah, tidak dalam kondisi, memiliki pekerjaan, tanggung jawab yang lain, maka hendaknya ia membantu apa yang biasa dilakukan oleh istrinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan teladan sebaik-baik orang dalam bermuamalah, berperilaku baik kepada keluarga, itu juga melakukan pekerjaan rumah tangga yang juga biasa diperlakukan oleh seorang istri. Maka seperti yang di awal disampaikan, tatkala suami dan istri ya berperilaku baik, menunaikan kewajiban suami dan istri ya, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis ya, maka ini akan bisa memberikan teladan, memberikan sebuah tontonan pemandangan yang baik kepada anak-anak kita, sehingga terbentuk karakter yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana ia mencontoh melihat ayah dan ibunya ya, menjalankan tanggung jawab satu dengan yang lainnya. Bagaimana seorang ayah membantu istrinya sehingga seorang anak akan melihat ayahnya melakukan demikian. Dan tatkala anak melihat ibunya berkhidmat dengan baik kepada ayah atau bapaknya ini, maka ini akan menjadi contoh dan terpupuk sebuah karakter kepribadian yang baik kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Al-Iman TV.
7: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kapan beliau bersabda? Fi maradhihil ladzi lam yakum minhu. Beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit, yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
8: Perlu diulang-ulang kembali mengingat kematian ini. Karena kematian tidak bisa kita atur dengan diri

0: walaupun kita minta nasihat oleh sekian banyak dokter, ahli kesehatan atau ahli paru-paru atau ahli jantung, tetap yang berhak untuk menentukan kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat masalah ini. Orang meninggal dunia itu tidak ada lagi yang dibawa, tidak membawa harta benda, tidak pula kita itu akan ditunggu terus oleh keluarga kita. Justru yang dibawa ini adalah amal.
1: Yang patut kita ingat dalam kehidupan ini, bahwa kita ini adalah para musafir yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat iman dan amal ibadah. Yang kita bawa ke akhirat itu adalah iman dan amal ibadah. Itu yang terpenting dan yang paling bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Kesempatan hidup yang sekali ini
3: hendaklah kita jadikan hidup ini hidup yang berarti.
1: Ibaratnya hidup sekali hidup yang berarti. Karena seorang apabila gagal sekali dalam kehidupannya ini,
3: dia tidak akan kembali ke dunia ini.
1: Kalau seorang gagal dalam usahanya, mungkin dia masih ada kesempatan untuk memulai usahanya. Tetapi kalau gagal dalam kehidupan dan dia meninggal dalam keadaan kegagalannya,
3: maka dia tidak akan kembali ke dunia ini.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
5: Allah menceritakan supaya kita sadar di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاغوت. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'ud. Ta'ud itu apa? Wabah penyakit seperti usta. Wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyat yang mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun. Kata Nabi Adam, ya ba'azuhullahu ala man yasha. Azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara adab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena ta'ud. Mu'ad bin Jabal yang disebut oleh Nabi SAW a'lam ummati bil halal wal haram, umat yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.
4: Semenit manfaat.
6: Sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim, dan ini bagian dari mewujudkan tahqiqut tauhid, menegakkan tauhid dengan sempurna, memurnikan tauhid dengan sebenarnya, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjadi orang yang jadi kedua dalam kebaikan. Yang kedua adalah konsisten, kontinu dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah kuat dalam menjalankan ibadah salat. Lama kalau salat, dinikmati salatnya. Yang keempat berarti ikhlas dan khusyuk. Kemudian yang ke lima adalah hanifan, yaitu tunduk patuh menghadap Allah, cenderung kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim.
4: Semenit manfaat.
7: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah, ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan toharoh. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib, ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umrah bagi orang yang belum mampu melakukannya, ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
4: Semenit manfaat.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang meninggal dunia sementara dia paham, sementara dia tahu, ya, bahwasanya tiada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, maka dia akan masuk surga. Ini untuk masuk surga, ya, bagi orang yang meninggal dunia. Di sini disampaikan kata Rasulullah wa ya'lam, sementara dia mengetahui. Mengetahui apa? La ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Makanya dari hadis yang mulia ini, ulama mengatakan ini disyaratkan wa huwa ya'lam, ya, dalam keadaan dia mengetahuinya. Jadi kalau kata-kata wahwa ya'lamnya hilang, maka tidak ada surga, ya, maka tidak ada surga baginya. Ini dalil terkait ilmu, ya. Kita harus mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memahami, mengetahui ilmunya. Sudah kita sampaikan baik secara nafyu atau al-isbat, baik secara penafian, la ilaha, tiada sesembahan yang hak, jadi tiada sesembahan, ya, yang boleh diibadahi dari selain Allah, tidak ada satupun. Bukan baru isbat atau ditetapkan, ya, illallah, kecuali Allah saja, itu hanya Allah semata, tidak ada yang lainnya. Jadi seandainya seseorang tidak beribadah, ibadahnya hanya ditujukan pada Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: Semenit manfaat.
9: Kata sahabat Ibnu Mas'ud, hifdzul basar ashaddu min hifdzi al-lisan. Ya, menjaga mata itu lebih berat daripada menjaga lisan. Ya. Dan Anas bin Malik rahimahullah pernah mengatakan, idza marrat bika imra'atun faghadhib faghammit ainaik hatta tujawiza. Kalau ada seorang wanita yang melewat lewat di depanmu, maka pejamkanlah matamu sampai dia lewat. Ya, dan disebutkan oleh Waqi' Ibn al-Jarrah, kharajna ma'a Sufyan al-Thawri fi yawmi id. Kami pernah keluar bersama Sufyan al-Thawri pada hari raya. Faqala, lalu Sufyan al-Thawri mengatakan, inna awwala ma nabda bihi fi yawmina wadhu absarina. Sesungguhnya yang pertama kali ya kita harus lakukan di hari ini, yaitu hari Idul Fitri, ya, adalah menahan ya dan menundukkan pandangan-pandangan kita. Insyaallah kalau kita menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih menenteramkan hati kita, akan lebih melindungi kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menundukkan pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan cahaya, ketenangan, kedamaian dalam hati kita.
10: Al-Iman TV.
11: Faedah kajian.
12: Di antara salah satu kiat agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melihat keluar. Bahwasanya ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Kita tidak berbicara tentang urusan dunia karena itu terlalu kecil, terlalu remeh. Tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah urusan-urusan akhirat. Dan kalau kita melihat di luar, kita akan dapati ada orang-orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayatnya tidak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang sudah mengaku Islam, sudah bersyahadat, tapi dia tidak menjaga sholat lima waktunya. Boro-boro sholat berjamaah. Sholat yang lima waktu saja masih banyak bolong. Bahkan sholat Jumat masih bolong juga. Dan ini banyak, kita masih dengan mudah mendapatinya di sekitar kita. Tapi renungan ini tujuannya bukan untuk kita merasa sombong, merasa lebih baik dari mereka, kemudian merendahkan mereka, tidak. Kata beliau, saat kita melihat keluar, target kita adalah agar kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih besar daripada syukur mereka itu. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah kepada Islam. Bahkan mungkin sejak kita lahir, ketika sebagian orang harus menempuh jalan berliku untuk bisa menggapai Islam. Alhamdulillah kita menjaga sholat lima waktu. Bahkan mungkin secara berjamaah dan konsisten dengan itu. Maka ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Yang kalau kita tidak ingatkan demikian, kadang-kadang kita menganggapnya remeh. Kita tidak bersyukur dengan semua nikmat itu. Tapi ingat, targetnya bukan untuk merasa sombong, merasa lebih baik, apalagi sampai merendahkan orang-orang di luar sana. Tapi ini dalam rangka kita melihat bahwasanya ternyata anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ternyata begitu besar. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjaga kebaikan-kebaikan ini sehingga nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.

Edo Kajian. Sifat ini upayakan orang menyuruh umat pada agama Allah kepada manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in harus tanamkan sifat-sifat ini dalam dirinya walaupun tidak mungkin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizul alaihi ma'anittu, kasihan kalau mereka orang-orang yang menderita diadab oleh Allah Ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minin, berupaya untuk mereka mendapat hidayah mengikuti Quran dan sunnah, bertauhid dan mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam dan cinta kepada kaum. Apabila sifat ini ada pada seorang dai, maka dia tidak akan putus asa dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Ya, dia tidak akan mudah memusuhi orang yang tidak mau menghadiri majlisnya, tidak mau mendengar dakwahnya, karena dia punya rasa kasihan pada orang ini. Ketika wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pimpinan kaum munafiqin ketika itu. Dan ketika itu belum turun larangan salat. Larangan salat pada jenazah munafik. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini mempunyai seorang anak, namanya juga Abdullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi anaknya ini beriman dan sangat cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah pimpinan munafikin. Ketika ayah meninggal, ya, maka Rasulullah itu mensolatkan jenazah sang ayah yang munafik. Ketika melihat demikian, Umar bin Khattab menarik Rasulullah. Ya Rasulullah, apa kau solat jenazah orang ini? Di kepala munafik ini. Kata Nabi Al-Fasam, ya Umar, ini khujirtu. Wahai Umar, semuanya aku disuruh pilih oleh Allah Ta'ala. Pilih solat atau tidak solat. Ya Allah, menyuruh memilih. Belum ada putusan, tak boleh. Allah menyuruh memilih. Dan Nabi Al-Fasam itu mempertimbangkan, ya, kemaslahatan dan mafsadah. Makanya orang munafik tidak dibunuh oleh Nabi Sallam. Kenapa? Karena nanti tersebar di kalangan manusia di dunia ini Muhammad membunuh teman-temannya karena mereka tidak tahu tentang kemunafikan. Intinya orang ini bersama Rasulullah Sallam, bersama Muhammad. Tahu-tahunya ada yang dibunuh. Makanya dalam dakwah itu harus mikir maslahat mafsadah. Bukan asal ngomong, bukan asal ceramah, bukan asal hantam kromo, lihat maslahat dan mafsadat. Ya. Karena dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jangan kalian mencaci maki Tuhan yang disembah selain Allah itu. Ya. Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa Taala.

0: Faedah Kajian.
1: Antum diberikan gelar hebat oleh orang tidak akan mempengaruhi di hadapan Allah kalau gelar itu tidak memasukkan antum ke surga. Dan gelar jelek yang diberikan oleh manusia juga tidak mengaruhi antum selagi itu tidak memasukkan antum ke neraka. Makanya kalau memang seperti itu, fokus kita sekarang ini, konsentrasi kita utama, bagaimana kita ini tidak mendapatkan gelar dari Allah celaka. Di antaranya maghdubi alaihim waladhdallin. Dan gelar-gelar yang lain. Kadang-kadang kita itu lebih takut dijulukin orang ABC daripada sekarang dikatakan Allah la'anallah. Padahal itu ngeri. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberi riba. Ini ngeri. Gelar-gelar dan titel-titel yang diberikan oleh Allah yang celaka seperti ini. Bukan sekarang ini yang kita takutkan, yang kita bikin kita merinding, yang bikin kita keder, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa bergerak, malu karena gelar manusia. Digelarin orang kere, miskin. Digelari orang kuper, digelari orang macam-macam. Ya. Kadang maaf, mungkin karena memelihara jenggot dikasih gelar apa? Teroris. Karena pakai jilbab dikatakan mungkin istrinya teroris. Bahkan ketika ketemu sama kita pun, mas belum ketangkep. Masya Allah. Ya. Loh kenapa mas? Perasaan teman-teman lu udah pada habis. Ya maksudnya teroris. Antum jangan minder. Karena pada akhirnya itu bukan malah menjatuhkan antum. Summa radadnahu asfala safilin, itu bukan. Karena manusia, julukan manusia. Tetapi summa radadnahu asfala safilin, itu orang-orang yang memang celaka, terhina di hadapan Allah. Sementara Pak, sekarang ini banyak orang-orang yang terhina di hadapan Allah. Celaka nanti di akhirat, di dunia dianggap mulia. Dianggap mulia. Padahal hadirin sekalian dikutuk.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Faedah Kajian. Syaitan yang merupakan anak keturunan iblis alaihi laknatullah menggoda manusia itu tidak pernah henti-hentinya, terus dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dari kondisi ke kondisi, dari satu orang kepada orang yang lain, terus tidak berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan tentang kondisi syaitan yang seperti itu, yaitu pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan dalam beberapa surat Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Sad, dan dalam beberapa surat yang lain, kejadian dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga berawal dari godaan syaitan. Flashback lagi ke beberapa waktu sebelumnya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat dan semua yang saat itu masih tinggal di dalam surga termasuk iblis untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan terhadap penciptaan Allah yang bernama manusia. Ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Unsur mereka atau unsur penciptaan mereka berbeda. Allah ciptakan malaikat dari unsur cahaya, Allah ciptakan jin iblis dari unsur api, dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dari tanah. Setelah Nabi Adam alaihi

0: Jerman TV. Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Magah Darliman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabung umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai

Bab Toharah, pembahasan air. Jenis-jenis air terbagi menjadi dua, air najis dan air tahur. Air tahur yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Contoh, air mutlak yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengucapkan, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air, dan embun." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Air musta'mal atau air yang telah digunakan. Air musta'mal adalah air yang menetes dari anggota badan orang yang telah berwudu atau mandi. Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah atau bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu dengan air di bejana tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub menggunakan air itu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air ini tidak berjunub." Hadis riwayat Tirmizi. Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang telah tercampur dengan benda yang bersih dan suci, seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika diperlukan, dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara, dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan air. Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air, seperti berubah menjadi teh, jus, atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci, karena tidak lagi dinamakan air. Air yang bercampur dengan najis, namun tidak mengubah sifatnya, yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis, seperti air kencing, bangkai, atau selainnya, namun tidak mengubah salah satu sifat air itu. Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur mudhaah. Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur, dan terkadang air hujan membawa kotoran tersebut masuk ke dalam sumur. Akan tetapi, debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya. Air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa, atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma' para ulama dan haram digunakan. Beberapa permasalahan
Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan ia boleh menggunakannya. Dibolehkan berwudu menggunakan air zam-zam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah meminta segayung dari air zam-zam, lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudu.

Sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah yaitu sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai pelengkap agar manusia tampil lebih indah dan menarik. Aisyah radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 jenis fitrah manusia yaitu menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemburkannya keluar, memotong kuku, membersihkan ruas-ruas jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja menggunakan air, dan berkumur-kumur. Hadis riwayat Muslim. Pertama, bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak di setiap waktu merupakan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Bersiwak sangat dianjurkan ketika berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap mereka berwudu. Ketika bangun tidur, Dzaibah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan juga ketika hendak membaca Al-Qur'an, Ali pernah memerintahkan seseorang untuk bersiwak sambil berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika bersiwak kemudian ia mendirikan salat, maka para malaikat akan berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, para malaikat akan terus mendekat kepadanya sampai mereka meletakkan bibir mereka di bibirnya, dan tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulutnya kecuali akan langsung masuk ke dalam hati para malaikat. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian saat kalian membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim.

adab-adab dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat itu seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh dan hatinya. Maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan rohnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan sholat dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba. Yang kedua, menyempurnakan wudu, yaitu berwudu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu walaupun di waktu yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat di dalam masjid. Itulah ribat atau ketaatan yang sempurna bagi kalian." Ketiga, bersegera melaksanakan sholat. Maksudnya adalah bersegera keluar rumah menuju ke masjid agar dapat digolongkan sebagai orang yang menunggu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dianggap sedang sholat selama ia menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, berzikir kepada Allah. Berdoa ketika keluar rumah sambil mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajahala au yujahala alai. Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kesesatan dan disesatkan, menyalahkan dan disalahkan, menzalimi dan dizalimi, membodohi dan dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdoa ketika sedang berjalan menuju masjid dengan mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, waj'al min khalfi wa min amami nura, waj'al min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Yang artinya, ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku dan cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, berikanlah cahaya di belakangku dan di depanku dan di atasku serta di bawahku. Ya Allah, limpahkanlah cahaya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah kalian dengan tenang dan penuh wibawa, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan salat, maka ikutilah, dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Saat memasuki masjid, seseorang membaca, A'udzu billahi al-'azhim بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Yang artinya, dengan nama Allah, salam dan salawat atas Rasulullah, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika keluar dari masjid, hendaknya membaca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat dua rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menyilangkan jari jemari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, maka janganlah ia menyilangkan jari jemarinya
karena ia seakan-akan sedang sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran saat sedang menunggu waktu sholat dengan tetap menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. 10. Sholat dengan khusyuk. Khusyuk merupakan inti dan ruh sholat. Sholat yang tidak disertai dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa ruh. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, maka anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula, karena ia seperti prajurit yang tunduk pada komandannya. Dalam buku Al-Khusyuk karya Ibnu Rajab, khusyuk tempatnya di hati yang tergambar dari aktivitas anggota tubuh. 11. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah ibadah yang berdasarkan pada dalil dan contoh dari Rasulullah. Dalam salat, seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu dengan keinginannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saubil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah.
3: dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wabismillahi kharajna, wa'ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah, dan dengan nama Allah, kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u al-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Du'a'u dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddasana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddasana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddasana Ayyub an Abi Qilabah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yu'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar.
2: Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang apabila ada pada diri seorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka.

0: Sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita pasti meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Terkhusus nikmat harta, maka dalam hal ini marilah kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim menggunakan nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77, Allah berfirman, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ, dan carilah dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasannya hendaknya orang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ, dan carilah dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepadamu kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita harta, maka gunakan harta itu untuk kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita ilmu, maka gunakan ilmu itu untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita kesehatan, maka gunakan kesehatan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tujuan orang yang beriman itu adalah akhirat. Tujuan utama orang yang beriman adalah kenikmatan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa fasilitas-fasilitas, marilah kita gunakan untuk meraih kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Para kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, Allah tidak memerintahkan kita untuk menggunakan seluruh harta kita dalam bersedekah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menggunakan semua harta kita untuk berzakat. Namun Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Kita boleh bersenang-senang asalkan dalam sesuatu yang dihalalkan. Kita boleh makan yang enak, kita boleh minum-minuman yang enak, kita boleh makan kesukaan kita. Ya. Dan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jangan sampai kita mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia, kita makan, minum, rekreasi, jalan-jalan, tamasya, jangan sampai apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum, kita rekreasi, jangan sampai hal

0: terdapat pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat, kita meyakini bahwasanya Allah telah berbuat baik kepada kita dengan sebanyak-banyaknya. Allah ngasih kita fasilitas, Allah ngasih kita berbagai macam kenikmatan, maka marilah kita berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Apabila Allah memberikan kita harta, maka gunakan harta itu untuk berbuat baik kepada manusia. Banyak-banyak sedekah, bantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang yang lapar, bantu orang-orang yang membutuhkan, berikan hutang dan riba. Ya. Jadi berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kemudian Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Karena di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia adalah dalam hal harta. Apabila harta ini digunakan bukan untuk ketaatan, harta ini digunakan untuk kemaksiatan, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah menutup firman tersebut, Allah menutup ayat tersebut, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila ada orang-orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas, nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kemaksiatan, untuk pelanggaran, maka orang tersebut telah berbuat kerusakan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga satu ayat ini, ya, surat Al-Qasas ayat 77, bisa memberikan penjelasan kepada kita, yaitu marilah kita gunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan untuk meraih tujuan utama kita, yaitu meraih kebahagiaan di surga Allah yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kami dan bagi para kaum muslimin dan muslimah sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia sangat mengharapkan untuk bisa hidup mewah, memiliki rumah yang bagus, kendaraan, memiliki banyak harta, karena mereka berharap bisa bahagia. Dan mereka menganggap di antara kunci bahagia, bahkan faktor terbesar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, apabila memiliki rumah yang mewah. Namun para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya harta pada hakikatnya bukanlah standar dan barometer kebahagiaan seseorang, meskipun itu memang bisa menjadikan seorang bahagia tadi. Bahkan banyaknya harta juga tidak menunjukkan seorang tersebut pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya harta, rumah, dan kekayaan yang lainnya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatin mal. Sesungguhnya setiap umat akan memiliki fitnah, akan mendapatkan ujian. Dan ujian yang menimpa umatku ada pada harta. Jadi apabila harta kita tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru harta tersebut akan menjadi bumerang bagi kita semuanya. Memang Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak. Namun Islam memberikan catatan, kalau kita menjadi orang yang kaya, hendaklah orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak mengapa jadi orang kaya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa tahu bagaimana menafkahkan hartanya, bagaimana memanfaatkan hartanya. Tidak mengapa seseorang menjadi kaya apabila menyentuh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka memiliki banyak harta. Namun buat apa harta tersebut? Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan mereka digunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, jangan pernah menganggap bahwasanya itu semata-mata Allah itu pasti cinta kepada saya sehingga melakukan apa saja yang dikehendaki. Jangan sampai seperti itu. Namun harus ingat bahwasanya ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat kelak, orang-orang miskin itu akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kaya hisabnya lebih banyak. Karena harus melaporkan kekayaannya terlebih dahulu, dipertanyakan terlebih dahulu kekayaannya. Karena nanti orang kaya, orang yang memiliki harta, dari hartanya tersebut setidaknya akan ditanyakan dua hal. Untuk apa? Atau yang pertama, dari mana dia mendapatkan hartanya tadi? Dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fima anfaqah, yaitu untuk apa dia menafkahkannya. Sebagian orang sudah sangat berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal, sudah mendapatkan harta yang halal, tapi ternyata dibelikan untuk sesuatu yang haram atau digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan orang kaya. Kita jangan tertipu dengan diri kita yang mendapatkan harta itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Sampai kita mengoreksi diri kita, apakah kita menggunakan harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semuanya. Wallahu taala alam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pecinta lughatul Quran, kita akan mentasrif fi'il sajada. Fi'il sajada berarti sujud. Kita akan mentasrif secara lughawi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif fi'il lughawi dalam keadaan madhi. Sajada, sajada, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna, sajadta, sajadtuma, sajadtum, sajadti, sajadtuma, sajadtunna, sajadtu, sajadna, sajadtu, sajadna. Kemudian dalam keadaan mudhari, yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu. Dalam keadaan amar, usjud, usjuda, usjudu, usjudi, usjuda, usjudna. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita tasrif secara istilahi, tetap dalam wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kita terapkan pada fi'il sajada. Sajada yasjudu sujudan wa masjadan fahuwa sajidun wa dhaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjidun misjadun. Ada dua poin penting yang harus kita perhatikan ketika mentasrif fi'il sajada secara istilahi. Yang pertama adalah terkait masdar dari sajada. Masdar dari sajada adalah sujudun atau sujudan. Namun apabila kita jadikan masdar sesuai dengan kias timbangan dari wazan fa'ala yaf'ulu, maka masdarnya adalah sajadan. Kita coba timbang, fa'ala yaf'ulu fa'lan sajada yasjudu sajadan. Akan tetapi apabila ada masdar sima'i, maka masdar sima'i itu lebih digunakan, lebih didahulukan daripada masdar qiyasi, sehingga masdar sujudan itu digunakan ya untuk menggantikan masdar sajadan. Kemudian yang kedua adalah terkait isim makan, yakni isim yang menunjukkan tempat. Tempat sujud ya wazannya adalah maf'alun ya dalam tasrif atau timbangan fa'ala yaf'ulu. Bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun ya. Namun untuk fi'il sajada, isim makanya atau isim tempatnya adalah masjidun, bukan masjadun ya. Kenapa? Karena masjidun itu adalah sima'i ya, dan masjidun itu digunakan, sementara masjadun itu tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pecinta bahasa Al-Quran, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di video kali ini kita akan mentasrif kembali fi'il mahmuz yang termasuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Fi'il yang akan kita tasrif adalah akhadha ya'khudhu, yang berarti mengambil. Silakan disimak. Akhadha, akhadha, akhadhu, akhadat, akhadata, akhadna, akhadta, akhadtuma, akhadtum, akhadti, akhadtuma, akhadtunna, akhadtu, akhadna. Kemudian dalam bentuk mudhari, ya'khudhu ya'khudhani ya'khudhuna, ta'khudhu ta'khudhani ya'khudhna, ta'khudhu ta'khudhani ta'khudhuna, ta'khudhina ta'khudhani ta'khudhna, akhudhu na'khudhu. Selanjutnya dalam bentuk amar, khudh, khudha, khudhu, khudhi, khudha, khudhna. Setelah itu kita tasrif dalam bentuk istilahi. Silakan disimak kembali. Akhadha ya'khudhu akhdan wa ma'khadan, fahuwa akhidun wa dhaka ma'khudun, khudh la ta'khudh ma'khadun ma'khadun mi'khadun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV
3: min Adhkaril Masa'.

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

0: Boleh. Nek ngopi ditutup.
1: Lah ngopo, Ji?
0: Biyen nang perintahe.
1: Oh, ya.
2: Menawa salah siji nira angop, mulo tutupen tutuke nganggo tangane. Amarga setan bisa mlebu ana sakjroning tutuk kang mengo. Hadis riwayat Muslim nomor 2195 lan Abu Dawud nomor 5026.
0: Nek angop ki ra oleh nang suarane.
1: Angopo, Ji?
0: Diteguyu setan.
1: Oh ya.
2: Menawa wong kang angop nganti ngetokake swara hah, setan geguyu dheweke. Hadis riwayat Bukhari nomor 6023.
0: Kowe geus ngantuk turu wae.
1: Ya, tak turu.
0: Eh, apa meneh? Di sebelah itu yang telu karo maca bismillah.
2: Menawa salah siji nira arep mapan turu, mulon jupuk kain lan ngebutake papan turune nganggo kain mau, sinambi ngucap bismillah. Amarga dheweke ora ngerti kedadean sak pungkure dheweke. Hadis riwayat Muslim nomor 2714.
0: Oh ya. Bismillah. Ji. Lu wes. Wes.
1: Ngopo meneh?
0: Aja mengkure.
1: Lah ngopo, Ji?
0: Ana larangane.
2: Sak temene iku cara turu kang disengiti dening Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5040 lan Ibnu Majah nomor 3723.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak liman bulan ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian spesial bersama syekh kita Profesor Dr. Terhib Ibn Rabi'an Ad-Dawsari Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini tema kita tentang Al-Mahabbah Al-Syar'iyyah Wal-Mahabbah Ghairi Syar'iyyah, cinta yang disyariatkan dan cinta yang tidak disyariatkan. Wa'ala fadilati syekh falyatafaddal mashkuran ma'jura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيسرني في هذا اللقاء العلمي الحديث عن موضوع من الأهمية بمكان وهو ما يتعلق بالمحبة الشرعية والمحبة غير الشرعية والحديث عن بعض أقسامها وأنواعها والآثار التي جاءت في الدلالة على بعض تلك الأنواع.
3: Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam kepadanya, beliau mengatakan bahwa beliau sangat berbahagia dengan adanya liqa ilmi ini dan beliau dalam liqa ilmi ini atau pertemuan atau kajian ilmiah ini akan membawakan tema tentang al-mahabbah asy-syar'iyyah wa ghairi syar'iyyah, kecintaan yang disyariatkan di dalam Islam dan kecintaan yang tidak disyariatkan atau bertentangan di dalam Islam. Dan beliau akan menjelaskan tentang hakikat kecintaan tersebut. Beliau juga akan membahas tentang bagian-bagiannya atau macam-macamnya dan manfaat yang bisa kita ambil dari kecintaan ini.
4: Qala Allah Ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna al-quwwata lillahi جميعا وأن الله شديد العذاب فأخبر الله عز وجل أن من أحب أن يكون حبه لله عز وجل أو شيئا منه لغيره كما بين الله تعالى فإن اتخذ من دون الله عز وجل أولياء أو أندادا يحبهم ممكن توقف البث هذه الإضاءة مزعجتني الإضاءة مزعجة لي
3: sudah dimatiin ini.
4: أعيد يعني؟ سأله سأله كيف نبدأ؟ سأله كيف نبدأ؟
3: gimana langsung mulai lagi? diulang lagi. Ya. Mulai diulang mukarrir aja.
4: Mu'id من أول
3: قال الله تعالى
4: يعني أبدأ من طيب. من عندي. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أخبر سبحانه وتعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا فهذا جعل الله عز وجل لله ندا في المحبة لا في الخلق والربوبية كما أخبر الله عز وجل في الآية فإنه اتخذه ندا في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف الند في المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم.
3: Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu dalam kecintaan. والذين آمنوا أشد حبا لله sedangkan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ada orang-orang yang mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian jemaah sekalian berarti dia telah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaannya. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi seseorang. Di dunia ini kata Syekh Hafizahullah taala banyak orang yang melakukan kesyirikan dalam kecintaan ini. Di sisi lain mereka tidak ada yang melakukan kesyirikan dalam masalah rububiyah tapi dalam masalah kecintaan maka banyak sekali di muka bumi ini orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam mahabbah.
4: Wa fi qawlihi jalla wa ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Lil ulama'i fiha qawlan. Al-awwal والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. والقول الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين والأنداد لله جل وعلا فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت إلى أندادهم بقسط منها والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشتركة.
3: dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsiran dari ayat ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama.

0: bahwa orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah itu lebih besar daripada kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan orang-orang musyrik telah terbagi. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mencintai yang lainnya.
1: Wa ma'luman annahum ma sawwawhum bihi Subhanahu wa taala fil khalqi wal rizqi wal imatati wal ihya والملك والقدرة وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى أو يسوي العبيد بملك الرقاب وكيف يسوي الفقير بالذات الضعيف بالذات والذات العاجز بالذات وبالذات المحتاج وبذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعظمته ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته.
0: جماعة sekalian rahimana wa rahimakumullah, telah diketahui dengan jelas bahwa orang-orang musyrikin tidaklah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, dengan hal atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Mereka juga tidak menyamakan benda-benda tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberikan rizki, dalam hal mematikan makhluk atau menghidupkan makhluk, dalam hal kekuasaan, dalam hal kerajaan, menguasai kerajaan. Mereka tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal ini. Akan tetapi, mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan kepada yang lainnya. Padahal mereka tidak menyamakan antara sekutu-sekutu mereka, sekutu-sekutu yang mereka sembah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang saya tadi sebutkan. Sungguh ini merupakan kezaliman dan kejahilan yang sangat besar sekali. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bagaimana disamakan antara pasir dengan yang menciptakan alam semesta ini? Bagaimana disamakan antara seorang hamba yang sangat hina dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia? Bagaimana disamakan antara zat yang lemah, lemah dengan kelemahan yang sangat banyak, dengan zat yang maha kuat? Bagaimana disamakan antara zat atau sesuatu yang sangat membutuhkan yang lainnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan yang lainnya sama sekali? Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maha berkuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, maha agung, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang mutlak kesempurnaannya. Tentunya ini merupakan kezaliman dan kejahilan yang luar biasa.
1: Fa ayyu dhulmin aqbah min hadha adh-dhulm wa huwa an yusawwiya bayna al-ghani بنفسه وذاته سبحانه وتعالى وبالفقير في ذاته وجميع أحواله، فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا من هذا؟ حيث عدل من لا يخلق أو يملك شيئا

0: بمن خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي أن هؤلاء قد عدلوا الأنداد والأوثان بربهم، فالله عز وجل يخلق وهم لا يخلقون، والله يملك وهم لا يملكون، والله عز وجل هو الغني وهم الفقراء إليه.
1: جماعة sekalian رحمنا ورحمكم الله. Kezaliman mana yang lebih besar, yang lebih buruk daripada kezaliman menyamakan antara zat yang maha kaya dengan zat yang sangat miskin, sangat membutuhkan yang lainnya? Mana yang lebih zalim daripada orang yang menyamakan antara sesuatu atau zat yang menciptakan alam semesta ini dengan zat yang tidak menciptakan apa-apa? Antara zat yang menciptakan langit dan bumi dengan yang tidak menciptakan apapun, tidak mampu menciptakan apapun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Thumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa disamakan antara zat yang menciptakan dengan zat yang tidak menciptakan? Bagaimana disamakan antara zat yang menguasai alam semesta ini dengan yang tidak menguasai apapun? Bagaimana disamakan antara zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dengan zat yang sangat miskin yang sangat membutuhkan yang lainnya?
0: Wal hadith an al mahabba kama qultu lakum min aham al mawadhi' wa hiya متعلقة هذه المحبة بالله عز وجل وتتعلق بغيره سبحانه وتعالى. فالولاية، ولاية العبد لربه أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب الله، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم. فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته لربه جل وعلا. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه، فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته لربه جل وعلا.
1: وقد مرسى sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara tema yang sangat penting untuk kita ketahui. Kecintaan ini berkaitan juga dengan selain Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan makhluknya. Seperti misalnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pada asalnya atau yang menjadi sebab inti dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain adalah kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana permusuhan Allah Subhanahu wa taala atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada asalnya karena ketidakcintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah adalah pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya yang mukmin sesuai dengan kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. Semakin seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepada hamba tersebut, semakin besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya. Karena orang-orang yang melakukan demikian, mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semakin cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin mencintainya dan semakin menjaganya.
0: Kama ankar Allah azza wa jal ala man sawa bainahu wa baina ghairihi fil mahabba, وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله عز وجل أندادا يحبهم كحب الله، كما قال جل وعلا في الآية السابقة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون لهم يوم القيامة في النار، يقولون لمعبوداتهم التي عبدوها من دون الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه وتعالى رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه.
1: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan tadi telah mengingkari orang-orang yang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dalam kecintaan, dan ini merupakan kesyirikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dan kita sudah sebutkan ayatnya tadi: wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara orang-orang, di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini nantinya di hari kiamat, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan kepada sesembahan-sesembahan mereka: tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, demi Allah sungguh kami dahulu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin, ketika kami menjadikan atau menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan tauhid dalam mahabbah ini, atau karena tauhid dalam mahabbah inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Semua rasul mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan. Dan ini merupakan dakwah semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tauhid ini pula, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karena tauhid ini pula, Allah menciptakan surga dan neraka. Allah akan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hambanya ke neraka yang mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala.
0: وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فكيف بمحبته للرب جل وعلا وقال لعمر رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها فلئن يكون الله عز وجل وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من خلقه من أنفسهم وكل ما من منة إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته جل وعلا.
1: جماعة sekalian رحمنا ورحمكم الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah di dalam sebuah hadisnya bahwa seorang hamba tidak akan sempurna imannya sampai hamba tersebut lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia semuanya. Kalau keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengan dia mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaannya daripada kepada dirinya sendiri, bagaimana dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Harusnya lebih dari itu. Harusnya dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai kamu mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai dia lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai dirinya. Sampai ke titik ini baru keimanan seseorang menjadi sempurna. Kalau ini berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dicintai, lebih pantas untuk diibadahi daripada semua makhluknya dan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala harusnya menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah Subhanahu wa taala.
0: ولهذا يتعين على العبد أن يحب الله عز وجل وأن يكون الله عز وجل أحب إليه من كل ما سواه على الإطلاق وهذا من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده ومن أحب مع الله عز وجل مخلوقا ما مثل ما يحبه أو مثل محبته لله فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون عبدا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، ومحبته لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه وتعالى.
1: Oleh karenanya jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, menjadi sangat penting bagi seorang hamba untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harusnya kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kecintaan dia kepada siapapun. Dan kecintaan ini jemaah sekalian termasuk di antara kewajiban yang paling agung di dalam Islam. Barang siapa yang mencintai seorang makhluk, siapapun dia, seperti kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini sudah kita ulang-ulang, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia ada orang-orang yang mengambil sekutu-sekutu untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecintaan. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba dia tidak akan beriman kepada dia tidak akan beriman dengan sempurna sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada dirinya, maka bagaimana dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dia harus lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada siapapun. Dan dengan itulah keimanan dia menjadi sempurna.
0: Wal mahabbatu mahabbatan. Mahabbatun nafi'ah wa mahabbatun darrah. Fal mahabbatu nafi'ah thalathatu anwa'. محبة الله محبة الله ومحبة في الله ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله تعالى، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق.
1: جماعة sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kecintaan itu terbagi menjadi dua. Ada kecintaan yang bermanfaat, ada kecintaan yang membahayakan. Ada kecintaan yang mendatangkan manfaat, ada kecintaan yang membahayakan atau mendatangkan kebinasaan. Kecintaan yang mendatangkan manfaat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mahabbah fillah, al-mahabbatu fillah, yaitu mencintai karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillah wa ijtinabi ma'asih, mencintai sesuatu yang menjadikan seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga cinta yang mendatangkan manfaat. Adapun yang kedua, yaitu cinta yang mendatangkan kebinasaan, ada tiga juga. Yang pertama, al-mahabbatu ma'allah, kecintaan seseorang kepada sesuatu yang lain seperti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mahabbatu ma yubghiduh, kecintaan seseorang kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai keburukan-keburukan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mahabbatu ma yaqta' an mahabbatillah wa yunqisu, mencintai sesuatu yang menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mencintai sesuatu yang menjadikan kecintaan dia kepada Allah menjadi berkurang. Ya, ini tiga cinta yang mendatangkan kebinasaan kepada manusia. Enam kecintaan yang kita sebutkan tadi, ya, semua ya pembahasan tentang kecintaan ya berputar di antara enam macam kecintaan ini.
0: هذه الستة الأنواع عليها مدار محاب الخلق، فمحبة الله عز وجل أصل المحاب، محبة الله عز وجل أصل المحاب، أصل المحاب هي محبة الله عز وجل، فمحبته سبحانه وتعالى أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد. والنوعان الآخران اللذان سبق ذكرهما تبع لهذه المحبة، والمحبة مع الله أصل الشرك، والمحاب المذمومة، والنوعان الآخران المذكوران معها تبع لها.
1: Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, enam kecintaan yang tadi kita sebutkan inilah sesuatu yang semua kecintaan berputar di antaranya, ya. Semua kecintaan, semua pembahasan tentang kecintaan itu tidak keluar dari enam kecintaan ini. Kemudian kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tadi sebutkan bahwa ada kecintaan yang mendatangkan manfaat. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti dari kecintaan yang mendatangkan manfaat. Adapun dua kecintaan yang lainnya yang mendatangkan manfaat, maka ini hanya pengikutnya, ya. Ini mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sebutkan, ya, ada mahabbah fillah, ada mahabbatu ma yu'inu ala ta'atillah wa jitinabi ma'asih, ya. Ada mencintai karena Allah, ada mencintai sesuatu yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah dan membantu seseorang untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Dua cinta ini, ya, itu mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kecintaan yang mendatangkan kebinasaan. Intinya adalah kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala seperti cintanya dia kepada Allah, maka ini adalah sumber dari kecintaan yang mendatangkan kebinasaan. Ini merupakan kesyirikan, ya. Ini merupakan kesyirikan. Dua kecintaan yang lainnya dari kecintaan yang mendatangkan kebinasaan mengikuti kecintaan ini, ya. Seperti mahabbatu mayub gitu, mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai sesuatu yang menjadikan seseorang lupa kepada Allah atau menjadikan kecintaan seseorang menjadi berkurang, ini mengikuti kecintaan seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia samakan dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka seseorang harusnya benar-benar menjauhi kecintaan yang mendatangkan kebinasaan ini.
0: Aqsam al-mahbub. Aqsam al-mahbub. Al-mahbubu qisman. Mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi. Fal-mahbubu wal-mahbubu li ghairihi la budda an yantahiya ila al-mahbubi bi nafsihi. وكل ما سوى المحبوب وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره وليس شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى وحده وكل ما سوى الله عز وجل مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الله عز وجل كمحبة الخلق للملائكة والأنبياء والأولياء فإنها تبع لمحبته سبحانه وتعالى وهي من لوازم محبته فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه.
1: Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita beralih ke pembahasan tentang aqsamul mahbub, ya. Macam-macam sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai terbagi menjadi dua. Ada mahbubun li nafsihi, ada mahbubun li ghairihi. Sesuatu yang dicintai karena zatnya, dan sesuatu yang dicintai karena yang lainnya. Sesuatu yang dicintai karena yang lainnya harus kembali kepada sesuatu yang dicintai karena zatnya. Dan segala sesuatu yang selain sesuatu yang dicintai karena zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk sesuatu yang dicintai karena yang lainnya, ya. Jadi sesuatu yang dicintai karena zatnya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kembali kepada sesuatu yang dicintai karena zatnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala itu harus kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang dicintai karena zatnya kecuali Allah. Tidak ada sesuatu yang dicintai karena zatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai, ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu kecintaannya karena yang lainnya. Bukan karena zatnya. Contohnya seperti kecintaan manusia kepada malaikat. Ini sebenarnya kembalinya kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seseorang kepada para nabi. Ini sebenarnya kembalinya kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan seseorang kepada para wali. Ini juga kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kecintaan kepada selain Allah itu kembali kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: وقد جعل بعض اهل العلم انواع المحبه في اربعه انواع. وينبغي الضبط هذه الأنواع الأربعة والتفريق بينها، فإنه من الأهمية بمكان، فإن الخلط فيها يؤدي إلى انحراف وضلال في التدين والتعبد لله عز وجل. فأولها محبة الله، محبة الله عز وجل، وهذه لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله لكن لا يفردونه في هذه المحبة، بل يحبونه ويشركون معه غيره. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام، هذه المحبة محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحبه الله، ولا تستقيم هذه المحبة إلا بأن يحب فيه وله.
1: Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, sebagian ulama membagi mahabbah menjadi empat dan membedakan antara kecintaan-kecintaan ini sangat penting untuk kita dalami sehingga kita tidak menyimpang atau terjatuh ke dalam penyimpangan dalam masalah kecintaan ini. Yang pertama adalah mahabbatullah. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah tidak cukup. Betapa banyak orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Makanya kecintaan kepada Allah ini tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari siksa. Orang-orang musyrikun, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dulu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak menjadikan mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuh. Mahabbatu ma yuhibbuhullah. Kecintaan kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkan dia dari kesyirikan. Dan orang yang paling pantas dengan kecintaan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia, beliau adalah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beliau juga orang yang paling pantas untuk dicintai setelah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-hubbu lillahi wa fillah. Mencintai karena Allah dan mencintai di dalam fillahi, al-hubbu lillahi wa fillah. Mencintai karena Allah dan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan ini termasuk di antara konsekuensi kecintaan seseorang kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidaklah lurus dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan seseorang karena Allah tidak lurus kecuali dengan dia mencintai sesuatu karena Allah. Dia mencintai sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Dengan ketika dia mencintai sesuatu karena Allah, maka berarti dia telah mewujudkan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق الخلق وهو المتفرد بخلقه للخلق أجمعين وهو كامل الذات والأسماء والصفات فيتعين على العبد محبته لله عز وجل فيتعين على العبد أن يحب الله عز وجل وأن يفرده في هذه المحبة لا يشرك معه أحد سوى سبحانه وتعالى والله عز وجل يحب من عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فيتعين على العبد أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا والله عز وجل يحب من العبد فعل الطاعات كالصلاة والصوم والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والأمانة والبر والخشية والإنابة والتوبة وسائر العبادات ويسخط فعل المنكرات كالزنا والقتل والسرقة والغيبة والنميمة والرشوة والربا وسائر المنهيات فيجب على العبد المسلم أن يحب ما أحبه الله عز وجل وأن يبغض ما أبغضه الله عز وجل والله عز وجل يحب أنبياءه ورسله فينبغي على العبد المسلم أن يحب أنبياء الله عز وجل ورسله ويبغض الله عز وجل ويسخط أعداءه من الجن والإنس من الكفرة والفجرة فينبغي على العبد المسلم أن يبغض ما أبغضه الله عز وجل وهكذا هذا هو البيان للقسم الأول أما القسم الرابع فهو المحبة مع الله أن يحب مع الله عز وجل أحدا غيره وهذه المحبة هي المحبة الشركية هي المحبة الشركية وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجل الله ولا محبة فيه سبحانه وتعالى فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه هي المحبة الشركية.
1: Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Maka menjadi kewajiban bagi seorang hamba untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecintaan ini. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kecintaan ini. Allah subhanahu wa ta'ala cinta, senang apabila hamba-hambanya beribadah kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benci ketika mereka menyekutukannya. Maka harusnya seorang hamba mencintai Allah dengan beribadah kepadanya. Harusnya seorang hamba membenci kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dari hambanya perbuatan-perbuatan yang baik, seperti salat, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, seperti takut, ya khasyah, seperti inabah, kembali kepada Allah, seperti taubat, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Amalan-amalan ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya seorang hamba mencintai amalan-amalan ini. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala membenci amalan-amalan keburukan, ya, seperti kekufuran, kesyirikan, dan kejahatan, tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membencinya. Maka harusnya seorang hamba membenci amalan-amalan tersebut. Intinya seorang hamba harusnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manusia. Seorang hamba ketika mencintai manusia harusnya berdasarkan hal ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para nabi, mencintai para rasul, maka harusnya seorang hamba mencintai para nabi dan para rasul, karena Allah mencintai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang kafir, membenci orang-orang musyrik, membenci musuh-musuhnya. Maka harusnya kita membenci mereka. Dan ini yang berkaitan dengan kecintaan yang ketiga. Adapun kecintaan yang keempat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, al-mahabbatu ma'allah. Ya, kecintaan seseorang kepada selain Allah seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Dan inilah yang disebut sebagai mahabbah syirkiyah. Inilah kesyirikan dalam mahabbah. Setiap orang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dalam mahabbah. Maka jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, cintailah sesuatu karena Allah dan bencilah sesuatu karena Allah.
2: وهناك قسم خامس من أقسام المحبة هو خارج عن الأقسام الأربعة التي سبقت، وإنما تذكر تتميما للفائدة، وهي ما تسمى بالمحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية، خلق الله عز وجل الإنسان وجعل فيه ميولا لأشياء يحبها ويألفها، كحبه للمال وكحبه للولد وكحبه للزوجة وكحبه للطعام وكحبه للشراب والنوم والرئاسة والسؤدد، وأنواع هذه كثيرة جدا، لكنها محبة طبيعية. محبة طبيعية. قال الله تعالى مبينا أن هذه المحبة الطبيعية إذا صرفت العبد أو أعاقته عن الوصول إلى الله عز وجل أصبحت مذمومة، أصبحت هذه المحبة مذمومة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذه المحبة إن لم تصرف أو تعيق العبد عن الوصول إلى الله عز وجل أو التراخي في امتثال أوامره سبحانه وتعالى فإنها محبة طبيعية. أما إذا أثرت في توجهه إلى الله عز وجل أو التأخر في امتثال أوامره فتصبح حينئذ مذمومة.
1: جماعة السلام عليكم ورحمة الله. Ada tambahan macam kecintaan yang lain, ya. Ini ada macam yang kelima dari kecintaan. Tadi kita sudah sebutkan empat, ini ada yang kelima sebagai tambahan, yaitu mahabbah tabi'iyah, kecintaan seseorang kepada sesuatu karena tabiat dia sebagai manusia. Contohnya apa? Seperti kecintaan seseorang kepada harta, kecintaan seseorang kepada anak, kepada makanan, kepada kekuasaan, kepada hal-hal yang lainnya yang sangat banyak, yang kecintaan ini didorong karena tabiat manusia. Tabiatnya sebagai manusia menjadikan dia mencintai hal-hal ini. Dan kecintaan ini, ya, apabila tidak menjadikan seseorang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan seseorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ada orang-orang yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kecintaan seseorang kepada hal-hal duniawi seperti ini menjadi bermasalah ketika hal-hal tersebut atau kecintaan tersebut menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, menjadikan dia menjauhi hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini menjadi tercela. Berbeda kalau kecintaan ini tidak mempengaruhi hal-hal tersebut, maka tidaklah mengapa.
2: Al-hadithu fi hadha al-mawdu' yatul jiddan wa huwa min al-mabahith allati yanbaghi 'ala al-muslim al-'inaya biha wa khususan talabat al-'ilm. لا بد من القراءة فيها والاطلاع ومعرفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم في هذه المسائل، وهي من المسائل هي أصل أصول التوحيد والدين. وأختم في هذا اللقاء بذكر بعض فضل المحبة. قال الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: طيب، para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Pembahasan tentang masalah kecintaan ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Dan pembahasan ini merupakan pembahasan yang sudah seyogyanya seseorang banyak mempelajarinya, terutama para thullabul ilm, para penuntut ilmu agama. Dengan mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini, Al-Quran, Sunnah, begitu pula perkataan para ulama, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara dasar tauhid seseorang, termasuk di antara dasar iman dan agama seseorang. Dan pertemuan kita ini akan kita tutup ya dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar agama seseorang. Yang menjadikan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan memaafkan atau mengampuni dosa-dosa kalian.
2: Wa min dzalika qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه
0: وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. وأختم بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنت ترى في هذه الأحاديث حب الله عز وجل، حب لله، حب في الله.
3: جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara yang menunjukkan keutamaan dalam bab kecintaan ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai oleh dia daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia semuanya. Kemudian termasuk di antara hadis yang menunjukkan keutamaan kecintaan ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal Islam." Ada tiga hal yang apabila seseorang melakukannya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, ya, manisnya iman. Manisnya iman akan dirasakan oleh seseorang ketika dia melakukan tiga hal ini. Yang pertama, apabila seseorang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya. Yang kedua, apabila seseorang mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apabila seseorang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ketika tiga hal ini dilakukan oleh seseorang, maka dia akan benar-benar mendapatkan manisnya iman. Di antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dari kecintaan ini adalah: man ahabba an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang senang atau ingin mendapatkan manisnya iman, maka hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh ingin menutup pertemuan ini dengan menyebutkan

0: pemimpin yang dia adil dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang menjaga dirinya, tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ketika keluar masjid, dia ingat kapan nanti akan kembali lagi. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang yang digoda oleh seorang perempuan, ya, laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan. Perempuan ini bukan perempuan biasa. Dhatu mansib wa jamal. Dia punya kekuasaan, kedudukan yang tinggi. Dan dia juga sangat cantik jelita. Tapi ketika digoda oleh perempuan yang seperti ini, orang ini mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, yang menunjukkan betapa kuatnya orang ini dalam menyembunyikan sedekahnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri dan dia menangis ketika berzikir. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah hadis ini. Di dalam hadis ini kita bisa memahami ada amalan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ada amalan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ada amalan mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Fil khitam ashkurullah azza wa jal subhanahu wa taala awalan wa akhiran zahiran wa batinan, thumma ashkur al ikhwa al qaimin ala hadhihi al qanah wa ashkur akhi mushaffa على هذه الترجمة جزاه الله خيرا وأسأل الله عز وجل لنا وللمستمعين كل خير وأسأله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: Kemudian Syekh mengucapkan rasa terima kasih, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhirah. Begitu pula Syekh mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada teman-teman yang banyak memberikan jasa dalam menjadikan kajian ini bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian Syekh menutup pertemuannya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya semua kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayah, memberikan kepada kita semuanya ketakwaan dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa memberikan petunjuk kepada orang lain dan berada di atas hidayah. Dan Syekh menutup majelis ini dengan membaca selawat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Demikian para jemaah sekalian, pertemuan kita pada kajian spesial dengan syekh kita Profesor Dr. Tarhib Ibn Rabi'an Ad-Dawsari hafizahullah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita dengarkan bersama dari

0: kajian beliau ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas hidayah yang lurus, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Umur Salama itu pernah ditanya oleh seseorang bernama Syahr bin Aushab. Beliau mengatakan, Kutuli Umi Salama. Aku bertanya kepada Umur Salama, Ya Umar Mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman, makana aksaru du'ai Rasulullah SAW ila kana illaki. Doa apa sih yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW ketika berada di sisimu? Alat kana aksaru du'aihi, kata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh beliau SAW ketika lagi bersama aku adalah, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Lalu Ummu Salamah melanjutkan, Fakultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, Mali aksari du'aika, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Mengapa doa terbanyak engkau itu adalah, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik? Lalu beliau menjawab, Ya Ummu Salamah, innahu laysa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, man syaa'a aqam wa man syaa'a azag. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada satupun anak Adam kecuali hatinya ada di antara dua jari jemari Allah. Jika Allah kehendaki, maka Allah akan teguhkan hatinya, dan kalau Allah kehendaki, orang tersebut Allah gelincirkan hatinya. Al-Imam Al-Munawi dalam Faidhul Qadir membawakan keterangan para ulama kenapa Nabi SAW banyak membaca doa ini. Kata para ulama, Ittila'ihi ala azimi sun'illahi fi ajaibil qalbi wa taqallubihi. Beliau banyak membaca doa ini justru karena ilmu beliau yang sangat dalam. Bagaimana keagungan dan kemampuan Allah yang Maha Agung dalam membolak-balik hati, dan itu sangat ajaib cara Allah mengatur hati, membolak-balik hati. Serahkan hati Anda kepada Allah, doa sama Allah, minta

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Allah.

0: saja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
5: Di dalam surat Al-Baqarah 261 Allah berfirman.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Di dalam surat Al-Baqarah 261 Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti biji, yaitu biji yang menumbuhkan sab'a sanabil. Dari satu biji tersebut menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Dari masing-masing tangkai ini akan menumbuhkan atau akan ada 100 biji. Ini dari satu menjadi 7, dari 7 masing-masing 100, yaitu totalnya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala orang yang berinfak atau bersedekah bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas dan juga maha mengetahui. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk bersedekah, khususnya di sini bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Jadi fi sabilillah, orang yang akan mendapatkan keutamaan dari sedekah ini, ya syaratnya dia berinfaknya di jalan Allah. Artinya dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bersedekah dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, itu tujuan utamanya, bukan mendapatkan pujian dari manusia, atau bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Dia harus benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di hari kiamat, di antara salah satu dari 3 orang yang pertama kali nanti dimasukkan ke dalam api neraka adalah orang yang gemar bersedekah. Namun dia bersedekah hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Itu karena salah niatnya tadi. Nah, bagi orang yang bersedekah tadi di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tadi sebagaimana orang yang menabur benih atau biji-bijian, di mana dari biji tersebut akan menumbuhkan yaitu 7 tangkai, 7 bulir. Yang masing-masing tangkai tadi akan menghasilkan 100 biji. Berarti pahala orang yang berinfak akan dilipat gandakan, bisa secara pahala ataupun hartanya pun juga akan dilipat gandakan, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kenapa di sini ada perbedaan mulai dari 10 sampai 700, enggak semua sekalian 50 saja atau 700 sekalian semuanya? Ya tentu perbedaan pelipat gandaan ini tergantung dengan niat dari orang yang bersedekah tadi. Mulai dari kualitas ketika dia bersedekah. Hanya bersedekah, ya memang asalnya sebaik-baik sedekah adalah apa yang kita senangi. Namun apakah kita enggak boleh sedekah dengan barang bekas misalkan? Padahal kan seharusnya atau yang paling utama adalah barang yang paling bagus. Maka disinilah nanti akan terjadi perbedaan. Ada boleh-boleh saja. Apalagi kalau memang kita memiliki barang bekas di rumah gak kepake, mau dijual, ya harganya malah sangat rendah, malah apa namanya, kita gak ikhlas. Masa dulu belinya lumayan mahal, sekarang dijual terlalu murah, itu sekalian aja disedekahkan. Maka boleh-boleh saja. Ya pahalanya rentanya tadi antara akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 tadi. Ya meskipun ada kalanya kita ya bersedekah dengan barang yang bagus, yang baru, yang dibutuhkan oleh orang miskin misalnya. Namun tadi ya, karena memang ada barang yang memang tidak dipakai ketika di rumah. Nah di sini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian nafkahkan, infakkan, sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan dari infak sedekah yang telah kita keluarkan. Dan kita harus meyakini itu. Kalau kita punya uang di dompet kita, misalkan 5 ribuan, 20 lembar, atau 100 ribu lah totalnya. Dari 20 lembar itu kita ambil 1 lembar saja. Lalu kita masukkan ke kotak infak. Maka sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ketika kita sudah infak, keluar dari dompet kita, masuk ke kotak infak, ya enggak usah dicek dulu dompetnya, kok enggak nambah-nambah ya. Jadi di sini dilipat gandakan bukan berarti ya ujuk-ujuk tiba-tiba di dompet kita tambah tebal misalkan ya. Tadi cuma tipis ya, harapannya bertambah 1 senti aja. Itu sudah banyak itu ya. Bukan itu caranya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki cara tersendiri untuk melipat gandakan sedekah kita. Allah juga mengatakan wa yurbis sadaqat. Allah akan menumbuhkan harta yang dikeluarkan karena sedekah. Secara zahir uang kita berkurang. Namun ketika kita yakin itu akan dilipat gandakan, maka caranya ya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi setelah itu tiba-tiba ada orang yang memberikan hadiah uang kepada kita. Bisa jadi kalau kita sebagai pedagang, dagangan kita menjadi lebih laris. Maka itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan sedekah kita tadi. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Karena kita semuanya yakin zat yang maha memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang bagi seorang anak dia untuk bisa mendapatkan uang itu menunggu pemberian dari orang tuanya. Namun hakikat pemberi rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang tua tadi hanya sebagai sebab atau wasilah saja Allah memberikan rezeki kepada anak. Begitu pula orang yang bekerja di perusahaan, dia menerima gaji dari bendahara bagian keuangan dan nominalnya yang menentukan adalah ya direkturnya. Akan tetapi pemberi rezeki yang sebenarnya ya bukan perusahaan tersebut, bukan direkturnya. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perusahaan tadi. Sehingga di sini kita mengharapkan rezekinya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa rezeki kita masih kurang lancar, maka mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalil berikutnya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah mengatakan qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Allah mengatakan ya ibna Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, wahai manusia, berinfaklah, bersedekahlah. Maka aku pun akan berinfak kepadamu, agar aku akan menggantikannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan yaminullahi mal'an, tangan kanan Allah itu penuh dengan rezeki, saha yang akan terus memberikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. La yaghidduha syai'un al-laila wan-nahar. Meskipun Allah itu terus-menerus mengasih rezeki kepada hamba-hambanya, itu tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu berinfak, bersedekah karena Allah, Allah pasti akan menggantikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji akan menggantikan orang yang berinfak, ketika dia berinfak, dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantinya. Hanya saja kita tidak tahu waktunya itu kapan. Karena yang menjadi masalah, kadang itu kita yang tidak sabar. Saya sudah sedekah kok enggak diganti-ganti sama Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita mengharapkan segera diberikan ganti di dunia, itu menunjukkan kurangnya ikhlas kita ketika kita bersedekah. Karena kalau kita bersedekah mengharapkan pahala dari Allah, kita tidak hitung-hitungan. Saya sudah sedekah, seharusnya sudah dapat ganti. Berarti dia hitung-hitungan karena ingin mengharapkan balasan di dunia. Tapi kalau kita itu ikhlas karena Allah, saya yakin Allah pasti akan menggantinya. Kalau saya ikhlas sudah, saya bersedekah. Lalu kemudian enggak mikir-mikir lagi, enggak ngitung-ngitung lagi, enggak ingat-ingat lagi. Saya kemarin sudah sedekah berapa ya? Kok belum dapat ganti? Berarti itu ada masalah malahan. Tapi sudah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tiba-tiba Allah memberikan rezeki, wah, ya semoga ini balasan dari sedekah saya kemarin. Tapi tidak mengharapkan terus. Makanya ketika orang itu bersedekah, tujuannya hanyalah untuk dunia, untuk segera mendapatkan balasan dari Allah, yaitu menunjukkan ketidakikhlasannya tadi. Apalagi kalau memang Allah belum segera memberikan balasan, tambah enggak ikhlas lagi, wah rugi saya. Kadang itu orang saking semangatnya mendengarkan nasihat motivasi dari ustadz, atau bahkan kadang paksaan dari ustadz ya, ayam sotakoh misalkan, Kalau yakin dengan janji Allah, cepat sedekah. Parasan kajian ini tanggal berapa ini? Tanggal 26. Karena ada yang kajian tanggal 25 atau 26. Kalau kamu yakin dengan janji Allah, itu semua gaji sedekahkan. Allah pasti akan menggantinya. Ada orang digitukan di depan umum mau enggak sedekah, tapi sudah dilihat banyak orang. Kalau enggak sedekah dikira enggak yakin sama Allah. Tapi mau sedekah, uangnya tinggal inilah. Nanti istri minta dibelikan makanan, bingung akhirnya. Hanya pun juga ya bersedekah. Nah itu ya bisa jadi tidak ikhlas. Karena harus memang benar dari diri kita. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun ketika mengatakan tentang keutamaan sedekah, khairus sedekah, yaitu sebaik-baik sedekah adalah idza kana ala dhahril ghina, apabila seorang itu bersedekah masih meninggalkan harta yang cukup untuk keluarganya, untuk dirinya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah ketika bersedekah itu kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga. Itu yang harus dimulai terlebih dahulu. Sehingga nah kalau ada orang menganjurkan dapat gaji berapa, itu yang harus langsung disedekahkan semuanya, yaitu sendiri malah menyelisih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan sedekah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat untuk memperbanyak sedekah, khususnya pada waktu itu mau perang Tabuk, mau melakukan perjalanan yang jauh, yang lama, sehingga benar-benar butuh bekal. Maka Rasulullah pun menganjurkan kepada para sahabat untuk banyak bersedekah. Lalu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah membawa sedekahnya. Ketika membawa sedekah, Rasulullah bertanya, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau sisakan, yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan mislahu, ya sama. Artinya yang saya tinggalkan dengan yang saya bawa ini sama. Jadi mungkin kalau harta atau uang itu dibagi dua, 50%, 50%, separuhnya disedekahkan, separuhnya lagi untuk keluarganya. Ini Umar bin Khattab sudah ada keyakinan ini ya, kemungkinan besar saya akan mengalahkan Abu Bakar karena saya sudah sedekah dengan jumlah yang besar. Lalu datanglah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga dengan membawa sedekah. Lalu Rasulullah pun bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulahu." Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh hartanya tadi dibawa semuanya untuk disedekahkan di jalan Allah. Adapun keluarganya dibekali dengan keimanan, dibekali dengan keyakinan. Selama kita bersedekah karena Allah, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita semuanya. Berarti di sini Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya, sedangkan Umar bersedekah dengan separuh hartanya. Di sini menggunakan persentase 100% sama 50% dari hartanya. Adapun dari nominal wallah alam enggak tahu. Bisa jadi ya, bisa jadi 50%-nya Umar secara nominal lebih besar daripada nominalnya 100%-nya Abu Bakar. Contoh misalkan A ini punya uang 50.000. Lalu dia bersedekah 100%. Berarti sedekahnya berapa? Ya 50.000. Ada orang punya 500.000. Lalu dia sedekah 50% saja. Berarti sedekahnya berapa? 250.000. Jadi bisa jadi nominal yang 50% itu lebih besar dibandingkan dengan yang 100%. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan pahala itu memang yang dilihat bukan sekedar nominalnya. Akan tapi bagaimana kesungguhan kita, niat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Orang yang bersedekah satu dirham bisa mengalahkan 100.000. Atau kalau kita di 1 rupiah, 1.000 bisa mengalahkan 1 juta. Bagaimana bisa terjadi? Ini sedekah sedikit kok bisa mengalahkan yang sedekah lebih banyak? Ya tadi, orang punya uang 1 dirham, uangnya cuma 1 dirham saja, lalu dia bersedekah, berarti uangnya habis. Lalu ada orang yang memiliki jutaan dirham, ratusan dirham misalkan, namun dia sedekahnya hanya 100.000 dirham saja. Atau kalau di persentase itu cuma 0,1% misalkan, atau cuma 1% saja. Sedangkan tadi yang uangnya sedikit, dia sedekahnya 100%. Maka yang 100% tadi bisa mengalahkan yang 1% tadi. Meskipun secara nominal, yang 1% itu jauh lebih banyak daripada yang sedekah 100% tadi. Bahwa para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita jangan meremehkan sedikitnya sedekah kita. Selama kita itu ikhlas dan kita bersedekah mengharapkan pahala dari Allah, itu bisa mengalahkan pahalanya orang-orang kaya yang bersedekah. Padahal ini berbicara sama-sama ikhlasnya. Nah, para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tadi sudah ikhlas, dan sebaik-baik adalah memang yang masih meninggalkan kecukupan untuk keluarga. Kecuali kalau keimanan kita sudah selevel dengan Abu Bakar, ya tidak masalah. Kita sedekah seluruh gaji kita, pulang ditanya istri, "Bapak belikan gas." "Wah, enggak ada duit loh." "Kok enggak ada duit, kan baru gajian." "Sudah saya sedekahkan." "Kalau saya alhamdulillah, kita enggak usah makan aja." Sambil marah-marah. Tapi kalau benar-benar karena keikhlasan, apa namanya, menerima, ya mungkin enggak masalah. Tapi kalau umumnya kan enggak bisa seperti itu. Wong kita mikir untuk 1 bulan saja nanti makan apa, itu ada masih bingung ya. Padahal sebenarnya sudah ada jatah untuk 1 bulan, tapi masih bingung nanti bulan depannya bagaimana. Lalu bagaimana kalau kita mikir hari ini aja kita enggak punya makan? Ya pasti ya, kasihan istri, kasihan anak-anak. Sehingga Rasulullah selesai pun ketika ada seorang sahabat yang lainnya punya banyak harta, anaknya cuma 1, ya perempuan saja, lalu minta izin untuk bersedekah seluruh hartanya, enggak boleh separuh hartanya, enggak boleh, tapi hanya 1/3 saja, dibatasi 1/3 oleh Rasulullah ketika bersedekah. Artinya di situ agar meninggalkan keluarganya itu berkecukupan. Jangan sampai gara-gara kita itu bersedekah, keluarga kita menjadi peminta-minta, mereka malah serba kekurangan. Justru orang lain yang lebih, yang sering disedekahi lebih makmur misalkan. Jangan sampai, karena pahala memberikan nafkah kepada keluarga itu jauh lebih besar daripada kepada orang lain. Sehingga tadi, ya kita tidak perlu mempertentangkan, tapi kita bisa mengumpulkannya. Takutlah kalian semuanya dengan api neraka. Lalu Rasulullah pun berpaling dan memalingkan wajahnya. Artinya seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala atau afan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan demikian, Rasulullah sedang melihat api neraka. Ketika menasihati para sahabat, takutlah kalian dengan api neraka. Api neraka tadi, karena melihat bagaimana siksaan di dalam api neraka. Lalu beliau pun memperingatkan para sahabatnya, para umatnya akan panasnya api neraka. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, ittaqun nar, takutlah kalian dengan api neraka, walau bisyikit tamratin, meskipun dengan secuil biji kurma.
0: Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kurma untuk bersedekah, maka bi kalimatin thayyibah. Maka bersedekahlah dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ya agar takut dengan api neraka. Berusaha dengan cara apapun agar kita bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Dan di antaranya adalah dengan bersedekah tadi. Meskipun satu biji kurma saja. Bukan bijinya ya. Satu butir kurma ya. Kalaupun enggak ada ya separuhnya saja. Itu kita bersedekah. Artinya di sini membuat perumpamaan yang kecil, artinya sekecil apapun kita mampu bersedekah, kita bersedekah. Makanya bersedekah ini tidak hanya dilakukan oleh orang kaya saja, orang miskin pun masih bisa bersedekah. Ya inilah bedanya antara sedekah dengan zakat. Nah, insyaallah 2 hari lagi kita bahas tentang zakat. Artinya kalau zakat itu khusus bagi orang kaya saja. Sedangkan sedekah adalah bagi siapa saja. Bahkan ciri orang yang bertakwa itu dia akan selalu bersedekah dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi senang. Di dalam surat Ali Imran 134 ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Ya meskipun dari sisi nominal tadi akan berbeda. Ketika kita sedang kaya, sekian. Ketika qadarullah diuji, kita tidak memiliki harta, ya sesuai dengan kemampuan kita. Intinya kita menjaga sedekah tadi, sesuai dengan kemampuan. Oh, dulu pas jaya-jayanya, biasa 1 bulan itu sedekah sampai 3 juta, 5 juta. Ketika ekonomi sedang seret, misalkan ya setidaknya sepekan 1.000 atau 2.000. Yang penting dia berusaha untuk menjaga konsisten dalam bersedekah tadi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika didatangi oleh wanita miskin. Ia minta makan dengan membawa 2 putrinya. Dan pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha pas punya 3 biji kurma. Yang datang 1 ibu dan 2 anaknya. Dikasihkanlah 3 kurma tadi kepada mereka satu-satu. Ibunya 1, kedua anaknya masing-masing 1. Kedua anaknya makan kurma. Ibunya juga mau makan. Pas mau makan, anaknya minta. Yang punya anak tadi sudah habis semuanya. Diminta. Padahal tadi tinggal 1 buat ibunya. Ibunya juga kelaparan juga. Namun karena anaknya minta, kurma tadi dibagi menjadi 2. Separuh buat salah satu anaknya, separuh anaknya yang lain. Lalu, ya sudah enggak ada lagi. Aisyah juga sudah enggak punya kurma lagi untuk dikasihkan, ibunya enggak jadi makan. Mereka pun akhirnya pulang. Diceritakanlah kisah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bagaimana kasih sayang seorang ibu tadi. Begitu pula dengan Aisyah radhiyallahu anha memberikan apa yang dimilikinya. Ya Rasulullah enggak protes, loh itu jatah makan malam kok dikasihkan orang lain. Itu malah kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri bagi Aisyah dan juga Rasulullah ketika bisa berbagi dengan orang lain. Sehingga Rasulullah pun dia mengatakan bahwasanya wanita tersebut berhak untuk masuk ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada putrinya tadi. Nah, di sini Aisyah sudah menunjukkan bagaimana ketika berinfak dalam keadaan susah. Di rumah tangga Rasulullah pun juga pernah beberapa bulan enggak masak ya karena memang enggak ada makanan. Namun tidak menghalangi mereka untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Meskipun tadi nominalnya kelihatannya kecil, namun itu bisa jadi akan menghalangi seseorang masuk ke dalam api neraka. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah wanita pezina. Lalu kemudian ada anjing yang kehausan, diberikanlah air minum. Yang ternyata itu menjadi amalan terbaiknya yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Ini bukan anjuran berbuat zina kemudian nanti ngasih makan ya, ngasih minum. Itu kalau yang sudah terlanjur ya. Jadi bisa jadi. Tapi kalau kita malah bermudah-mudahan, itu bisa jadi dosa di atas dosa lagi. Artinya perbuatan dosanya itu sudah mendapatkan dosa, maksiatnya mendapatkan dosa, bermudah-mudahannya itu juga akan menambah dosa tadi. Nah, ketika seorang tidak mampu, tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk bersedekah, maka fabi kalimatin thayyibah, maka setidaknya dengan kalimat yang baik, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Bahkan senyum adalah sedekah, tabassumuka fi waji akhika sedekah. Yaitu sedekahmu di hadapan wajah saudaramu, maka itu adalah bernilai sedekah. Maka sedekah di sini juga lebih umum. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Bisa dengan senyuman wajah yang berseri-seri di hadapan saudaranya. Itu adalah di antara bentuk sedekah. Jadi sedekah itu bisa lebih umum, bisa dengan harta atau dengan yang lainnya. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin berikutnya yang dijelaskan di sini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, maha baik, dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Artinya kalau seorang itu bersedekah, maka hendaknya bersedekah dengan harta yang halal. Di dalam surat Al-Baqarah 168 Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia semuanya, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Di sini ada dua kriteria makanan yang hendaknya kita konsumsi. Yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Halal dan thayyib ini dua lafadz yang apabila disebutkan salah satunya saja itu mengandung dua makna. Apabila disebutkan dua-duanya maka memiliki makna yang berbeda. Seperti fakir, miskin, Islam, iman, itu kalau dipisah maknanya sama, tapi kalau disebutkan berbarengan maka memiliki makna yang berbeda. Halal di sini berkaitan dengan cara memperolehnya. Harus dengan cara yang halal, dengan pekerjaan yang halal. Itu cara memperoleh makanan tadi. Sedangkan thayyib di sini maknanya adalah makanan tersebut tidak mengandung zat yang bisa membahayakan. Jadi kalau ditanya misalkan batu itu halal apa enggak, ya halal batu itu selama tidak mencuri. Tapi apakah bisa dimakan? Ya enggak bisa juga karena enggak thayyib. Orang masuk makan batu misalkan, makan kerikil, makan daun, kecuali kalau daun ini kulupan ya, sayur tidak masalah. Tapi kalau yang lainnya benda-benda yang suci misalkan belum tentu itu boleh dimakan karena enggak thayyib, tidak baik untuk ya kesehatan. Meskipun zatnya itu tidak ada najisnya misalnya. Nah di sini ketika mengkonsumsi pun harus dengan cara yang halal. Pekerjaannya pun juga harus yang halal. Adapun apabila dari harta yang haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Artinya kalau sedekah harus dipastikan dulu bahwasanya harta yang akan disedekahkan itu diperoleh dengan cara yang halal, cara yang diperbolehkan oleh syariat. Orang misalkan korupsi, korupsinya gak nanggung-nanggung, 300 triliun misalkan. Lalu dia membayar zakatnya 2,5%, berapa itu? Sekitar 10 triliun lebih lah, ya. Katakanlah 10 triliun. Maka gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia berusaha mensucikan harta haramnya tadi dengan sedekah, ya gak, tetap gak akan bisa. Karena dia memperolehnya saja sudah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis begal motor misalkan, maka dia bersedekah yang enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. karena dia tadi telah memperoleh harta tadi dengan cara yang diharamkan. Lalu bagaimana kalau orang itu korupsi tadi untuk mensucikannya, kalau sedekah enggak diterima, ya semua harta korupsinya dikembalikan. Dia tidak akan diterima tobatnya sampai mengembalikan seluruh harta yang diperolehnya dengan cara yang diharamkan tadi. Sehingga harta haram itu mensucikannya bukan disedekahkan, namun disalurkan. Karena kalau sedekah itu kan niatnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang diperolehnya tadi sudah jelas-jelas dengan cara yang haram, maka bukan disedekahkan, namun dia membebaskan dirinya. Ya ini sama-sama dibebaskan dari dirinya. Namun sedekah itu karena mengharapkan pahala, sedangkan yang kedua dia ingin membersihkan dirinya. Contoh orang misalkan mendapatkan harta dengan cara haram tapi orang itu rela, seperti riba. Artinya riba ini kan transaksinya rela antara dua belah pihak. Dia minjemi uang 1 juta, kemudian yang pinjam itu suruh kembalikan 1 juta 100. Dia mendapatkan 100 ribu ini karena kerelaan dari orang yang bayar riba tadi. Maka apakah ketika dia bertobat dikembalikan? Ya tidak. Nanti kalau dikembalikan, ya buat riba-riba yang lainnya juga. Tetap itu sudah pada diri kita, namun kita harus menyalurkan, membebaskan diri kita dari harta haram tadi. Niatnya bukan sedekah. Ya boleh juga dikasihkan orang miskin atau yang membutuhkan, tapi niatnya bukan sedekah. Karena kita niatnya tobat dari harta yang diharamkan tadi. Sehingga kalaupun disedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana memerintahkan kepada para nabi dan rasul. Lalu Rasulullah menyebutkan firman Allah surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik, yang thayyib, yang halal. Wa'malu shaliha, dan kerjakanlah amal soleh. Karena sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Para nabi, para rasul, mereka itu semuanya sudah dijamin masuk surga. Namun mereka masih diperintahkan oleh Allah untuk milih-milih makanan. Makanlah yang halal-halal saja. Meskipun mereka manusia yang paling jauh dari harta haram, dari makanan haram. Namun tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita memasukkan makanan yang haram ke dalam mulut kita. Jangan sampai kita memberikan nafkah yang haram kepada keluarga kita. Kita harus benar-benar berhati-hati. Jangan hanya sekedar makanan, kita menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara nasi kotak, misalkan rebutan, seharusnya jatah temannya disembunyikan, diambil. Ya kita bisa makan sahur dengan nasi kotak itu. Namun dampaknya itu besar. Kita memakan harta orang lain, mendolimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh badan yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Padahal itu hanya makanan saja, satu bungkus saja. Ternyata bisa ya berdampak. Lalu Rasulullah juga membawakan firman Allah surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari yang aku rezekikan kepada kalian. Diingatkan lagi agar kita makan makanan yang halal. Zatnya halal, cara memperolehnya pun juga halal. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbar yamudu yadaihi ila sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan yang jauh safar. As'atha akbar, rambutnya enggak karu-karuan, pakaiannya juga demikian lusuh, banyak debunya. Itu menunjukkan safarnya benar-benar ya jauh. Ya dulu khususnya ya di padang pasir kena apa namanya? Kena debu. Ya kalau sekarang meskipun safar dari Surabaya ke Mekah aja masih rapi ya, karena naik pesawat enggak kelihatan kalau safar. Namun ini menunjukkan safarnya itu jauh tadi, pakaiannya lusuh, rambutnya dan sebagainya. Yamudu yadai ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Rabku. Tadi safar itu adalah di antara sebab doa seorang akan dikabulkan oleh Allah. Dalam keadaan butuh, tadi pakaiannya, rambutnya, menunjukkan dia benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangan, karena Allah malu untuk menolak doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Dan doanya diawali dengan ya Rab, dengan Asmaul Husna, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara faktor doanya akan dikabulkan oleh Allah taala. Namun Rasulullah menyebutkan setelahnya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya diperoleh dengan cara yang haram, dia mengkonsumsi barang yang haram. Lalu bagaimana bisa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya gara-gara makanan haram, doa kita tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan berdoa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi kita masih mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah taala. Ini jangan untuk menuduh orang lain ya. Doamu kok belum dikabulkan, jangan-jangan pekerjaanmu haram. Jangan-jangan kamu kemarin ngambil barang milik orang lain ya. Ini untuk introspeksi diri kita sendiri ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruhnya besar tadi ternyata. Ketika kita masih mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin berikutnya yang disebutkan di sini, as-sadaqatu 'ala zauj. Bersedekah kepada pasangan. Zauj itu dalam bahasa Arab artinya pasangan sebenarnya. Bahasa fasihnya. Namun kalau sekarang zauj itu maknanya suami, sedangkan istri zaujah. Artinya untuk mempermudah istilah ya, biar tidak terjadi kesalahan istilah. Namun zauj sendiri kalau di dalam Al-Qur'an maknanya adalah pasangan. Jadi bisa suami, bisa istri. Maka di sini sedekah bisa sebaliknya, suami kepada istri, istri kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau apa yang bisa mereka infakkan. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakanlah, apa saja yang kalian infakkan, kalian sedekah

mampu, ya hendaknya seorang anak itu rutin untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Setelah itu kepada kerabat, bisa saudara, paman, ponakan. Setelah kerabat itu sudah dikasih, ya baru memberikan kepada orang lain. Orang yatim, anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Dan juga diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Zainab pernah menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syarun nisa walau min huliyikunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Id atau dalam momen yang lain pernah berkata, wahai kaum wanita, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian. Maka Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud tadi, langsung pulang dan menemui suaminya Abdullah bin Mas'ud dan berkata, innaka rajulun khafifu dzatil yad. Engkau ini adalah ya seorang laki-laki yang enggak memiliki apa-apa, artinya memang apa namanya? Ya miskin. Jadi ini istrinya lebih kaya daripada suaminya. Karena Zainab ini ya suka membuat sesuatu ya, apa namanya? Kerajinan, kemudian dijual. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud ya seorang ulama-nya para sahabat, suka datang kepada Rasulullah, talabul ilmi. Intinya di sini istrinya itu lebih kaya dan bersedekah atau bayar zakat. Lalu menceritakan tadi Rasulullah itu mengajurkan kita banyak bersedekah, bayar zakat, dan riwayat yang lainnya itu mau mendahulukan orang lain. Namun di sini dijelaskan ingin bersedekah kepada engkau, kepada suaminya. Kira-kira boleh apa tidak? Kalau memang boleh ya saya berikan kepada engkau, kalau enggak boleh saya kasihkan kepada orang lain. Lalu kemudian Abdullah mengatakan, engkau datang saja kepada Rasulullah, tanya, boleh enggak seorang istri itu bersedekah kepada suaminya? Karena tadi sama-sama bimbang kedua-duanya. Akhirnya Zainab pun pergi kepada Rasulullah. Ketika mau menemui Rasulullah, ternyata di depan pintu itu ada wanita lain, yaitu seorang wanita Ansor, ternyata memiliki masalah yang sama. Ini juga wanita yang kaya juga, pengen bersedekah kepada suaminya, takut enggak boleh. Pengen mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah keduanya, dan belum langsung ketemu, datanglah Bilal bin Rabah. Lalu kemudian mereka berdua tadi, Zainab dan wanita lain tadi, menceritakan maksud kedatangannya dan ingin disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya disampaikanlah keperluannya tadi kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakanlah kepada keduanya, lahuma ajron. Kalau istri tadi itu bersedekah kepada suami, maka akan mendapatkan dua pahala. Ajrul qorobah wa ajrul sadaqah. Yang pertama adalah pahala menyalin silaturahim kepada kerabat, apalagi kepada pasangannya. Dan yang kedua adalah pahala dari sedekah itu sendiri. Jadi ya memang boleh seorang istri mensedekahkan kepada seorang suami. Cuma bagaimana perasaan suaminya? Ada suami yang memang enggak tahu diri. Artinya nyuruh istrinya untuk kerja, dia kemudian di rumah tinggal menikmati hasil kerja keras istrinya. Kalau ini ya berarti suaminya enggak tahu diri tadi. Di mana wibawa dan tanggung jawab seorang suami, dia hanya mengandalkan nafkah pemberian sedekah dari istrinya. Tapi kalau ini ya berbicara istrinya atau suaminya ya secara umum sudah ya mampu juga. Artinya untuk nafkah ya ada, tapi enggak banyak. Tapi istrinya tetap lebih kaya di sini. Dan istrinya pun juga redha.

0: dan suaminya ya sudah berusaha, tapi ya cuma segitu-gitu aja apa namanya yang dimiliki, apalagi baru kena PHK misalkan, sudah berusaha jualan enggak laku-laku, kalau istrinya jualan malah laris misalkan, ya berarti di sini suami lebih miskin. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari suaminya, boleh-boleh saja dan bukan aib. Kalau di sini bukan aib, berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Intinya di sini diperbolehkan. Bahkan tadi istri akan mendapatkan dua pahala. Lalu kemudian poin berikutnya, poin terakhir yang disebutkan di sore hari ini, yaitu infaqul mar'ah min mali zaujiha. Ketika seorang istri bersedekah dengan harta suaminya. Ketika seorang suami memberikan nafkah, ada yang bulanan, ada yang pekanan, dan istri ini yang menyimpan uang tersebut, menyisakan uang. Lalu dia ingin bersedekah dari harta yang diberikan oleh suaminya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba." Apabila seorang istri berinfak, bersedekah dari harta, atau di sini konteksnya dari makanan rumahnya, makanan sisa di rumahnya, atau memang disisakan untuk bersedekah, selama itu tidak merusak, artinya tidak mengurangi kebutuhan utamanya, maka istri tadi akan mendapatkan pahala dari sedekahnya, meskipun itu adalah uang suaminya asalnya. Istri mendapatkan pahala, suaminya pun juga mendapatkan pahala. Istri mendapatkan pahala sebagai penyalur sedekah, istilahnya di sini, ya karena uang dari suaminya, bukan uang pribadinya. Artinya dia sudah ta'awun alal birri wa taqwa. Sedangkan suami mendapatkan pahala ya karena uang yang keluar tadi hakikatnya asalnya adalah uang dari suaminya. Kedua-duanya itu mendapatkan pahala. Hanya saja di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, khususnya para ibu-ibu, ummahat, ketika dia bersedekah seperti ini hendaknya mendapatkan izin dari suaminya. Dan bagi suami hendaknya pun juga memberikan izin, tidak mempermasalahkan ketika istrinya itu suka bersedekah. Apalagi kalau itu ya istilahnya menyisihkan dari nafkah yang diberikan oleh suami tadi. Dan izin dari suami secara umum ada dua. Izin secara umum, ada izin yang secara khusus. Artinya secara umum pokoknya nanti kalau memang ada sisa pekanan atau bulanan yang membantu, tidak masalah. Itu sudah izin secara umum. Atau izin secara khusus. Pokoknya nanti kalau ngasihnya batas sekian harus izin terlebih dahulu. Atau kalau mau ngasih si fulan harus izin saya terlebih dahulu. Maka ini izin khusus. Jadi kalau memang suami memberikan batasan aturan, ya maka harus diikuti oleh istri tadi. Artinya sebagai seorang istri dia juga harus mentaati suaminya. Sebagai seorang suami juga harus memberikan kemudahan bagi istrinya tadi. Atau para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan memotivasi kita semuanya untuk banyak bersedekah, khususnya di bulan sedekah ini, yaitu di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Di dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aisyah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: دعاء keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Doa al-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanirrajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aib. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku. Aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara

kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan ujian keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau dan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendiktekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat. Sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid.
Kami tidak mengetahui

mengetahui siapa dia. Rasulullah SAW berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Umar berkata, aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun, kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun, kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, لَيْسَ بِأَمَانِيُّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya, Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya.
Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, "Demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku yang akan melakukannya." Mereka berkata, "Kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya." Abdullah berkata, "Biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku." Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah berdiri di atas makam dan membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan." Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, "Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, "Inilah yang kami takutkan akan menimpamu." Maka Abdullah berkata, "Demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi." Mereka berkata, "Jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai." Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, "Apa yang kamu keluhkan?" Dia menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Rahmat Rabbku." Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu. Wallahi inni la uhibbu." Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Faqala, "Ya Mu'ad, usika." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Mu'ad, aku akan memberikan wasiat kepada engkau. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqul." Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan sebuah doa ini di setiap kali atau di akhir setiap kali sholat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada engkau untuk bisa berzikir kepada engkau, bersyukur kepada engkau, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Tentu kecintaan yang dilandasi karena keimanan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya menjelaskan, idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, tentu mencintai karena Allah, mencintai karena ketaatan saudaranya tadi, maka hendaklah memberitahukannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, yaitu tentang keutamaan doa ini yang hendaknya dibaca di akhir sholat. Dan para ulama berselisih pendapat kapankah tepatnya dibaca doa ini. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Yang dibuatkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan ini dibaca sebelum salam. Karena maudhu tempat berdoa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya dan ditekankan untuk berdoa adalah sebelum salam. Nah, di dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma a'inni." Ya Allah, tolonglah aku. Bantulah aku. Di sini menunjukkan bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan ketiga hal tadi kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jadi permintaan ini hanya diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajurkan kepada Mu'adz bin Jabal dan seluruh umat muslimin? Yang pertama adalah ala zikri. Minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, pada hakikatnya suatu amalan yang sangat mudah, sangat gampang. Namun karena gampangnya, mungkin kita sering menggampangkan, sering menyepelekan, bahkan jarang untuk zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disuruh banyak, tapi ternyata yang kita lakukan sangat sangat sedikit. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa syukri, dan bersyukur kepada Engkau. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya karena kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan ini dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja diberikan sesuatu oleh orang lain, maka kita bersyukur, berterima kasih. Padahal orang tersebut jarang-jarang ngasih kita. Tapi bagaimana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sangat banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena apa? Saking banyak. Nah, meskipun demikian, saking banyaknya kenikmatan, wa qalilun min ibadi yasyakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita catat adalah bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya kembali kepada diri kita. Semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang ketiga yang diminta adalah wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah. Rasulullah tidak mengatakan wa ibadatik, dan beribadah kepada Engkau. Jadi yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar banyak ibadah, bisa beribadah kepada Allah, tidak. Namun yang diminta adalah bagaimana agar ibadah kita baik. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria agar ibadah kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, apabila mengikuti contoh dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semuanya agar kita mudah untuk berzikir dan ingat kepada Allah, agar kita mudah dan sering bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa memperbaiki amal ibadah kita sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, kita pasti meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat-nikmat yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu melakukannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Terkhusus nikmat harta, maka dalam hal ini marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim menggunakan nikmat harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah," dan carilah dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya hendaknya orang yang beriman, seorang muslim dan muslimah, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ, dan carilah dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepadamu kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita harta, maka gunakan harta itu untuk kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita ilmu, maka gunakan ilmu itu untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Apabila Allah memberikan kita kesehatan, maka gunakan kesehatan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan orang yang beriman itu adalah akhirat. Tujuan utama orang yang beriman adalah kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa fasilitas-fasilitas, marilah kita gunakan untuk meraih kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya," dan janganlah engkau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Para kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, Allah tidak memerintahkan kita untuk menggunakan seluruh harta kita dalam bersedekah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menggunakan semua harta kita untuk berzakat. Namun Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya," dan janganlah engkau lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Kita boleh bersenang-senang asalkan dalam sesuatu yang dihalalkan. Kita boleh makan yang enak, kita boleh minum-minuman yang enak, kita boleh makan kesukaan kita. Ya. Dan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jangan sampai kita mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia, kita makan, minum, rekreasi, jalan-jalan, tamasya, jangan sampai apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum, kita rekreasi, jangan sampai hal itu terdapat pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik," dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kaum muslimin dan muslimah, kita meyakini bahwasanya Allah telah berbuat baik kepada kita dengan sebanyak-banyaknya. Allah ngasih kita fasilitas, Allah ngasih kita berbagai macam kenikmatan, maka marilah kita berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Apabila Allah memberikan kita harta, maka gunakan harta itu untuk berbuat baik kepada manusia. Banyak-banyak sedekah, bantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang yang lapar, bantu orang-orang yang membutuhkan, berikan hutang tanpa riba. Ya. Jadi berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kemudian Allah mengatakan, "Wala tabghil fasada fil ard," dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Karena di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia adalah dalam hal harta. Apabila harta ini digunakan bukan untuk ketaatan, harta ini digunakan untuk kemaksiatan, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kemudian Allah menutup firman tersebut, Allah menutup ayat tersebut, "Innallaha la yuhibbul mufsidin," sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila ada orang-orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas, nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk kemaksiatan, untuk pelanggaran, maka orang tersebut telah berbuat kerusakan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga satu ayat ini ya surat Al-Qasas ayat 77 bisa memberikan penjelasan kepada kita, yaitu marilah kita gunakan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan untuk meraih tujuan utama kita, yaitu meraih kebahagiaan di surga Allah yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kami dan bagi para kaum muslimin dan muslimah sekalian. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kaliman bulan ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد sedaya puja pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunahipun ngantos dumugi puputing zaman amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu lan adik-adik sedaya. Jamaah Masjid Al Muhajirin wonten wewengkon Dusun Sodo. Sodo napa Biting mriki? Nek enten Dusun Biting mboten? Mboten enten. Terus sodo niku enten sing lanang enten sing wedok. Mriki niki sodo? Sodo lanang. Selo rejo nggih. Selo menika watu, rejo niku makmur. Watu sing makmur. Mugi-mugi sing makmur mboten namung watunipun ning ugi masjidipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngelajengaken kados dene adat lupia ingkang sampun lumampah bilih kula panjenengan sedaya saben malam Kamis kliwon. Saben malam Kamis kliwon. Kurang sithik Jumat kliwon niku. Kita sami sesarengan midhangetaken waosan kitab Riyadhus Shalihin. Praja Taman Sarinipun tiang-tiang ingkang saleh. Wonten pepanggihan dalu punika Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, kita sampun dumugi hadis ingkang angka 3. Hadis Riyadhus Shalihin ingkang angka 3. Qala al-muallifu rahimahullahu taala panyerat utawi ingkang nganggit kitab Riyadhus Shalihin panjenenganipun Imam An-Nawawi paring dawuh pangandikan wa anna Aisyata lan saking Aisyah radhiyallahu taala anha mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Sinten Aisyah? Garwanipun Kanjeng Nabi. Putrinipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Qalat piyambakipun ngendika qalan nabiyyu Kanjeng Nabi dawuh la hijrata ora ono hijrah ba'dal fathi sa'wise kedadeyan fathu Makkah. Fathu Makkah niku maknanipun Makkah sampun dipun tundukake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. ora ana hijrah sakwise prastawa fathu Mekah. Walakin ananging jihadun sing bakal tetep ana iku amalan rupa jihad. Wa niyatun lan niyat. Wa idza lan nalika ustun firtum sira iku disuwun dijaluk. Nggih, mangkat perang jihad fi sabilillah fanfiru padha mangkato. Iku dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi. Ora ana hijrah sakwise fathu Mekah ning sing ana iku mung jihad lan uga niat. Mula nalika sira kabeh didhawuhi mangkat jihad padha mangkato. Muttafaqun alaihi hadis menika dipun sarujuki kesahihanipun dening Bukhari lan Muslim. Niki hadis ingkang cekak lan aos ringkes banget nemen pol ananging ngemu piwucal ingkang kathah. Ingkang sepisan napa Kanjeng Nabi dawuh la hijrata, ora ana hijrah. Hijrah niku miturut titi basa maknanipun alintiqalu, pindah. Secara bahasa hijrah niku nggadahi makna tafsir lan surah napa pindah. Jadi jenengan lenggah teng ngarep nalika pengajian terus krasa pipis utawi crossing medal madosi sasana pangendokan. Bibar niku lingguwe pindah panggon mau tinggoni wong. Dan niku panjenengan dipun wastani tiyang ingkang hijrah saking masjid tumuju sasana paniganan. Ingkang langkung alus nggih sasana paniganan. Iku maknanipun hijrah secara bahasa. Ewon dene hijrah miturut istilah syariat niku alintiqalu, pindah min baladi syirki, saking wewengkon kesyirikan, ila baladil Islam, tumuju wewengkon ingkang islami. Pindah saking negara kafir tumuju negara Islam. Ngoten niku. Ewon dene taksim utawi jinisipun hijrah menika ugi wonten kalih. Sepindah sing pindah niku papan panggonane, hijrah angka kalih sing pindah niku akidah tauhid lan keyakinanipun. Tiang-tiang nuwun sewu ingkang maune niku nyembah marang kayu lan watu, nyuwun ndedonga maneng kupuja wonten papan-papan ingkang wingit. Sasampunipun piyambakipun menika tumut pengajian malam Kemis Kliwonan, niku piyambakipun mertobat ninggalake sedaya sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Sing maune niku asring gawe sesajen, asring gawe pancenan kanggo simbah buyut, canggah, wareng lan sapi turutipun pendak geblake dicepaki pancenan. Pancenan niku ubur rampene rupa napa mawon to nggih? Udut. Udute napa niki? Samsu napa kebo? Terus tengwe kalih kinang, kalih wedang lan sanes-sanesipun. Niate napa? Menehi pangan marang Mbah Buyut, Mbah Canggah ingkang sampun sedo. Ngendikane pendak malam Jumat, simbah-simbah niku padha mulih teng ngomah. Nek Jumat sore niku, wong-wong sing terkuburan niku do mulih Pak jarene teng ngomah. Ning anae wong sing ning ngomah malah do ning kuburan, ora ketelisut. Ketelisipane ning dalan kuwi dadi. Nggih napa mboten? Ku jan ra cetha babar blas ning. Mila menungsa niku nek mboten ngaji, nggih? Amaliyahipun, ibadahipun, kapercayan kapitadosanipun menika namung rubuh-rubuh gedang. Wong padha ngalor guru biuk melu ngalor. Nggih? Mboten mangertosi hakikatipun ajaran agami Islam. Nah, gandeng sampun ngaji, kapercayan sing mboten leres niku dipun guwak. Iku ugi dipun wastani tiyang ingkang hijrah ninggalake kapercayaan sing mungkar, takhayul, bid'ah, khurafat tumuju kapercayaan ingkang islami, kapercayaan dumateng barang-barang gaib ingkang jumbuh lan cocok dumateng wedaran lan piwucalipun kitab suci Al-Qur'an. Lah niku wong Islam sing tenanan. Lah nek adat budaya pripun Pak? Monggo kersa. Kula nggih nganggo batik niki. Katok kula awan wau katok kombrong niku gombrang. Katok iki ageng giring niku lho kula nggo niku. Saestu. Katok iki ageng giring niku kula uri-uri ngantos dumugi sepriki Pak. Enten kolore gadung. Ning dadung biasa ndamboten dadung ngawuk niku. Niku mboten apa-apa. Ning nek sing diarani ngetutke ajaran nenek moyang kok pasang sesajen. Manengku puja wonten papan-papan sing wingit. Umat Islam mboten butuh. Umat Islam manengku pujanipun ngibadahipun ndongane wonten masjid sing disuwuni namung Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun wastani hijrah. Niku maknanipun hijrah. Pramila saking menika tiang-tiang ingkang boten kuwawi

billahi min dzalik. Dadi mboten pareng umat Islam niku nggelenggem ayem nyelekutem lenggah wonten negara kafir sebab dheweke mboten saged nindakake perintahipun Allah kanthi sae. Jenengan lenggah ten Amerika ten Jepang, arep Jumatan niku angel, Pak. Pinten taun jenengan? 5 taun kula Ustaz. Sak dangune 5 taun mboten Jumatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih, para medeni. Durung nek dheweke ketularan murtad niku. Mila haram hukumipun umat Islam niku lenggah wonten papan-papan ingkang Allah. Nek dek wingi pengajiane judule aja cedhak kebo gupak. Nggih. Sakniki ora mung kebone sing didoi. Nggih, blethokane sing dienggo gulung kebo niku nggih gedah dipun sing kiri. Ora cedhak kebo gupak malah melu ndekem karo ning sandinge kebo ngono. Dadi menungsane dipun tepi, papanipun ugi dipun tepi, papan-papan ingkang awon. Ngoten niku. Ning Nabi dawuh la hijrata ba'dal fathi, ora ana hijrah sakwise Mekah iku wis ditaklokake dening Kanjeng Nabi. Niki hijrah ingkang dipun karepke dening Nabi niku hijrah saking Mekah. Ewondene hijrah saking papan liyane negara kafir niku tetep enten, Pak. Sebab wonten hadis sanesipun Nabi ngendika, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Hijrah iku ora bakal pedhot. Maknane pun apa sing jenengane hijrah iku bakal tetep ana, nggih. Ora bakal pedhot nganti pedhote tobat. Wala tanqati'ut taubatu lan sing jenenge tobat iku ora bakal pedhot hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nganti srengenge iku jumedhul saka sisih kulon. Pokoke jenengan gadahi dosa napa mawon sak dangune srengenge dereng jedhul saking kulon niku tobatipun tasih dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah niku Maha welas, Maha asih. Hijrah tidak akan putus sampai terputusnya tobat dan taubat tidak akan putus sampai matahari terbit dari barat. Maknane pun sing jenenge hijrah niku tetep enten. Lah kok Nabi ngendika tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah? Niku maknane hijrah saking Mekah. Mboten enten. Nuduhake pilih kutha Mekah niku para jamaah sedaya nganti tekane dina kiamat ora bakal dadi negara kafir. Sak lawase Mekah niku tetep menjadi negeri negeri napa? Islam. Sak lawase Mekah akan tetap menjadi negeri Islam. Nek dek mben kula niku nate pas wulan Ramadan niku mungsuhe kiai niku anggere seneke teko. Senek buka bersama niku teko. Sakniki tambah plethokan, Pak. Duluang diplethokan lagi dadi mungsuhe kiai. Nggih mboten. Tumrape sing noleh. Itu lajengaken malih tekan ngendi wae. Betok, napa ngaten? Jadi Mekah itu tidak akan pernah menjadi negeri kafir. Ning elo ing kahanan wonten seperanganipun umat Islam bocah-bocah enom sing mboten mangertosi hakikat agami Islam niku sak penake udele dhewe mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia. Napa enten Ustaz? Wonten, Pak. Sing kula mangertosi kalih siji diarani Sekte Juhaiman. Sekte Juhaiman itu dipimpin sawijining nom-noman jenenge Juhaiman Al-Utaibi tahun 70-an. Dheweke mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia termasuk Mekah bareng jare Mekah kuwi dikuasai Tauhid. Satemah Masjidil Haram niku disabotase, lawange ditutupi kabeh nganggo pasukane dheweke. Pendak sak jam jamaah haji niku dipateni. Banjir darah wonten salebetipun Masjidil Haram. Mongko ten tanah haram Mekah niku jane mateni menungso. Jangkrik niku mboten pareng. Mateni jangkrik. Orang-orang niku mboten pareng. Wa akhawatuha. Lan sedulure liyane. Sedulure orang-orang niku napa nggih? Iring-iring napa? Niki malah mateni menungso, pendak sak jam mateni siji, sak jam mateni siji ngoten. Nggih. Ing tembe mburine Juhaiman

0: Al utaibi lan wadiyo balane saged dipun tapis tumpes tanpa sisa dening prajurit kerajaan Saudi Arabia. Ten jaman sakniki jedul melih, Pak. Menungso siji jenenge Abu Muhammad Al-Maqdisi. Nulis kitab kanthi basa Arab gundul judule Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulati Saudiyah. Nggih. Buka tabir sing gamblang kang nerangake kafire negara Saudi Arabia. Niku pun diterjemah ten bahasa Indonesia. Judule pengen ngerti mboten jenengan? Niki pengen ngerti aja terus dituku. Sebab niki buku sesat, Pak. Mengajarkan pengkafiran, ngajari mateni wong. Judule Saudi di mata seorang Al-Qaeda. Ngoten niku judule. Pun beredar bukune niku. Isine napa buku niku? Isine dalil-dalil miturut Abu Muhammad Al-Maqdisi yang menjadi bukti dan tanda Mekah sekarang itu sudah menjadi negeri kafir dikuasai oleh tauhid. Contoh Saudi Arabia pun melu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Contoh riba niku bank-bank riba dan Saudi nggih ijo ana ngoten niku. Contone melih Raja Saudi niku ngombe bareng karo Jos Bus ngoten niku sing dadi dalil, Pak. Nggih, na'udzubillahi min dzalik. Nggih. Kamangka Nabi ngendika la hijrata ba'dal fathi, ora ana hijrah sakwise Fathu Mekah. Maknane ora sah pindah saka Mekah, cah selawase Mekah kuwi bakal dadi negara Islam. Ning nek sing mapan ana negara kafir dheweke kudu hijrah. Nek wis ning Mekah ora usah hijrah. Sebab Mekah nganti tekan kiamat tidak akan menjadi negeri kafir. Ning seperangane umat Islam wonten sing mengkafirkan Mekah Madinah. Lah nek Mekah kalih Madinah mawon, Saudi Arabia mawon sing menegakkan hukum Islam ten mereka dikafirke napa melih Indonesia. Mula mboten aneh wonten seperangan nonoman nggih sing sergap ngaji, sergap iktikaf, sergap melu pengajian, sesuk ngerti-ngerti ngebom ten masjid, ngebom wonten kantor polisi. Enten apa mboten niku? Enten mboten? Tekore nira wonge. Niku karena apa? Terpengaruh pemikiran sesat yang dikobarkan oleh para pemuda. Mboten bali dumateng piwucalipun para ulama ahli sunnati wal jamaah. Iku maknanipun. Nggih, dadi tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah niku maknane nggih tidak ada hijrah dari Mekah. Adapun tempat lain jenengan mapan ten Jepang, ten Korea, wonten Amerika jenengan wajib hijrah, Pak. Mempertahankan agama. Imane mana agamane? Ming krana kepengin golek duit. Sing maringi rezeki jenengan ten Amerika niku nggih sing bakal maringi jenengan nalika ten sodo mriki. Ampun mikir, wah aku nek tetep manggon ning sodo rezekiku gur ngene wae, nek ning Amerika rezekiku okay, kleru, Pak. Manusia tidak akan mati sampai dia melunaskan jatah rezekinipun. Pun mas-mas sing merantau pengen balik ten kampung, samar ku nek ning desa aku mangan apa? Tetep mangane sego. Nggih, karo jangan Lombok nggih mboten. Tetep roti, tetep teh. Tidak akan berkurang. Jenengan mapan ten pundi mawon tidak akan mengurangi jatah rezeki. Lah wong jenengan ki ten gua gardane ibu dalane rezeki mung siji. Saking napa? User. Nggih napa mboten? Satu-satunya jalan rezekine bayi niku mung saking wudel niku, Pak. Lah kon jenengan lahir diketok dalan rezekine karo bidane apa edan niku. Dalan rezeki satu-satunya diketok. Nggih. Ha ning nalika dalane diketok niku Allah membuka dalan rezeki yang lain melalui mulut. Nggih. Bar niku doyan susu, bar niku doyan riwul. Nggih, doyan jangan Lombok. Maune kan ming napa nggih nutrisi tok lewat dalan udel niku. Nggih, mula sing daudele bodong niku kira-kira ndek ben ajeng diketok awal ngono ya. Aja mbok entekke kuwi dalan rezekiku ngono. akhirnya malah ngawer deling gitu. Bodong, wa ma adraka mal bodong. Lah niku Fathu Mekah para jamaah sedaya. Niki hadis ingkang umum yuradu bi hadis ingkang umum yuradu bihi al khusus. Hadis ing umum ning maknane khusus kejadian di Mekah kemawon. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedaya, walakin jihadun. Ananging ingkang bakal tetep ana syariate iku ya kuwi jihad. Jihad ten Mekah nggih wonten. Maknanipun apa? Maknanipun jihad ingkang jumbuh lan cocok kalih paugeran syariat. Jihad niku wonten aturanipun, wonten patokanipun. Mboten sedaya wong nembak niku diarani jihad. Mboten sedaya wong mateni wong diarani jihad. Ngoten niku. Wa niyatun maknane apa niat niku? Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Nek hijrah saking Mekah pun mboten wonten, yang tersisa adalah jihad. Terus napa malih mengikhlaskan amalan karena Allah. Nggih amal napa mawon jenengan ngaji ngeten iki. Iki kelebu amal soleh. Semanten ugi jihad wonten kalih luatur ki. Jihad nugi wonten kalih. Nek kula ten Mekah, Mekah kan mboten perang, napa kula saged jihad? Saged. Kula ten sedaya palian mriki, mriki mboten enten mungsuh sing diperangi, napa kula saged jihad? Saged. Sebab Allah taala dawuh wonten surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Surat Al-Furqan wahia makkiyah. Hei Muhammad, tindakna jihad sing gede marang wong-wong kafir iku. Mongko surat niki diudhunake Allah nalika Kanjeng Nabi mapan wonten Mekah. Sadangunipun sejarah Kanjeng Nabi lenggah ten Mekah niku mboten nate ngawontenaken peperangan. Sejarah mencatat sadangunipun Nabi mapan wonten Mekah piyambakipun mboten nate ngawontenaken peperangan. Apakah Kanjeng Nabi niku mengkhianati perintah Allah? Wong Gusti Allah ndawuhi jihad kok Muhammad malah ora perang. Nggih, perang niku nembe wonten sasampunipun Kanjeng Nabi hijrah tumuju Madinah. Mongko surat wau mudune wonten pundi? Ten Mekah. Muhammad tindakno jihad sing gedhe marang wong-wong kafir kuwi. Nyatane Nabi mboten perang. Nggih. Apa Nabi mengkhianati perintah Allah mboten? Kanjeng Nabi sampun nindakake jihad, nggih menika jihad kanthi ilmu, kanthi Al-Qur'an, kanthi dalil. Pramila saking menika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mapan wonten salebetipun kitab Miftah dari Saadah piyambakipun ngendika nalika nafsir ka ayat niki wali hadza kana al-jihadu nayaini mula saka kuwi sing diarani jihad kuwi ana loro jihadun bisaifi wasinan jihad nggunakake pedang lan gaman wa hadza al-musyariku fihi kathir sing bisa nindakake jihad perang kanthi sanjata iku akeh. Sing nomor kalih jihadun bil Qur'ani wal hujjati wal bayan. Jihad kanthi nggunakake Al-Qur'an, kanthi nggunakake dalil lan argumentasi. Niki jihad khusus para pendereke Rasul saka perangane ulama lan para santri, para pengudi ilmu. Wa hadza afdalul jihadain. Wa hadza afdalul jihadain. Jihad sing nomor loro kanthi nggunakake ngelmu iki jihad sing luwih gedhe tinimbang jihad perang. Niki sampun manjing wedal salat Isya. Kula kok supe nggih adat lupia sing ten mriki niki salat riyen napa adzan tok terus ditutupi pengajian salat keri napa pripun dek wingi? Salat kentut. Berarti niki midangan adzan rumiyin dipun lajengaken pengajian. Pengajian paripurna nembe salat Isya ngoten nggih. Niki kula ming nderek mawon monggo. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a huda ila yaumin alqah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dugi pun ti kula waleng rembug nggih. Napa? Jihad pripun? Oh nggih. Dadi nalika hijrah saking Mekah niku pun mboten wonten sebab Mekah sudah menjadi negeri Islam selamanya. Sing diarani hijrah niku mboten enten meneh ten Mekah gitu. Ananging wonten amal soleh sanesipun, antawisipun apa jihad. Nah jihad e piye wong Mekah niku nggih mboten enten peperangan. Jihad e wonten kalih niku kula aturke. Dalile surat Al-Furqan. Nabi didhawuhi nindakake jihad sing gedhe nalika magit ten Mekah ning Nabi mboten nate perang. Ananging Nabi nindakake jihad kanthi nyebarake ngilmu syariat maringi piwulang kabecikan kagem kaum muslimin. Dados Bapak Ibu sedaya, dalu niki panjenengan nembe nindakake jihad fi sabilillah. Nggih. Leres wonten hadis ingkang ngendikake nggih umat Islam perang saking jihad, terus Nabi ngendika kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar, yaitu mujahadatin nafsu hawa, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Niku hadis ingkang ringkih mboten enten. Hadis menerangkan jihad memerangi hawa nafsu itu adalah jihad yang lebih besar. Niku hadise ringkih. Neng para ulama enggak ada dalil sanesipun ayat kalau wau nerangake wonten jihad, nggih. Sanesipun perang inggih menika jihad kanthi ngangsu kaweruh agami, ngupati undake ngelmi agami, nggayuh wimbuing kaweruh syariat ngaji ngeten iki. Maca Quran angen-angen sak maknane niku kelebu jihad. Dalile surat Al-Furqan. Lajeng wonten hadis Nabi ngendika man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sapa wonge metu saka ngomahe niate kanggo ngupadi ngilmu agami, mongko dheweke iku kaya wong sing jihad fi sabilillah. Terus fatwane Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampun kula aturke. Jihad iku ana loro, jihad kanthi pedang sing melu wong akeh, jihad kanthi ilmu syariat sing iso melu guru si cilik. Sinten sing saged tumut? Nggih menika para ulama lan para pengudi ngelmu. Nek awake dhewe mboten duwe ngelmu, piye le arep jihad gunake ngelmu ora duwe ngelmu? Nggih, mila jihad kanthi ngelmu niki jihad ingkang khusus. Ingkang dipun tindakake dening para ulama lan para pengudi ngelmu. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ugi ngendika wa min a'zamil jihad, kelebu jihad sing paling gede, suluku turuki ta'alumi wa ta'lim, lumaku ana sak ndhuwure dalan kanggo ngupadi ngelmu lan nyebarake ngelmu syariat. Fa innahu man ishtaghala bidzalik, sapa wonge sregep gemi setiti nastiti ngati-ati ngelakoni ngaji, la yuwazinuhu amalun minal amal, ora bisa ditandingi dening amal apa wae. Menika fatwanipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wonten kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah. Mboten enten jihad perang ten Mekah. Ning ten Mekah para pengudi ilmu dampak gemberutuk, Pak. Saking sedaya wewengkon ngalam donya niki. Keng Gunung Kidul okeh santri ten Mekah mereka saking Gunung Kidul. Saking Klaten nggih okeh. Saking Afrika okeh, saking London nggih akeh do ngaji ten mereka. Alhamdulillah ten Masjid Muhajirin nggih okeh sing do jihad mereka. Ra ketang sinambi antuk-antuk nggih to. Ning ora jihad. Ngantuk wong jihad kuwi jek luwih apik tinimbangane ngoroke wong ning omah nonton sinetron. Aja dipadakke. Nek ngantuk enten masjid niku angsal rahmat barokahipun Allah. Nek enten ngomah mengangsal oweh gitu. Alih ngeces. Kadang-kadang teleki tikus barang. Nah niki magepokan kalian jihad. Lan jihad niku hukumipun fardu kifayah. Jihad dalam artian perang niku hukumipun fardu kifayah. Kalau mau dalu sederengipun mriki kula nggih buka-buka hadis niki. Niki hadis kan wau mutafakun alaih dipun riwayatake dening Imam Muslim. Kula buka wonten kitab At-Ta'liq ala Shahih Muslim. Nggih, keterangan piwulang sing dikandut dening Sahih Muslim seratanipun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nalika nerangake hadis niki, Syekh Utsaimin niku njlentrehake bilih jihad niku saged fardu ain, wajib bagi setiap umat orang Islam dalam empat kondisi. Sepisan, nek enten menungso niki diperintahake dening pamarentah, niku ora kena silak, wajib dheweke mangkat. Nek ora mangkat dosa gedhe. Pami wonten warga Selorejo mriki, dadi TNI nggih didapuk dening panglima TNI. Pak sinten panglima TNI sakniki? Panglima TNI sakniki iki sinten nggih? Kula kok mboten pati ana ing pamawas. Enten sing pirsa? Dosa ra cah wong sak Gunung Kidul ra ngerti panglima TNI. Sinten asmane panglima TNI sakniki? Sinten? Prayogo. Asmane Prayogo. Oh, Prayuda Perkasa. Oh, nggih nggih. Kula ming jenengan apa Perkasa sinten? Perkasa sinten asmane? Andika Perkasa kok Prayuda Perkasa. Batinku Ki Ageng Prayogo kira lawane Mak Lampir kae ya. Karo Ki Ageng Jembar Jimantoro. Andika Perkasa. Lih leres niku. Pak Andika sampun dawuh, "He, kowe mangkat nang Papua kono. Kae napis numpes gerakan separatis Papua merdeka. TNI sing ditunjuk niki wajib mangkat, Pak. Fardhu ain tumrap dheweke. Nek nganti melincur melengos dosa dheweke." Jadi jihad itu bisa menjadi fardhu ain wajib bagi orang per orang nalika sampun didhawuhake dening pamarentah. Aja mangkat dhewe, mboten pareng niku, Pak. Ya mangkat dhewe iki nek Papua gamanmu apa lantak no. Bentik. Jihad tok gamane bentik. Njur piye? Dicolokke matane no. Ngawur wong iki. Nggih. Tekan pundi leh kula matane. Jihad itu wajib ain pada empat kondisi. Siji, ketika diperintahkan oleh ulil amri. Mila kula nate pengajian ten Klaten mriku enten ibu-ibu, mbak-mbak kagungan putra tiga niku taken Pak Ustad. Bojo kula niku lunga tanpa pamit, tanpa ninggali bondo, tanpa ninggali duit. Dheweke niku mung kandha aku arep mangkat jihad gabung karo ISIS. Nggih. Enten, Pak. Mungkin ana ya wong Gunung Kidul mangkat gabung ISIS. Ya lho ya. Oh ya iki kena Bali. Niki sampun 1.5 tahun mboten enten kabar beritane nggih mboten ngirimi duit mbuh jek mati mbuh jek urip mati kok ijek ya. Mbuh jek urip bompon mah mati. Pertanyaannya adalah bolehkah saya menikah lagi ngoten niku. Lah kuwi pertanyaanmu sing horor kuwi aku. Kok mbok takokke aku iki lho. Apa aku ki Abu Janda aku. Nggih to mboten. Niku senes diarani jihad nek mangkat dhewe-dhewe ngoten niku. Jihad menika kedah ada dasar instruksi pamarentah. Pemerintah mengke sing nyangoni yo tak sangoni duwe, tak sangoni gaman, tak sangoni granat, tak sangoni mimis. Lah nek kowe mangkat dhewe arep jihad piye? Nggih, numpak kapal. Gawe getek. Mula gek tekan Parang Tritis ngono dimplok mboyo. Wis ora sida jihad. Gila, tinggu bancaan boyo, lawuh cah, moro dewi lawuhi ora horor. Ingkang angka kalih jihad niku dadi wajib nalika wadya bala umat Islam kalih wadya balane wong kafir niki sampun adep-adepan, Pak. Nggih. Awake dhewe punten mriki, wong kafir pun ngarepan kono. Kari serbu ngoten niku. Lah kok ana sing mlayu mlincur dosa gedhe niku. Nggih. Iku wajib, ora kena minger, ora kena melincur. Ketika dua pasukan sudah berhadapan, wajib maju. Direwangi pecahing dodo, butahing ludira, ora bakal mundur sepecak pak rewangi pecah ing dadaku wuta ing ludiraku li'la ikalimatillah kanggo ngunggulake asmane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3, nalika menungso niki nggadahi keahlian nggunakake sanjata khusus, mboten enten wong liya sing iso nguripke kejaba dheweke. Iku dheweke wajib melu jihad. Pamane pasukan muslimin niku enten 1000. Sing iso nyopir tank niku mung siji tok. Nah niki wong siji niku wajib melu. Nggih, sing iso nggunakake meriam niku mung dheweke tok. Dheweke wa wajib. Ngoten niku. Engkang angka sekawan nalika wewengkon kaum muslimin sampun diserang. Tuladanipun ten Gaza mereka. Menika warga Gaza menika wajib membela diri dan apa namanya jihad menjadi wajib bagi mereka. Tapi tidak wajib bagi orang-orang di luar Palestina. Ngoten niku. Selain keempat kondisi niku jihad niku hukumipun apa fardu kifayah. Lan kula aturke jihad niku nalika fardu kifayah kedah nyuwun izin kalih menungso cacah telu. Siji pamarentah, loro wong tua loro menawi tesih kagungan, angka telu sinten tiyang ingkang ngutangi awake dhewe. Nggih, pawane Mas Sutrisno ngutangi kula 5 yuta. Kula duwe utang kalih Mas Sutrisno 5 yuta. Sakderenge kula mangkat jihad niku kula harus kedah nyuwun izin palilah Mas Sutrisno. Mas, kula jeng mangkat jihad. Ten pundi ta? Ayo ten Gaza mriko. Etok-etok gitu. Umpamane maksudnya. Lah nek jenengan mangkat ten Gaza pripun? Nggih nek kurang bejane kula kesamber bom ya kula mati. Lah terus ustad utange pripun? Mula kula sowan mriki. Wah, ampun ustad. Jenengan ampun mangkat sik ya 5 juta yo akeh. Kena cukup nggih modal rabi pindho niku. Jenengan lunasi dhisik, nek pun lunas terserah ajeng mati monggo. Niku kaidah syariat ngoten niku. Lah niki mboten, enten mboten teroris ngebom niku pamitan karo wong tuane loro. Pak, Bu, kula ajeng izin, izin nang ndi le? Kula ajeng jihad. Carane mbledoske awak kula. Lah nek bar kuwi nggih kula mati. Oh, ora apa-apa le, mangkat tak pengestoni napa ngoten. Enten mboten wong tuwa ngoten niku. Mboten enten. Dadi sing ditindakke wong-wong meletuskan bom bunuh diri bukan jihad yang syar'i, Pak. Niku ngawur. Mboten jumbuh, mboten cocok kalih paugeran syariat agami Islam. Wonten cah nom matur ten ngarsane Nabi, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ini uridul jihada ma'aka." Kanjeng Nabi. Ulah niki wong tesih muda tumaruna gagah prakoso birawa tur sentosa kula nggadahi penjongko nggadahi cita-cita kepengin nderek jihad sesarengan kalian paduka Nabi. Kanjeng Nabi tumuli mundut pirsa apa kowe jek duwe wong tuwa loro tesih. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh irji ilaihima, mulia kowe marang wong tuane loro lan jihad kowe marang wong tuamu lo lur. Wonten hadis sanesipun Nabi niku ngerti wong tuane bocah niki nangis. Ora lilo nek dheweke ditinggal jihad anak-anake. Kanjeng Nabi dawuh irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Leres. Mulia kowe marang wong tuamu loro, gawenen wong tuamu kuwi girang gumuyu kaya dene kowe wis mentala gawe wong tuamu dadi nangis mergo tok tinggal lunga. Rasah kowe mikir jihad bareng aku, mulia seraten ana ngabekti ya marang wong tuamu lo loro. Niku dawuh Nabi lho nggih. Ila jihad niku mboten mung modale ngeden-ngedenan tok. Modale dendam-dendaman tok, nesu-nesunan tok mboten. Kedah nderek paugeran syariat agami Islam. Awake dhewe niki mboten kok wong-wong sing do jireh mboten jihad mboten. Krana napa syariat mboten keparengake. Lah cobi nek pemerintah, "Weh, jamaah malam Kamis kliwon do mangkat ning Papua kono cah," mboten. Kira-kira mangkat mboten jenengan. Didawi pemerintah lho nggih. Angger di sangoni mangkat ngoten. sing dika kanjeng panu pemerintah jenengan mangsangoni duwite mang cepai gamane iku diajari carane bedil barang ora mang digamani bedil ora cara mudeng carane bedil tur nggih anak bocah teng omah niku mang tinggali gitu. Niku wajib mangkat Pak. Nek wong sing demo cihat. Niku kadang kala nek pengajiane di demo ngoten malah melayu dhisik dhewe. Nggih. Na udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakum min ila ing kahanan. Para pengudi ilmu, para pendherekipun sunah Nabi, saya menika jamaah muhajirin lan sanes-sanesipun sing mboten duweni gendera. Genderane jamaah mriki napa ta taruh? Enten pimpinan cabang. Napa niki muhajirin enten pimpinan pusat. Kaya ora tau tumpon masang gendera sekte napa mriki sektene. Sektene mujud-mujur iki sekte napa aliran napa Pak niki? Aliran listrik apa aliran? Nggih. Tiang-tiang engkang setia lan tuhu nyinaoni Al-Qur'an dawuh pengendikane Kanjeng Nabi. Tansah ngugemi paugeran syariat niki. Mboten ngeparengake mbledhos, napa male mbledhoske bom. Udut niku lho mboten pareng, Pak. Ten pundi-pundi papan. Nyumet udut, nyumet mercon niku lho haram hukume, Pak. Pirsa mboten? Ning elok ing kahanan, awake dhewe iki sing sering dituduh dadi teroris. Kuwi sing nuduh kuwi nuwun sewu jane enek otake apa ora. Kok gak isine bluluk sirahe kuwi. Na'udzubillahi min dzalik. Lawang nyumet mercon ge haram lho. Nyumet udut ge haram lho. Kuwi arep bledoske bom. Ketemu pirang perkara, ora ngerti kentang kimpul awas ngati-ati karo jamaah. Apa kaya jenenge? Kemis kliwonan kae. Kelompok jenggot katuk celana cingkrange bahaya mengancam NKRI. Oh lah batukmu. Nonong itu. Mboten leres niku. Nggih. Sebab piyambake pun namung termakan oleh berita-berita di media massa. Salah jengipun amal sanesipun nalika mboten wonten perang niku wau jihad kanthi ilmu, pengajian, nyebarake ajaran ingkang becik, ngabekti dumateng tiang sepuh, esem guyu dumateng tangga tepale, sak tambah sergep ngajine, tambah sergep bermasyarakate. Layat nomor siji gotong royong mangkat terus dijaluki udu, dijaluki urun ya nyah-nyah ora owel. Nggih. Ora kok tambah sergep ngaji, tambah males layate. Menika kelentu. Sanesipun ugi ikhlasu ala amali lillah. Ngiklaksake nindakake amal ibadah karena Allah Ta'ala. Nek ten Mekah pun mboten enten hijrah melenjur awake dhewe kudu ngopo? Ngibadah sak dablek pirang-pirang. Maca zikir, maca Quran, maca donga, maca wirid, nindakake salat, bayar zakat, mesem guyu, kerja bakti, siam. Niku sedaya amal soleh, infak, sedekah niku nggih amal soleh, pengajian niku nggih amal soleh. Wa idza lan nalika ustun firtum sira iku dijawuhi mangkat jihad fanfiru padha mangkat. Saking hadis niki wonten mapinten-pinten piwucal kesaenan sepisan naskhu wujubil hijrati min Makkah ila al-Madinah. Dihapusnya kewajiban hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sederenge Mekah ditaklukke umat Islam sing mapan ten Madinah wajib pindah. Sing mapan wonten Mekah. Sederenge Mekah menjadi negeri Islam, wong-wong Islam sing mapan ten Mekah wajib pindah ten Madinah. Semantun iki wong kon kafir sanesipun. Mboten sah umat Islam kepengin golek gawean, golek duit ten negarane wong kafir bahaya. Wong Nabi ndawuhke kongkon pindah kok malah awake dhewe malah merono. Piknik safar mawon iku mboten pareng nek mboten enten tujuan sing gumathok. Jenengan piknik ten Amerika, golek apa? Pantene bagus. Indrayanti kene apik, Pak. Sing sepi kok ngreweng. Pantai Arum apa? Kayu Arum gitu. Niku nggih sepi. Nek golek sepi, golek sepine kuburan. Ngene kurang sepi gitu. Setunggalipun ulama salaf niku nate diperaduli dening tiyang. Kula niki Kanjeng Imam kepengin duwe tangga sing ora tau ngrendengi, sing ora tau srek kare kula, sing ora tau ngganggu kalih kula. Ulama ning langsung ayo tak duduhi tangga sing kaya ngono kuwi. Digawa ning kuburan iki ya. Iki tangga sing ora bakal srek, ora ngrasani, ora ngganggu kowe. Kok kuburan? Njalukmu ya aneh kok. Sak suwene menungsa urip ning alam donya mesti bakal dirasani dening wong jenengan tu minta elek dirasani mboten? Rasani. Jenengan tu minta apik dirasani mboten? Dirasani, Pak. Pokok nek njaluk palilai menungsa niku ora bakal enten apa nih? Tundolan telasipun. Sing penting Gusti Allah ridho pun cukup. La tak budul masyarakat. Jangan beribadah kepada masyarakat, malah dadi wong ra cetha, dadi entung nggih. Dadi wong sing ngah-ngoh. Wis ora ana. Arep pengajian kok ora mangkat isin aku dilokke ndane semuci suci. Aku rasah pengajian aku ndak ndarani semuci suci. Lah kok malah melu mendem, ha solidaritas kok. Piye mendem solidaritas ini? Nggih. Sedulur sinara wedi ora ketang sak seloki tok, aku gur ngumume tapi aku ora mendem kok. Gur sak tutup kok aku. Imbue sing telung tutup aku. Ya wong ora cetho neh. Dadi tuminta apik dirasani, tuminta elek nggih dirasani. Tiang nek mboten gadahi prinsip pingine iki kabeh wong seneng ro dheweke, angel, Pak. Jenengan nek nalika pengajian melu pengajian, nalika mendem melu mendem, apakah selamat dari omongan manusia? Mboten. Jenengan enten selagi plin-plan iki, ngah-ngoh. Dilokke ngono neh. Arab serga pengajian rame lu mentem digrenengi. Kancane mentem kok rame lu nom-noman apa? Wong sakarang tarunane urunan mentem kok kono ora gelem dhewe. Dirasani. Jenengan melu mentem nggih dirasani. Kadang kala mentem, kadang kala ngaji nggih dirasani, Pak. Mboten enten telasipun. Dadi nek disuwun dening pamarentah mangkat jihad kedah mangkat. Milo naliko awak edwin ini negara ini tesih aman. Cita-cita jihad ini ku kedah tansah dipun tancepake wonten dodo. Sewayah-wayah panggilan jihad itu datang saya harus siap. Ngoten niku kedah wonten cita-cita berjihad. Nek pun wonten cita-cita jihad kok ndelalah dheweke mati dereng sempat jihad, insya Allah diberikan pahala berjihad. Jihad kanding ilmu, jihad kanthi ngabekti dumanteng tiyang sepuh. Ngoten niku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Piwu calenggang angka kalih bisyaratun nabawiyatun anna Makkah taqaddara islamin abadan. Bisyaratun nabawiyah kabar bebungah saking Kanjeng Nabi. Anna Makkah bilih wewengkon Makkah tapko bakal tetep daro islamin dadi negara islam abadan saklami-laminipun. Mekah niku mboten saged dikuasai dening wong kafir. Mila kok enten seperangane cah-cah nop Mekah sekarang sudah dikuasai tauhid. Di Mekah itu sudah ada hotel-hotel milik Yahudi. Niku kabeh ngoyoworo ngapusi ngedebus kerincing, Pak. Sebab selamanya Mekah akan menjadi negeri Islam, tidak akan pernah jatuh di tangan orang kafir. Kanjeng Nabi lha ngendika, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Jadi rasah perlu pindah saking Mekah. Nek perlu jenengan king sodo mriki pindah Mekah mriki, nek duit-duit lho ya. Aja menyelundup. Nggih, sebab ten Mekah niku benjang Mekah kalih Madinah niku mboten saged dileboni dening Dajjal. Jadi nek pengen selamat saking fitnah Dajjal, jenengan transmigrasi mriki. Ten Mekah bedol desa wong sak sodo pindah rono kabeh. Nggih. Nek saged. Wontene mboten nggih pun diterima-terimake ten sodo mriki. Kalih kula ketemu pendak Kemis Kliwon gitu. Malam Kemis Kliwon. Salat singipun la tanqatihul hijratu madama fid dunya daru kufrin wa daru islam. Hijrah itu tidak akan terputus selama di dunia masih ada negeri kafir dan negeri Islam. Nabi malah ngendika ngoten iki. Saya berlepas diri dari orang Islam yang dengan penuh kerelaan tinggal di tengah negara kafir. Kanjeng Nabi duka, Kanjeng Nabi berlepas diri. Khawatirin jenengan ora diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Sebab urip sengsengae wong kafir niku rekoso, Pak. Ajeng nindakake agama men susah. ajeng jilbaban jenengan dirasisi dipoyoki Jumatan angel golek masjid ra ono angger kumpulan warga suguhane celeng babi kirik. Nah udzubillah min golek makanan halal ugi susah. Golek salat Idul Fitri yo angel. Kejawi jenengan pindah ke negara kafir niku nggadahi penjongko cita-cita nyebarake agama Islam ananging akidahipun kedah dipun dandosi langkung rumiyin supados mboten owah gingsir akidahipun. Mboten gampang rongeh, mboten gampang goreh, mboten gampang kapilut kahanan kiwa tengen. Kathah lho. Nggih. Perangane nom-noman Islam niate pamit karo mae niku golek duit ke negara kafir mulih dadi murtad niku akeh Pak, entek amek kurang golek. Mulih bareng tekan ngomah niku wah yo santri mbiyen niku. Awake kebak tato. Terus mboten nganggo jilbab, cukur brondol kaya pitik trondol niku. Malih udut mendem padahal mbiyen niku santri TP, santriwati TP TPA. Sinten sing mboten ngelus dodo? Niku cek bejo aja dadi wong muslimah. Sing murtad niku entek amek kurang golek. Luwane londo nggih dipek bojo karo wong londo. Ijabe ten gereja. Naudzubillahi min dzalik. Mula pun diterima-terimake. Sak rekas-rekasane urip ten negara Islam niku tesih bejo. Rugi dunya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal ciloko. Dereng malih pergaulane wong kafir. Bendina umben-umbenane ciyu. Nggih, bendina narkoba. Gaya hidup sing mboten karu-karuan rusak. Pun diterima-terimake, sing penting agamane selamat, akidahipun selamat, perkara rezeki sampun wonten ingkang ngatur. Piwucalah salajengipun pun ampun ngawur nek ngaji. Ngaji menika pados pakanane ati, yidhaul kulub, pakanane ati. Nek ati dipakani Al-Qur'an sunnah kanthi pemahaman ingkang leres, selamat jenengan. Ning nek ngawur anggone ngaji, mboten ngati-ati milih guru ngaji, apa kandane Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mubalek dilek tanpa dimamah iso-iso bar mulih ngaji niku jenengan duraka dumateng tiyang sepuh pun kelakon to mau. Iso-iso jenengan mulih ngaji niku ninggal minggat anak bojone pun kelakon dereng mau. Sampun. Iso-iso bar sregep ngaji sesuk mulih gur kari jenenge ragane pun dedel duel pun kelakon dereng niku. Sampun. Sebabe napa? Mula bukane napa? Mula bukane piyambakipun mboten setiti gemi nastiti ngati-ati milih guru ngaji. Menurutku kuwi ora. Sing penting sing dibulangke apik ya kuwi. Lha leh caramu mbedakke sing apik karo sing elek kepiye wong kowe ora duwe ilmu, nggih mboten? Ah nek aku ki ngaji ning ndi-ndi kok. Sing apik tak jupuk, sing elek tak buang. Iku kaidah anu lho mboten leres nggih. Jenengan dahar pun mboten gelem sak-sake to nggih. Lah aku mangan sak-sake kok. Sesekabeh iwak tak pangan. Sing kirane enak, sing kirane halal tak pangan, sing haram tak sing kiri. Nek kecampur ya tak petani. Iki wak asu karo wak pitik tak petani. Tak ambil sing apik-apik, sing haram tak buang. Napa ngoten? Nggih napa mboten? Jenengan disuguhi wak celeng karo wak pitik diublak jadi siji. Metani mboten napa moh kabeh? Moh kabeh nek waras. Semanten ugi pemahaman agama ngaji niku. Kecampuran kali sing mboten leres menika kedah dipun singkiri sebab tundane kirang sae jalari omah dadi bubrah, tatanan masyarakat rusak nggih. Terus jenenge desa nggih dadi elek, dereng malih mangke rumangsane jihad, kamangka piyambakipun mboten tindakake jihad, mboten nampi ganjaran malah nampi pidendan, pidana lan pasiksan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mekaten lan semanten mbok menawi menggah wawasan kitab Riyadhus Shalihin ingkang saged kita aturaken daru niki saderengipun dipun cekapaken, kalau wingi kula tutup malah enten sing ajeng taken. Mila saderengipun dipun cekapaken nae wonten ingkang badhe mundhut pirsa saya magepokan kalian pengajian daru niki utawi perkawisanipun sauger kula saged mangsuli, nggih kula wangsuli kula wangsul iki kula tinggal mulih. Kan wangsul. Nek mboten nggih mengke saged dipun takenaken sanes wekdal. Wallahu taala alam. Wonten mboten?
1: Dan dari yang bermainkan sampo dulu, kalau tahu bahkan kita tetap jatuh. Barusan diceritakan kepada kami, kalau kisah yang saat ini masih jelas, kisah seperti rusun di kantor negara yang bernama Lekitan.
0: Oke.
1: Atau bisa untuk pelajaran buat kami.
0: Oke. Niki saking Mas Saiful nggih. Jenengan asmane Mas sinten? Mas Saiful to? Berarti kan leres ngoten. Kok kula sebut asmane kok ngene. Kula kinten nek kleru. Sebule bener. Nyuwun dipun wedharake magepokan kalian carios dusun Legetang. Wonten pundi Banjarnegara nggih? Lan niku kalersan kula sampun nate sowan mereka sepisanan, kula ten Banjarnegara niku ping kalih, sing sepisan niku riyen ten Karangkobar. Karangkobar niku cerake Legetang. Dadi nalika taun pinten nggih? 1950-an mbok menawi. Wonten mriku niku setunggal dusun jenenge Dusun Legetang. Ngantos sepriki tilas dusun niku di patoki tugu peringatan nggih bilih wonten 350 nek kula mboten salah imut 350 warga yang mati terkubur hidup-hidup di Dusun Legetang. Dusun Legetang niku dusun ingkang gemah ripah loh jinawi. Toto titi tentrem kertotur Raharjo, gampang kang sarwo sinandang, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Petani ini pun sugih-sugih. Bibar panen biasanya nanggap lengger. Lengger niku nek cara mrene iki campur sari ngoten. Dangdutan. Sinambi mendem angger bar panen ngoten niku. Nanggap lengger, sinambi mendem dipun lajengaken tumindak zina. Nauzubillahi min dalu niku sedaya warga Legetang bersukaria, Pak. Mangayu bagio. Awit hasil panenipun sae nanggap lengger dem-deman padha tumindak zina. Wonten warga kalih. Dalu niku piyambakipun medal saking Legetang mriku. Medal mboten enten ten mriku. Terus dalu niku wonten jawah udan gedhe ngejebreh nggih bledheke mangan tarantar. Warga desa Senese Legetang niku mung krungu swara dung ngoten niku. Nalika esuk Dusun Legetang niku pun ilang, Pak. Dadi niki enten Dusun Legetang ten mriki. Niki enten kali, niki enten Gunung Pengamun-Amun jenenge. Gunung napa? Gunung Pengamun-Amun niku pucuke niku otol, Pak. Nibani Dusun Legetang. Nek secara normal nek longsor kudune rak ngebaki ka kali to nggih. Kaline kelongsoran sik, nek mboten nggih enten sisane longsoran ning mboten. Kaline resik merecet. Jadi para warga niku mendhet kesimpulan pucuke Gunung Legetang niku diiris dipotol terus dibrukke ten dusun Legetang wong 350 niku mati kabeh kejaba tiyang kalih. Sing tiyang kalih niku nggih sing siji pun sedo, sing siji akhirnya pindah ten dusun Karangkobar leh kula ngaturke pengajian ten mriku. Terus beranak pinak ten Karangkobar niku. Gegandengan Dusun Legetang niku sampun ten kubur, dipendem urip-uripan, kek ten ngisor adoh nek didogeri nggih angel nalika jaman semono. Upami jerone 30 meter upama nggih. Dogeri 30 meter. Barang ketemu mayite dinapake? Pendemele. Wis akhirnya pamarentah Soeharto zaman semanten maringi dawuh wis iki kita tetapkan sebagai pemakaman massal warga Legetang terus digawe apa? Tugu peringatan gedhe. Nggih, di sini adalah tugu peringatan Legetang terjadi bencana alam 350 warga meninggal dunia. Jadi dusun niku ilang dari peta dunia. Niku wau diingetake riyen soale wonten pengajian ten mriki nggih judule Wadyabala sing diuntal jagat. Antawisipun niku mbok menawi diuntal jagat. Mila dumateng para rawuh para jamaah nalika kita sedaya niki nemahi wonten kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, ampun kendel kemawon. Kedah wonten sewijining tiyang, sewijining kelompok, sewijining jamaah ingkang maringi perengetan dumateng para warga. Nek para warga kabeh pun do kendel, wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ngati-ati sira marang balak bebendu musibah nalika wis tumanduk tumurun ana sawijining karang padesan. Balak niku mboten milih wong-wong sing zalim tok. Kabeh ditapis tumpes tanpa sisa, Pak. Kathah lho desa-desa yang hilang dari peta dunia niku. Seperangane tiang niku nggadahi pamanggih, kita tidak boleh piknik ke laut mati. Satu pantai yang terletak di antara Palestina dan Yordania, diarani Al-Bahrul Mayyit utawi laut mati. Basa Londone the Dead Sea ngoten niku. Laut mati. Laut mati itu adalah dataran paling rendah seluruh dunia. Asine banyu laut mati 9 kali lipat tinimbang segoro liyane. Saking asin niku jenengan nek ngletak ten pantai ten laut niku kemampul, Pak. Senajan ora iso ngelangi. Blethoke niku lumpur di laut mati niku dipendet. Nggih, digunakan kagem bahan utama kosmetik ben marai glowing ngoten niku. Nggih, kamangka Kanjeng Nabi melarang umat Islam niku mendekati tempat-tempat yang terlaknat. Panggonane wong kafir, papan-papan sing disirnakake dening Allah, kuwi ora kena diparani. Mila awake dhewe ora kena piknik ten laut mati. Sebab niku bekas kampunge umat Nabi Lut sing diarani kaum Sadum, kaum Sodom. Nggih, mapane ten mriku niku ngendikane. Ananging pamanggih niki kirang leres, sebab napa Allah Taala dawuh mapan wonten Al-Qur'an niku wa ja'ala 'aliyaha safilaha. Lan ingsun wis nggawe negeri Sadom bagian dhuwure dadi nang ngisor, bagian ngisore dadi nang dhuwur. Jadi kaum Nabi Lut niku desane sudah hilang dari peta dunia. Ewon dene sing ten laut mati niku napa niku bekas kaum Sadom. Wong kaum Sadom niku dibledheske ten ngisor jagat mereka pun diuntal dening jagat. Jadi itu bukan kampung. Terus posisi kampunge Sadom niku mapane pasti ten pundi mboten enten sing ngerti. Sebab jagate pundi napa? Pun diwalik, Pak. Naudzubillah min. Napa awake dhewe kepengin donyane di untal dening jagat. Nek mboten kepengin nggih monggo dipun sergepi anggenipun manembah ibadah dumateng Allah, praktek pesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran sami dipun singkiri. Kesimpulanipun pripun? Monggo jenengan nek warga soto niki ajeng urunan sesekali refreshing piknik ten laut mati angsal. Bareng-bareng ya nyepur mini napa? Ngebis mereka nggih. Oke, mampir ten pundi? Ten Yordania. Mbok menawa nggih. Ning kok kaya-kaya kok ya bebasan cecak nguntal cagak nggih. Jamaah malam Kamis piknik bersama ke laut mati. Ah niku cekak aos cariyosipun napa dusun Legetang. Ning jenengan mboten pareng lho dolan mriku. Kula nggih mboten dolan ten bekas kampung ini. Kula mamung pengajian ten Karang Kobar, desa sing cerak kalian mriku. Kula nggih, mengke kula terke mriku mboten sah. Kula mboten sah diterke mriku. Nggih, sebab papan-papan ingkang sampun dipun sirnakake niki prayogi dipun singkiri ora kok malah penasaran pengen weruh ning kono niku. Menika mboten par. Wallahu taala alam. Bismillah. Wonten malih sanesipun? Mboten wonten? Kagem ibu-ibu, mbak-mbak, mbah putri, adik-adik, remaja putri benjang wonten pepanggihan ingkang badhe dateng. Menawi ngersakake taken isin upaminipun lingsem saged dipun serat lumantan kertas. Mangke panitia saged nyepakake nyawisake kardus khusus kagem pertanyaan. Mangke saged dipun aturake wonten ing ngajeng satemah wonten akhir pengajian dipun aturaken wangsulanipun. Kanten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kula aturaken kita pungkasi mugi-mugi wonten guna paedahipun. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilon suposito kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama lan kula aturke niku wau kula telat sebab sepeda kula niku kecubles paku nganti bolong loro. Dadi bane suwek. Nggih. Bane suwek mboten kena di nggo melih kedah dipun kan ganti dadi ra didangu. Mila kula sowane mriki wau ta telat. Ampun di tarani wah telat iki mesti mampir nyoto mboten. Kula mboten mampir nyoto, gur mampir nyate wae. Lah nunggu nambal ban suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Siapkan diri Anda karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
8: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yughib Rabbuna wa yardha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidina amma

0: Aliman, para pecinta Aliman, pendengar setia radio Suara Aliman di gelombang frekuensi 918 AM Kota Surabaya. Assalamualaikum listeners, bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini? Semoga tentunya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini membersamai para pendengar di edisi 28 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Juni 2026. Kali ini yang bertugas masih bersama Khairuddin. Semoga Khairuddin tidak membuat para pendengar bosan ya, karena suaranya itu saja. Semoga tentunya terdapat membersamai para pendengar di Sabtu malam Ahad ini untuk meramaikan malamnya dengan lantunan-lantunan murotal Al-Quranul Karim, nasihat-nasihat inspiratif yang menyejukkan hati, atau mungkin murojaah-murojaah dengan mendengarkan hadis-hadis arba'in yang dapat kita hadirkan di setiap malam harinya. Pada pertemuan malam hari ini insya Allah ta'ala kurang lebih 1 jam setengah ya, karena tadi 10 menit terlewat karena masih menyimak kajian bersama guru kita Ustaz Abu Aswad Hafizullah ta'ala. Kita akan langsung masuk di sesi pertama karena sudah terlewat untuk opening, jadi kita tidak menyiapkan pembukaan. Kita akan langsung membacakan request-request dari para pendengar sekalian yang budiman. Pada pertemuan malam hari ini sudah ada 2 request yang masuk. Mungkin kita coba bacakan satu per satu. Sebelum kita bacakan, ada tata cara untuk merequest bagi para pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin bergabung, yang baru saja menyimak frekuensi 918 AM. Ada program request malam dengan tema-tema lantunan murotal Al-Quranul Karim dari juz ke-27 hingga juz ke-30, 3 juz terakhir. Kemudian adalah lantunan kisah-kisah lantunan cerita-cerita atau nasihat singkat dari teladan kisah sahabat Nabi atau sirah nabawiyah. Kemudian juga ada kumpulan ceramah singkat dari para ustaz, dan juga ada hadis-hadis, ada panorama nusantara, ada tema ringkasan fikih asmaul husna, ada kumpulan adab dan larangan, masih banyak tema juga yang lain yang para pendengar dapat request dan hadirkan. Tapi tadi sedikit terbelibet, mohon maaf, tentunya semoga tidak membuat para pendengar bingung untuk yang tema-tema yang kita bacakan tadi. Bagi yang belum hafal, boleh nanti di japri di nomor WhatsApp kami, nanti kita akan kirimkan judul-judul dan topik yang dibacakan MC tadi yang saat membacakan tema-tema program atau judul yang bisa di request dan diputarkan. Di sesi pertama ini kita bacakan dulu request yang sudah masuk dari ibu kita tercinta, ada pendengar setia kita di Kota Surabaya. Di sini sudah masuk di dari awal acara tadi. Ada Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Kota Surabaya. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu bersama suami di Kota Surabaya. Pada malam hari ini request ingin dihadirkan surah Al-Hasyr dengan qorinya Syekh Ahmad Al-Jami. Kemudian juga ada tambahan mutiara nasihat oleh Ustaz Zainal Abidin dengan tema agar buah hati menjadi anak yang berbakti. Ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Bapak Muslim dari Tambelangan, Kabupaten Tampang, Madura, Jawa Timur.
0: Masya Allah, dengan Bapak Muslim. Bagaimana kabarnya Bapak malam hari ini di Sampang, Madura?
1: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat ini, Mas Khairuddin ya.
0: Nje Bapak, leres betul.
1: Oh iya, semoga Mas Khairuddin dan seluruh pendengar Radio Aliman juga sehat.
0: Amin, alhamdulillah Bapak. Baik, malam hari ini mau request apa untuk Bapak Muslim dan keluarga di Sampang, Madura?
1: Untuk requestnya surat Al-Mursalat.
0: Al-Mursalat.
1: Qarinya Syekh Ali Al-Hudaifi.
0: Baik.
1: Kemudian tambahan mau request zikir sebelum tidur.
0: Baik. Sampun Bapak Muslim.
1: Mungkin ini saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan juga untuk requestnya tadi untuk Bapak Muslim di Madura. Semoga memeriahkan juga yang ada di Kota Madura untuk menyimak Radio Suara Aliman. Dan baik, nanti kita akan siapkan untuk requestnya tadi ya. Ada surah Al-Mursalat dengan kode yang beliau request, ada Syekh Ali Al-Hudaifi, dan doa sebelum tidur nanti kita akan siapkan. Baik, untuk para listeners, ada satu request yang, dua request yang masuk. Kita berdengarkan dulu. Ini ada satu request dari voice note. Kita simak dulu.

0: Baik, dari pendengar kita sudah mengirimkan voice note, ada ibu kita tercinta, ada Ibu Yusuf di Telogoanyar Lamongan. Masya Allah, semoga sehat selalu Ibu Yusuf bersama putra-putranya di kota Lamongan. Beliau merequest dua tema, ada Surah Al-Hasyr dan Al-Jumu'ah. Dengan kori yang biasa beliau request ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad, kemudian juga ada mutiara nasihatnya, tali yang tidak boleh putus, yaitu mutiara nasihat yang dibawakan oleh Ustaz Askar Wardana. Baik, nanti kita akan siapkan ya untuk murotal dan munasnya. Kemudian satu request lagi sebelum kita putarkan, dari pendengar kita kembali dari kota Surabaya, ada ibu tercinta kita juga di kota Surabaya di Gedinding Seruni, ada Ibu Ami di sana. Ahlan ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Ibu Ami malam hari ini ada request dari beliau, satu surah, biasanya dua, nanti kita putarkan jika ada tambahan requestnya. Untuk Ibu Ami surahnya ada Surah An-Naba malam hari ini. Baik, kita akan putarkan dari request yang pertama tadi, ada Ibu Budiana, kemudian Bapak Muslim, kemudian ada request dari Ibu Yusuf, dan yang selanjutnya ada Ibu Ami yang mengirimkan requestnya. Baik, jazakumullah khairan untuk request-requestnya. Langsung saja kita hadirkan di sesi pertama berikut ini selaku MC yang bertugas Khairuddin. Selamat menyimak dan semoga dapat menemani malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak dengan berbagai macam ulah, dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak, malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban apalagi jihad di jalan Allah juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Terbiarlah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua, dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan, senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak membantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan. Dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kuntan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya ma ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

له خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: ويقول
1: سبحان الله
0: 33
1: والحمد لله
0: 33
1: والله أكبر
0: 34 ويقول
1: الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekalian sebagai seorang manusia pasti memiliki ayah dan ibu. Kita juga memiliki saudara-saudara, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Begitu pula dengan ayah ibu kita. Mereka memiliki kakak dan adik, paman-paman kita, bibi-bibi kita. Ayah ibu kita pun memiliki ayah dan ibu juga, kakek nenek kita. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita sekalian, karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim. Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang tersebut, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka mereka memiliki hak yang besar atas diri kita. Ketika kita memiliki orang-orang sebagai kerabat-kerabat kita, maka kita harus menjaga hak-hak mereka, dan kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, kerabat memiliki hak yang besar atas kerabatnya. Maka, para hadirin sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, atas dasar inilah, Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, maka senantiasa berusaha untuk mendorong kaum muslimin untuk menjaga hubungan kekerabatan. Apakah yang akan kita dapatkan? Keutamaan apakah yang akan kita peroleh ketika kita menjaga hubungan kekerabatan kita? Maka di antara keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita menjaga, alasan kenapa kita menjaga hubungan tali kekerabatan adalah karena dengan kita menjaga hubungan kekerabatan, maka akan semakin dekat keimanan kita dengan kesempurnaan. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang lainnya, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Dan barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang mengaku yakin kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis tersebut ada 3 perkara yang apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus melaksanakannya. Di antara 3 hal tersebut adalah, hendaknya seseorang menyambung tali silaturahminya. Hendaknya seseorang menjaga hak-hak karib kerabatnya. Maka jadikanlah, ini adalah salah satu barometer kita ketika kita ingin melihat seberapa sih kesempurnaan iman kita. Sejauh apakah iman kita dekat dengan kesempurnaan. Maka ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita semakin baik, kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, mereka pun ya dapat menerima dengan kita dengan baik, kita senantiasa berusaha untuk menjaga

0: nafkah ke mereka. Kita senantiasa berusaha untuk berkunjung. Kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada mereka. Ketika hubungan kita baik, maka tandanya semakin baik pula keimanan kita. Namun sebaliknya, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika keimanan kita, ketika hubungan kita dengan karib kerabat kita adalah buruk, kita berbuat jahat kepada mereka, kita tidak melaksanakan hak-hak mereka, kita membenci mereka, kita bermusuhan dengan mereka, kita jahat kepada karib kerabat kita, maka pada saat itu pula tandanya adalah iman kita jauh dari kesempurnaan. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Maka ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, ketika seseorang benar-benar menjaga hubungan tali kekerabatannya, maka saat itu dia semakin dekat dengan kesempurnaan iman. Di antara keutamaan menjaga hubungan kekerabatan lainnya, ikhwani fiddin rahimani warahimakumullah, adalah dengan kita menjaga tali kekerabatan, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam usia dan rezeki kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Apa yang dimaksud dengan panjang umur di sini? Apa yang dimaksud dengan rezeki yang luas di sini? Bukankah rezeki telah ditetapkan? Bukankah usia telah dibatasi, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwasanya dimaknai dengan dua hal. Yang pertama adalah maknanya adalah bertambahnya usia secara hakiki, bertambah detik, jamnya, harinya dengan dia menyambung tali silaturahmi. Dan makna yang kedua adalah bertambah secara maknawi, yaitu bertambahnya keberkahan di dalam usia kita dan harta kita. Dan ini bisa kita saksikan bersama. Banyak di antara kita yang atau dia ada dua orang yang dia bekerja di kantor yang sama, di gedung yang sama, dengan pekerjaan yang persis sama dan penghasilan yang persis sama. Namun apa? Yang pertama dia bisa mendapatkan rumah yang layak, mendapatkan keluarga yang baik, anak-anaknya soleh-solehah, mendapatkan kendaraan yang baik. Adapun yang kedua, maka rumah pun dia tidak mendapatkannya, ya. Kemudian kendaraannya rusak, anak-anaknya menjadi nakal. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan di dalam rezeki kita. Begitu pula keberkahan di dalam usia kita. Usia kita ini terbatas, namun kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda. Sehingga hidup kita 60 tahun misalnya, namun seakan-akan kita hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun, karena pahala-pahala yang banyak yang kita dapatkan. Karena amal-amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin mendapatkan berkah di dalam usia dan rezeki kita, maka salah satu caranya adalah dengan kita menyambung tali silaturahmi kita. Dan di antara hikmah lainnya yang para ulama sebutkan, bahwasanya ketika seseorang dia senantiasa menjaga tali silaturahminya, senantiasa berkunjung, senantiasa berbuat baik kepada kerabatnya, maka meskipun dia telah meninggal dunia, maka karib kerabatnya senantiasa akan menyebutnya dengan kebaikan, senantiasa akan mendoakannya, maka terus-menerus pahala akan mengalir padanya. Maka inilah diantara keberkahan pada usia dan rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersilaturahmi. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Dan diantara keutamaan lainnya yang tidak kalah besarnya, bahwasannya dengan kita menyambung tali silaturahmi akan bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni bima yukarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku dengan amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan shalah. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Dan yang terakhir apa? Wa tasil rahimaka, dan engkau menyambung tali silaturahmimu. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat disebutkan, falamma adbara, ketika Arab Badui ini pergi, maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, in tamassaka bima amartuhu bihi dakhalal jannah. Seandainya Arab Badui tadi dia melaksanakan perintahku, melaksanakan wasiatku tadi yang empat tadi, beribadahnya kepada Allah, tidak berbuat syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahminya, maka dia pasti akan masuk surga. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keutamaan-keutamaan yang besar dari kita menjaga hubungan tali kekerabatan kita. Dan para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita menganggap remeh apabila kita sampai bermusuhan dengan karib kerabat kita. Janganlah sampai kita memutuskan tali silaturahmi kita, karena ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara bahayanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk segerakan hukumannya di dunia ini bagi pelakunya. Namun selain itu juga masih ada disiapkan adab yang lebih pedih di akhirat kelak. Daripada dosa apa? Daripada dosa memutus tali silaturahmi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua dosa mungkin saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun yang paling pantas, yang paling berhak untuk diadab di dunia adalah salah satunya memutus tali silaturahmi. Maka janganlah kita menunggu sampai turunnya adab. Kalau kita saat ini memiliki hubungan kekerabatan yang terputus, kita saat ini bersengketa dengan karib kerabat kita, apabila saat ini kita marah dengan ya kerabat kita, kita tidak mau berhubungan lagi, segera berbaikanlah, segera perbaiki, segera maafkanlah. Jangan menunggu adab Allah yang disegerakan di dunia ini. Dan bahaya lainnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mengingatkan agar jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahmi, adalah bahwasannya semua amal kita akan tertunda untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'rada kullu khamisin lailatul Jum'ah." Sesungguhnya amal-amalan anak Adam, amal-amal kita semua, ya, itu ditampakkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis malam Jumat. Kemudian apa yang terjadi? Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Illa amal qati, kecuali amal perbuatannya orang yang memutus tali silaturahmi. Maka ketika seseorang ya, dia sudah menunaikan zakatnya, dia melaksanakan sholatnya, dia naik haji, dia bersedekah, dia puasa, namun dia masih bersengketa, bermusuhan dengan karib kerabatnya, maka amalan tersebut akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sampai dia memperbaiki hubungannya dengan kerabatnya tersebut. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah, jagalah hubungan tali kekerabatan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang lainnya beliau bersabda, "La yadkhulul jannata qati." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang melakukan, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah maksud dari hadis tersebut? Maksudnya bahwasannya adalah dosa memutus tali silaturahmi merupakan dosa besar yang sangat berpotensi besar untuk memasukkan pelakunya, menjatuhkan pelakunya ke dalam api neraka waliyadu billah. Dia tidak bisa masuk ke dalam surga sampai benar-benar sudah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah sebuah peringatan bagi kita sekalian agar kita benar-benar berusaha untuk menjaga, berbuat baik kepada karib kerabat kita, berusaha untuk mengunjungi mereka, berusaha untuk menyambung tali silaturahmi kita. Dan yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi bukanlah kita berbuat baik kepada kerabat kita yang berbuat baik kepada kita, yang menelpon kepada kita, kita balas telepon, yang menyapa kita, kita balas menyapa, bukan. Namun yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang membalas yang orang yang berbuat baik kepada dia. "Lakinnal wasilu au lakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Yang dimaksud dengan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah apabila ada kerabatnya yang memutuskan hubungannya dengan dirinya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah yang sedikit ini dijadikan motivasi untuk berusaha menjaga hubungan kita dengan karib kerabat kita, Aqulu qouli hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khatul iman para pecinta pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Tayyib, alhamdulillah tadi telah kita hadirkan ya request dari 4 perequest kita tadi yang sudah mengirimkan requestnya. Ada Bapak Muslim, ada Ibu Ami, ada Ibu Yusuf, dan ada Ibu Budiana tadi. Masih ada 20 menit ke depan bagi para pecinta Al-Iman dimanapun ada berada, rahimani wa rahimakumullah, yang ingin bersamai Radio Suara Al-Iman dan ingin diputarkan kumpulan topik-topik mau murotal maupun mutiara nasihat maupun tema-tema yang lainnya, bisa disapa di request Rembulan edisi malam hari ini dan dipilih temanya dan dapat langsung dikirimkan di 087304x8446. Baik, sembari menunggu request yang masuk selanjutnya, Khairuddin selalu menyiapkan beberapa tema opsi-opsi. Kita akan tambahkan beberapa semenit manfaat dan beberapa murotal untuk membersamai para pendengar sekalian yang budiman. Taib, sembari menunggu request yang di-request lagi, kita hadirkan berikut ini kumpulan tema-tema menarik yang ada di playlist Radio Suara Al-Iman. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
2: Semenit manfaat.
3: Tidaklah berbagai macam musibah, berbagai macam bencana yang menimpa negeri kita tercinta akhir-akhir ini kecuali salah satu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Peringatan untuk kita kembali ke jalannya, untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang kalau sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang itu asalnya orang baik, maka Allah akan mengingatkan dia. Dan bisa jadi itu adalah sebagai sebuah azab bagi sebuah kaum yang mereka jauh tidak mengenal ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin peristiwa demi peristiwa yang menimpa negeri kita itu bagi sebagian kalangan orang-orang saleh yang ikut mendapatkan musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
4: بسم الله الرحمن الرحيم سبح

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikitpun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Jadi dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status, ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekah. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa yang menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatu sirr tudfi'u ghadab ar-rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, kala saya umroh saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.

0: lasyadid. Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah satu ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Baik, alhamdulillah khotliman para pecinta pendengar setia radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM Kota Surabaya. Kita masuk di akhir penghujung program Request Malam bersama Al-Iman. Tentunya di akhir penghujung acara ini ada yang masuk mengirimkan requestnya, kita akan bacakan dan kita akan putarkan, sekaligus nanti kita akan pamit undur diri. Request yang pertama dikirimkan oleh pendengar kita di kota Sidoarjo. Masya Allah, ada Mas Raffi Muhammad Zain dari kota Sidoarjo. Masya Allah, halan Mas Raffi, semoga sehat selalu. Pada malam hari ini beliau ingin dihadirkan surah Al-Mujadilah dengan karya Syekh Mahir Al-Muwakili. Baik, kita akan siapkan. Kemudian beliau ingin dihadirkan kisah Afan. Beliau juga merequest tambahan surah Al-Jumu'ah dengan karya Syekh Nabil Arifai. Baik, kita siapkan dua surah untuk beliau, Mas Raffi di Sidoarjo. Malam-malam masih menyala, Masya Allah, semoga dapat menemani aktivitasnya sebelum istirahat atau rehat malam hari ini ya. Kemudian juga ada dari kota Surabaya, dari Wiyung, ada Mas Rizky dari Kecamatan Wiyung merequest surah Al-Hadid dengan dan Az-Zariyat dengan Qur'an Syekh Musyari Rashid Al-Afasi. Kemudian ada tambahan kisah sahabat Nabi Utsman bin Affan. Baik, dari dua request kita sudah kita siapkan tadi ya. Requestnya ada surah Al-Mujadilah, Al-Jum'ah, terus ada Al-Hadid dan An-Nazi'at dan kisah sahabat Nabi. Semoga dapat membersamai para pendengar. Dan tentunya kali ini MC yang bertugas Khairuddin harus pamit undur diri karena sudah menunjukkan akhir penghujung program Rembulan edisi malam hari ini. Insyaallah kita akan sambung di besok pagi hari dan malam hari bersama MC yang bertugas tentunya. Kali ini Khairuddin yang ada di studio Radio Suara Liman mengucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup perjumpaan kita pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
1: Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
0: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وما كسبت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman.

0: طرد الشيطان ووساوسه.
1: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
0: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
1: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Banyak orang bingung, panik saat ditinggalkan oleh salah satu keluarganya kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kebingungan itu diekspresikan dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sampaikan perkara lima yang sangat menguntungkan mayit bila seseorang ditinggalkan oleh salah satu familinya, bahkan orang tuanya. Yang pertama adalah berdoa dan istighfar setiap saat dan setiap keadaan. Tidak hanya waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu penegasan kepada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ajarkan kepada kita doa sesama muslim, sesama kaum beriman, untuk saling mendoakan yang hidup kepada yang mati, bukan yang mati mendoakan kepada yang hidup. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin wa laka bimithlih. Doanya seorang muslim kepada saudaranya di kejauhan ghaib, terutama ghaib di alam kubur, alam akhirat, sangat dikabulkan Allah. Di kepalanya Allah utus malaikat setiap mendoakan saudaranya kebaikan. Allah malaikat mengatakan amin dan kamu mendapatkan sebadan dengannya. Tapi kalau sekarang familinya, saudaranya, bahkan anaknya atau orang tuanya yang mendoakan itu kafir kepada orang muslim, maka hal itu tidak dibenarkan dan terputus, bahkan ditolak oleh Allah. Karena Allah mengatakan, makana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada saudaranya, familinya yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat dekat orang yang dimintakan tersebut. La Lalu yang kedua yang sangat menguntungkan mayit setelah membacakan doa istighfar, membayar hutang-hutangnya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyolatkan jenazah, ketika Rasulullah SAW ingin takbir, Jibril datang menghabarkan bahwa sang mayit tersebut memiliki utang 2 dinar. Maka Rasulullah mundur dan tidak jadi mensolatkannya. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar saya yang nanggungnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan bahwa utang sangat mengganggu dan perkara besar yang harus kita selesaikan ketika kita mendapati family kita meninggal dunia. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya dalam rangka untuk memberikan peringatan, karena utang yang ditunda-tunda padahal mampu, kata Rasulullah SAW, ya, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sanggup bayar utang adalah suatu kezaliman. Maka segera diselesaikan. Yang ketiga, kita tunaikan nadarnya, termasuk nadar-nadar yang kaitannya dengan materi ibadah seperti puasa, umrah, haji, dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nadara ay yuti'illaha fal yuti', barang siapa yang nadar ingin mentaati Allah, hendaknya mentaatinya. Tapi sebaiknya nadar itu tidak dilakukan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin, nadar itu tidak membawa suatu kebaikan, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, itu hanya dikeluarkan dari orang bakhil saja. Yang keempat, di antara hal yang harus kita banggakan, yang ditunggu-tunggu setiap sang mayit, adalah amal anak soleh. Anak soleh merupakan suatu perkara yang sangat dahsyat. Intinya, anak merupakan karunia. Sampai Rasulullah mengatakan, la yada'a ahadukum talabal walad, fa innahu idza mata wa laysa lahu waladun inqata'a ismuhu. Janganlah di antara kalian enggan tidak punya anak jika di antara kalian meninggal dunia tidak punya anak, terputus namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya, dan al-aulad min kasbikum, anak-anak adalah dari hasil usahamu. Dengan demikian seluruh amal anak soleh, baik yang sekarang lesan, gerakan tubuh, amalan hati, amalan harta, semua insya Allah nyampe kepada orang tua. Rasulullah SAW menegaskan, anta wa maluka li abika, kamu, dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Dengan demikian, inilah keuntungan memiliki anak, bahkan bisa dinikmati ila yaumil qiyamah. Adapun yang kelima adalah amal jariyah, yang dilakukan sang mayit selama masih hidup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus usahanya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu menginfakkan barangnya tetap pahalanya mengalir. Yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah, sumur yang digali, mushaf yang diwakafkan, jalan yang dibangun, sungai yang dialirkan. Bahkan termasuk jembatan, madrasah, pondok pesantren, panti, yatim piatu, semuanya akan menjadi amal jariyah. Awaladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan, termasuk yang tadi. Bahkan ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah tinggi. Dia penasaran, di surga dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Inilah hal yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan orang yang memiliki anak, terutama salih. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk dan bahkan suatu amal jariyah yang paling tertinggi adalah ilmu jariyah. Apalagi kita memiliki anak alim, ya, saleh, yang mengajarkan din kepada orang lain, ini merupakan suatu kebanggaan. Ya, kalau sang anak aja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termewahnya, apalagi sang orang tua. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan yang terbaik untuk sang mayit, menghantarkan ke alam akhirat dan membekali dengan lima tadi. Doa dan istighfar. Kita semua, famili dan orang lain yang penting muslim, kita bayarkan utangnya, kita bayarkan nazarnya, dan anak soleh yang kita tinggalkan, serta yang terakhir adalah amal jariah yang selama hidup kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, inna allaha wal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

0: Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ

0: Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: Isa lam yakum minas sajidin.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin.
1: Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.
0: Qala anzirni ila yawmi yub'atsun.
1: Iblis menjawab, beri tanggulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.
0: Qala innaka minal munzirin.
1: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.
0: Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
1: Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus.

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
0: Dan Allah berfirman, Hai Adam,

Tempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua.

0: Amin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
1: Oh,

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan."
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: Allah berfirman, "Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya.

Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ya,

0: وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
1: Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: ta'lamun.
1: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
0: Qul amara rabbi bil qist.

0: ta'udun.
1: Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Fariqa.

0: ويحسبون أنهم مهتدون.
1: Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
0: Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
1: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
0: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya

0: Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqq. والبغي بغير

0: ta'lamun.
1: Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
0: Walikulli ummatin ajal, fa'idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
1: Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya.
0: Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati, faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
1: Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dosa terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfud. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu, datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui."

0: Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan."
1: Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus samaa' wa la yadkhuluna al jannata hatta yalja al jamalu fi sammi al khiyat wa kadzalika najzi al mujrimin.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan.

0: Amin. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.
1: Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.

0: Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu.
1: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
0: Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati.

lain, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir.

apapun, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

0: رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan.
0: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

0: له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanam-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Azim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.
0: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalim mubin.
1: Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
0: Qala ya qawmi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
1: Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu, agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Wa ila

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: Hud berkata, "Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam."
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.

0: muflihun.
1: Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

صادقين. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu, di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu

0: وتعثوا في الأرض مفسدين.
1: Lihat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

0: Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya."
1: Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu."
1: Fa'aqa

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
0: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
1: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat."
0: Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin.
1: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?"

0: Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.
0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman."

0: قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak menyukainya?

0: Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut bagi kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: Asirin, yaitu orang-orang yang mendustakan Syuaib, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin.
0: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

0: Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
0: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un.
0: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.
1: Tilka

0: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: Dan Musa berkata, Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam.
0: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku.
0: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
1: Fir'aun menjawab, jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar.
0: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
1: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga, tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
0: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
1: Dan ia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga, tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
0: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
1: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
1: Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan?
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
0: يأتوك بكل ساحر عليم.
1: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.
0: وجاء السحرة فرعون. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
1: Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang?
0: قال نعم وإنكم لمن المقربين.
1: Fir'aun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
0: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين.
1: Ahli-ahli sihir berkata, Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?
0: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan.
0: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
0: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
0: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
0: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
1: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyerapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
1: فرعون berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini. untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
0: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.
0: قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ.
1: Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
0: وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.
1: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.

0: Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
0: Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu."
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

0: bangun.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu

Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat."
1: Wa idh

0: Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.
0: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: حق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertanya.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Luh-Luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

0: يعملون.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun. Sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: تهتدون.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.

0: muhsinin.
1: Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka, disebabkan mereka berlaku fasik.

0: yafrakun.
1: Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Salam.

0: Fir'aun.
1: Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
0: Falamma atau anna nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
1: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.
0: Wa idh

Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.

Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

0: ghafilin.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.

0: batilun.
1: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.

Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yes,

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong, tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Karena itu nyatalah yang benar, dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
0: Maka mereka kalah di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyerapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
1: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.
1: قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ.
0: Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
1: وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.
0: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ.
0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.

0: Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."
1: Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
0: Kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu."
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ

0: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
0: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.
1: فأرسل

0: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.
0: Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.
1: وأورثنا

Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
1: Inna ha'ulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
0: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
0: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: أمرك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh-Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: ittakhadhuhu wa kanu zalimin.
1: Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
0: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi."

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya.
0: Waktu

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: tahtadun.
1: Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
0: Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqi wabihi ya'dilun.
1: Dan di antara kaum Musa itu, terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.

Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku, yang masing-masingnya berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.

0: sinin.
1: Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa idza

0: ghafilin.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.

0: Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.

kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

0: Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ.
0: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ.
0: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.
0: Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidak berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.
1: أَوَلَمْ

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu?
1: Man yudlilillahu fala hadiya lah, wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yas'aluna

mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Oh, Allah.

akhirin. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Salam.

0: yakun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu sendiri buatan orang.
1: Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun.
0: Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan.

jika kamu, hai orang-orang musyrik, menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka, ataupun kamu berdiam diri.

Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.
1: Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawallas salihin.
0: Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang soleh.
1: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ.
0: Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
1: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
0: Dan jika kamu sekalian menyeru berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepadamu, padahal ia tidak melihat.
1: Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin.
0: Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.
1: Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu samii'un 'aliim.
0: Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
1: Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun.
0: Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan.
1: Wa idza

0: Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanyalah mereka bersujud.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adab Islamiyah.
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari

0: disebutkan. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul, Allahumma aftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
0: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan, "Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan." Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku."

0: Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon karuniamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul, Allahumma 'asimni minasy syaithaanir rajiim." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi, hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan." Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي الظِّلِّهِ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّكٌ بِالْمَسَاجِدِ. Yang artinya, tujuh macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya tiga adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadith Sahihah an-Nabawiyyah. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
2: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
3: Aktivitas seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki banyak keberkahan dan keistimewaan dibanding bulan-bulan lainnya. Di antaranya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kita seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari hingga waktu zuhur. Pertama, bersemangat dalam beraktivitas. Berpuasa bukan berarti menjadikan seorang muslim bermalas-malasan dalam beraktivitas. Sikap seorang muslim yang benar adalah tetap bersemangat dalam aktivitasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis."
3: Yang artinya, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Ahmad nomor 9026, Muslim 6945 dan yang lainnya. Bagi seorang muslim yang memiliki rutinitas bekerja, hendaknya ia tetap bersemangat dalam pekerjaannya. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, hingga sampai di tempat kerja. Berusahalah masuk kantor tepat waktu, karena itu merupakan suatu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Al-muslimuna ala syurutihim."
3: Yang artinya, seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, pakailah pakaian yang rapi dan baik sesuai syariat. Menyisir rambut dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Ketika hendak berangkat, perhatikanlah adab-adab keluar rumah dan bacalah doa keluar rumah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Ketika naik ke kendaraan, jangan lupa untuk membaca doa.
4: Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
3: Yang artinya, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, dibaca sebanyak 3 kali, Allah Maha Besar, dibaca sebanyak 3 kali, Maha Suci Engkau, Ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Saat berkendara, kita juga bisa menebarkan salam ketika berjumpa dengan saudara muslim lainnya. Manfaatkan waktu dengan baik selama berada di atas kendaraan dengan memperbanyak istighfar, berzikir, atau murojaah ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Ketiga, hindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Saat berpuasa, kita harus menghindari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya, berniat membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah secara disengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, dan juga berhubungan suami istri pada siang hari. Keempat, sisihkan harta untuk bersedekah. Selama berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa sisihkan harta kita untuk bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, bahkan melebihi angin yang berhembus. Bagi perempuan yang sedang haid maupun nifas, Antuna bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara bersedekah. Memberi makanan buka puasa untuk kaum muslimin yang sedang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an.
3: Yang artinya, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807, Ibnu Majah nomor 1746 dari Zaid bin Khalid al-Juhadi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, dan Syekh al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kelima, manfaatkan waktu senggang dengan berzikir atau membaca Al-Quran. Di waktu-waktu senggang saat bekerja, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Buatlah target khataman Al-Quran sebagai motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu luang kita tidak lewat begitu saja. Keenam, melaksanakan khailullah bagi yang mampu, baik sebelum maupun sesudah zuhur. Bagi yang mampu berkhailullah, laksanakan khailullah, karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika mengamalkan sunnah ini. Untuk karyawan yang bekerja di kantor, dapat memanfaatkan jam istirahat kantor untuk berkhailullah sejenak 15 atau 30 menit. Hal ini dapat mengembalikan daya konsentrasi ketika bekerja. Ketujuh, apabila mendengarkan azan berkumandang, jawablah panggilan azan tersebut dan bersegeralah menuju masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberhentikan segala aktivitas beliau ketika mendengarkan azan dan bergegas mempersiapkan diri untuk sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang tidak bersegera memenuhi panggilan azan. Tertulis dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهِ,
3: yang artinya, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan hingga Allah pun mengakhirkan mereka. Hadis Riwayat Muslim. Kedelapan, laksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur memiliki keutamaan yang agung. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
3: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi nomor 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, salat zuhur berjamaah. Setelah melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur, kita bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah dengan memperbanyak doa, zikir, atau membaca Al-Quran. Ketika iqomah ditegakkan, bersegeralah mengisi saf pertama, karena di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahimu."
3: Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui ganjaran yang Allah sediakan pada azan dan saf pertama, kemudian mereka mendapatkan ganjaran tersebut kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepuluh, melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan zikir sesudah sholat, kita bisa mengamalkan sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, sebagaimana dalam hadis,
4: "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla az-zuhri wa arba'i ba'daha harramahullahu 'alan nari."
3: Yang artinya, barang siapa yang senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1269, Tirmidzi 428, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Bagi yang belum mampu mengamalkannya, bisa melaksanakan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah menjelaskan mengenai sholat sunnah setelah zuhur ini. Barang siapa yang sholat hanya 2 rakaat, berarti dia telah melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat, berarti dia telah melaksanakan yang lebih sempurna dan lebih afdol. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di waktu pagi hingga waktu zuhur selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan bisa istiqomah setelahnya.
5: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Semenit manfaat.
7: Seorang anak akan tumbuh kembang menjadi dewasa sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Dan seorang pemuda tidaklah beragama dengan begitu saja, maka kerabatnya lah yang akan membiasakannya dalam beragama. Jika sebuah rumah memiliki pengaruh kepada anak, dan yang ada di dalam rumah itu tidak hanya orang tuanya, yang ada di dalam rumah dan sekelilingnya itu ada kerabatnya, maka selain orang tua, kerabat, paman, bibi, kakek, nenek, anggota keluarga lainnya juga memiliki pengaruh dalam membentuk pemikiran, membentuk keyakinan, membentuk keagamaan bagi seorang anak tersebut.
6: Semenit manfaat.
8: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam fatwanya bahwa seorang hamba apabila menjadikan dari sebagian hajatnya bukan dari perkara-perkara yang telah disyariatkan dalam Islam, maka akan memudarlah kecintaannya terhadap syariat dan keinginannya untuk mengambil manfaat dari syariat sesuai dengan penyimpangan terhadap selain yang disyariatkan. Berbeda dengan orang-orang yang mengarahkan kehendaknya dan keinginannya terhadap sesuatu yang disyariatkan, maka ia lebih mengagungkan kecintaannya terhadap syariat dan lebih mengutamakan untuk mengambil manfaat dari apa yang disyariatkan, sehingga semakin sempurnalah dirinya, agamanya, dan semakin sempurnalah Islamnya. Jika seseorang menjadikan sebagian keperluannya, sebagian kegiatannya, atau sebagian dari perayaan-perayaan itu dari perkara-perkara yang bukan dari syariat, maka akan memudarlah kecintaannya kepada syariat-syariat Islam itu sendiri. Memudarlah kecintaannya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun jika seseorang menjadikan hajatnya, menjadikan keinginannya itu terhadap sesuatu yang benar-benar disyariatkan oleh Islam, maka akan timbul kecintaan, pengaguan terhadap dirinya.

0: مهتدون وكذلك ما أرسلنا من
1: dimanapun kapanpun dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
2: Bangga bersarung mangga.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Khotaliman rahimani wa rahmatullah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio suara Aliman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dipertemukannya kita pada kesempatan kali ini pada acara pada program Mutiara Subuh edisi hari Ahad tanggal 16 Juni tahun 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak nanti. Khotaliman rahimani wa rahmakullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah terhubung langsung dengan guru kita Ustaz Alexander Bahar hafizallahu taala, langsung dari Jember. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid, dan insyaallah tema pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan wakaf sebelum akhir kata, bagian yang kedua. Baik, langsung saja mungkin kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini kepada guru kita Ustadz Alexander Bahar hafizullah taala, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaih fa'liya tafadhal masykuran ma'juran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga kepada Nabi Muhammad, kepada beliau, sahabat beliau, dan semua orang di sunnah beliau. Lanjutkan pembahasan yang telah lalu mengenai para wakaf pada akhir kata, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa ada tiga cara wakaf, dan itu pun dilihat pada kondisi akhir kata tersebut, yang kondisi huruf yang ada di akhir kata tersebut, ya. Yang asalnya wakaf asalnya adalah sukun, ya, beberapa keadaan boleh wakaf dengan kaum, dan beberapa keadaan boleh juga wakaf dengan cara ismam. Ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lanjutkan pembahasan tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ikhtilas dan apa perbedaan antara kaum dengan ikhtilas. Nah, menurut sebagian pendapat ulama tidak ada bedanya, ya, antara kaum dengan ikhlas, dan sebagian yang lain membedakan antara keduanya. Dan faedah dari mengucapkan kaum dan ismam, apa faedahnya, dan kondisi-kondisi yang mana tidak boleh kita wakaf dengan cara kaum ataupun dengan ismam. Ini yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Al-ikhtilas, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-ikhtilas wal-farqu bainahu wa bainal qaum. Perbedaan antara ikhtilas dengan kaum. Raum wal-ikhtilas waqidun inda kathirin minal ulama. Raum dan ikhtilas itu tidak ada bedanya menurut sebagian ulama, dan banyak ulama yang berpendapat demikian, ya. Lakin ba'aluhum farraqa bainahuma kama yali. Namun sebagian ulama bedakan antara keduanya sebagaimana berikut. Ar-raum wal ikhtilas yastarikani fi tab'iril harakah. Di antara perbedaannya adalah raum dan ikhtilas, apa persamaannya terlebih dahulu sebelum berbicara mengenai perbedaannya, kita bicara terlebih dahulu mengenai persamaannya. Apa persamaan raum dengan ikhtilas? Raum dan ikhtilas itu sama-sama mengucapkan harokat dengan sebagiannya. Ya, tidak mengucapkan harokat dengan sempurna. Ya. Illa anna raum yukhalifuhu fala yakunu fil maftuh wal mansub ala asah. Namun perbedaannya adalah raum itu tidak terjadi pada huruf yang berharokat fathah atau nasab, ya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya raum itu hanya ada pada dhammah dan kasrah saja. Dhammah dan kasrah. Adapun fathah tidak. Ini menurut pendapat yang sahih dalam masalah ini. Wa ra'yu jami'il qurra'. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya ketika kita waqaf pada akhir kata yang mana hurufnya tersebut adalah huruf yang berharakat fathah asalnya. Huruf yang berharakat fathah asalnya, maka kita hanya boleh waqaf dengan satu cara, yaitu sukun. Hanya boleh sukun saja. Kalau harokat huruf yang terakhir, harokat asalnya itu adalah kasrah ya, maka boleh dengan dua cara, sukun dan raum ya. Kalau harokat akhirnya itu adalah dhammah, maka boleh dengan tiga cara, sukun, raum dan isma. Bahwa ra'yu jami'il qura'. Pendapat yang mengatakan bahwasanya raum itu tidak boleh pada fathah ataupun nasab, ya, itu adalah pendapatnya semua qura'. Qura' yang 10 dan ulama qira'at yang lainnya juga pendapat demikian. Amma imamun nahwi Sibawai faqad ajazahu fihima. Adapun imam nahwu yaitu Sibawai, ia membolehkan raum pada keduanya, pada fathah ataupun nasab. Sibawai ini bukan ulama qiraat, namun ulama nahwu, dan dia membolehkan raum pada keduanya. Wa ila dzalika yusyirul imam Asy-Syatibi biqaulihi wa lam yarahu fil fathhi wan nasbi qari'un fa inda imam an-nahwi fil kulli umila. Dan al-imam Asy-Syatibi telah mengisyaratkan tentang pendapat si bawal ini dan juga pendapat semua qurra, ya. Wa lam yarahu fi fathhi wan nasbi qari'un. Dia mengatakan tidak ada seorang qari satupun, seorang qari ya di antara 10 qari qurra, tidak ada satupun di antara mereka yang berpendapat akan bolehnya raum pada fathah dan nasab. Inda imamin nahwi fil kulli umila. Namun menurut imam nahwu yaitu Sibawi tadi, pada keduanya itu diamalkan. Maksudnya raum tersebut boleh diamalkan, boleh dipakai pada keduanya, fathah dan nasab. Ini perbedaan pertama. Amma al-ikhtilas fahum muttafiquna ala annahu yakunu fil harb. Kat al-thalat. Adapun ikhtilas, maka para qurra sepakat bahwasanya boleh ikhtilas itu atau ikhtilas itu terjadi diamalkan pada semua harokat fathah, dhammah dan kasrah. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, fa fi raum sabit fihi min al harakah aqal min al mamduh. Pada raum yang tersisa dari harokat yang diucapkan itu lebih sedikit daripada yang dibuang. Waqfan faqat. Ini perbedaan yang ketiga. Raum itu hanya boleh dipakai ketika waqaf. Ketika waqaf saja, kecuali pada kalimat la ta'manuna, itu ketika wasal boleh. Adapun selain itu, maka hanya boleh dipakai ketika waqaf. Qaddara ba'dhum bi thuluth. Dan sebagian mereka memperkirakan bahwasannya harokat yang dibaca ketika raum itu adalah sepertiga harokat. Dan keseluruhan harokat ya. Bukan harokat yang sempurna, namun sepertiga harokat. Wa amma ikhtilas fasabit fihi minal haroka aksar minal mahzub. Adapun pada ikhtilas, maka yang tersisa dari harokat yang diucapkan itu lebih banyak daripada yang dibuang. Qaddarahu ba'duhum bi thulutsayn. Sebagian mereka memperkirakannya dengan 2/3. Ma'asurati wa khafdi sawt. Dengan cepat dan dengan merendahkan suara, melemahkan suara. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya persamaan antara keduanya itu adalah sama-sama mengucapkan sebagian harokat. Berapa sebagian yang diucapkan ketika raum dan berapa sebagian yang diucapkan ketika ikhlas? Pada raum, sebagian ulama memperkirakannya yang diucapkan adalah sepertiga harokat, sedangkan pada ikhlas, sebagian mereka memperkirakan yang diucapkan adalah 2/3 harokat. Jadi pada ikhtilas itu suaranya lebih jelas daripada raum. Ya. Kemudian tadi perbedaan yang ketiga adalah raum itu hanya boleh dilakukan ketika waqaf saja. Kecuali satu kalimat, la ta'manna, ada pun ikhtilas, maka boleh ketika waqaf dan boleh juga ketika wasal. Ya, pada kalimat-kalimat tertentu. Ya, yang boleh diikhtilaskan, bukan pada semua kalimat. Khulasah al-farq bainal raum wal ikhtilas. Ini kesimpulan antara perbedaan raum dengan ikhtilas. Raum yu'ta fihi bisulusi al-harakah, al-ikhtilas yu'ta fihi bisulusi al-harakah. Pada raum yang dibaca adalah seperti di harokat, sedangkan pada ikhtilas yang dibaca adalah 2/3 harokat. Raum la yakunu illa fil waqaf. Ikhtilas yakunu fil waqaf wal wasal. Raum tidak terjadi kecuali pada waqaf. Waqaf, sedangkan ikhtilas boleh dilakukan ketika waqaf dan boleh juga dilakukan ketika wasal. Raum la yakunu illa fil marfu wal maqsur min al mu'arab fil madmum wal maqsur min al mabni wal ikhtilas yakunu fil marfu wal maqsur wal mansub min al mu'arab fil madmum wal maqsur wal maqsur min al mabni. Raum ini tidak boleh dilakukan kecuali pada huruf yang berharokat kasrah atau dhammah. Kasrah dan dhammah. Adapun ikhtilas boleh dilakukan pada semua huruf, pada semua harokat, baik itu kasrah, dhammah ataupun fathah. Kaifiyatu qira'ati kalimati ta'manna. Bagaimana cara pengucapan kalimat la ta'manna dalam surat Yusuf? Ia fi'lun mudhari' marfu'un bil dhammah. Asalnya la ta'manna itu adalah fi'il mudhari' yang mana dia itu statusnya marfu' apa ya dengan dhammah. Kalau kata asalnya adalah dhammah. La ta'manna. Dakhalat 'alaihi nunul mutakallim al-maftuhah. Dan masuk setelahnya itu nun mutakallim. Ya, nun mutakallim. Nun yang mana itu merupakan dhamir buat orang yang berbicara. Nah, ada akhir kata di situ yang berharokat. Fasama'a salasatu ahrufi ghunnatin mutaharrikah mutataliyah fi kalimah. Maka kalau kita lihat setelah kemasukan nun al-mutakallim, ya, maka di situ terkumpul tiga huruf yang semuanya memiliki gunnah dan yang semuanya berharokat. Kumpul tiga huruf berharokat yang semuanya memiliki sifat gunnah, yang mana berkumpulnya itu adalah bertempetan, ya, beriringan. Itu beriringan, bukan terpisah. Ya, dalam satu kalimat, dalam satu kata. Kata la tak manuna, manuna. Ya, mim, nun dan nun lagi. Pun tiga huruf yang sama-sama memiliki sifat gunnah tanpa ada pemisah di antara ketiganya. Wa hadza fihi thiqalun. Dan ini terasa berat dalam pengucapan, itu terasa berat. Dan sering kita sampaikan kebiasaan orang Arab ketika mengucapkan suatu kalimat dan mereka memandangnya itu berat pengucapannya, maka mereka akan merubahnya. Bagaimana caranya supaya kalimat itu bisa dengan mudah diucapkan. Ya. Dan dahulu pernah kita bahas bahwasannya di antara tujuan perubahan-perubahan dalam hukum tajwid, yang mana asalnya, asal, hukum asal, setiap huruf itu dibaca dengan ifhar, kemudian pada kondisi tertentu dibaca dengan idgham, kondisi tertentu dibaca dengan ikhfa, kondisi tertentu dibaca dengan iqlab, dan sebagainya. Tujuan itu semua asalnya, tujuan itu semua adalah untuk memudahkan dalam membaca, untuk memudahkan. Izalika adalu fil nun al-ula ila al-ismam aw al-ikhlas. Karena itu untuk memudahkan membaca kalimat tersebut, maka orang Arab qurra, ya, itu adalu fil nun al-ula ila al-ismam. Ada nun yang kedua cara membaca diganti cara membacanya dengan ismam, dan lagi dengan ifhad, namun dengan ismam atau dengan ikhtilas. Jadi pada kalimat tersebut boleh kita membacanya dengan ismam, boleh juga membacanya dengan cara ikhtilas. Dan nanti kita akan praktekkan kedua cara membaca tersebut. Wa huwa al-muqaddam fil ada. Dan yang ikhtilas itu lebih diutamakan, ya, ketika membaca. Lebih diutamakan ketika membaca. Kama huwa mubayyan fi shafah at-taliyah. Sebagaimana ini dijelaskan pada halaman berikutnya. Kita praktekkan, ya, kalimat tak la tak manna, la tak manuna asalnya. Pada ismam, naqul la tak man. Kita baca dulu la tak man. An-nun al-ula sakinah mubtara. Nun yang pertama disukunkan dan diifharkan. Dibaca jelas. Sukunnya dibaca jelas. yalihi dhammus sakatain, kemudian setelahnya kita memonyongkan bibir. Wal ityan bin nun tsaniyah ma'a gunnah. Monyongkan bibir dan mengucapkan nun yang kedua dengan disertai gunnah. Yalihi i'adatu basti sakatain, kemudian setelahnya itu dikembalikan. Ya, bibir yang monyong tadi dikembalikan ke posisi asalnya. Indal ityan bitatimmatil kalimah. Ketika kita mengucapkan,
2: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

dengan merendahkan suara. Yalihi al-ityan bin nun tsaniyah, kemudian setelahnya mengucapkan nun yang kedua. Nah, itu ya. Kamilah al-fath mudhharah. Ucapkan yang kedua dengan pengucapan yang sempurna. Fathahnya fathah yang sempurna. Ya. Mudhharah dan jelas. Wa min ghairi tasdid. Dan tanpa tasdid. Saya sempatkan. La ta'manuna. Baik. Sebagian menamakan ini dengan raum, ya. Sebagian menamakannya dengan raum. Sebagian menamakannya dengan ikhtilas. Hukmu ha'id bamir fil waqaf. Bagaimana cara waqaf pada ha'ad bamir? Ya. Ha'ad bamir itu ha'ad ghaib. Domir ghaib. Yang mufrad, yang mudzakkar. Ya. Misalkan lahu, bihi, ya, alaihi. Itu gimana caranya kalau waqaf pada ha'ad bamir tersebut? Ikhtalafa ahlul ada' fil waqaf ala ha'il dhamir. Para ahli tajwid berbeda pendapat bagaimana caranya waqaf pada ha'il dhamir. Fadhaba ba'duhum ila jawazir raum wal ismam fihima mutlaqan. Sebagian mereka berpendapat bolehnya mempraktikkan raum dan ismam pada ha'il dhamir secara mutlak, tanpa perincian. Ya, boleh waqaf dengan cara raum dan ismam pada hak dhamir. Ya. Tanpa perincian. Wa dhahaba akharun ila al-man'. Dan sebagian yang lain tidak membolehkan cara waqaf dengan raum ataupun dengan ismam, ya, pada hak dhamir. Amma mazhabul imam ibn al-Jazari fahuwa al-mukhtaru indahu faqad ajazahu ma bisuhu. Adapun pendapatnya imam ibn al-Jazari, dan ini pendapat yang beliau kuatkan, beliau pilih, ya. Beliau membolehkan waqaf dengan raum ataupun dengan ismam, ya, pada hak dhamir namun dengan syarat. Jadi ada perincian. Baik, ini berarti kesimpulannya ada tiga pendapat dalam hal ini, ya, waqaf pada hak dhamir. Pendapat pertama membolehkan raum dan ismam secara mutlak. Pendapat yang kedua tidak membolehkan raum dan ismam secara mutlak. Dan pendapat yang ketiga membolehkan raum dan ismam dengan perincian. Apa perinciannya? Dan ketiga ini yang dipilih oleh Ibn al-Jazari. Apa perinciannya? Man'ur raum wal ismam idha kana qabla ha'il dhamir dhammun aw kasrun aw wawun aw ya. Ya. Tidak boleh raum dan ismam pada hak dhamir. Jika waqaf pada hak dhamir, tidak boleh waqaf dengan raum dan ismam. Kapan? Idza kana qabla ha'ad dhamir dhammun aw kasrun aw wawun aw ya, apabila sebelum ha'ad dhamir itu ada huruf yang berharokat dhammah atau berharokat kasrah atau ada huruf waw atau ada huruf ya. Ya, misal yang sebelum ha'ad dhamir ada huruf yang berharokat kasrah, ya, misalkan yarfa'u. Pada kalimat ini, menurut Ibn al-Jazari, tidak boleh waqaf pada raum ataupun waqaf dengan raum ataupun dengan isma. Contoh yang sebelum hak wamir itu adalah kasrah. Dainal maro'i wa zawji. Ya. Contoh yang sebelum hak wamir itu waw, ya, waw maddiyah. Ya. Yang dimaksud waw di sini adalah waw maddiyah. Aqalu, ya.
contoh yang sebelum ha dhamir itu adalah ya fa'alqi. Fa fi kulli hadhihi al-halat mana ibn al-jazari dukhul ar-raum al-ismam ala ha'i dhamir. Maka pada semua kondisi ibn al-jazari tidak memperbolehkan adanya raum atau ismam pada dhamir tersebut. Kemudian ajazadu lahuma fiha idza kana qablaha fathun aw alifun aw sakinun sahih. Ibnu Jazari memperbolehkan waqaf dengan raum atau dengan ismam pada ha dhamir apabila sebelum ha dhamir itu ada huruf yang berharakat fathah atau ada alif atau ada huruf yang sukun yang sahih. Yang sukunnya itu adalah sahih, bukan sukun yang arid, ya, sukun asli. Sukunnya adalah sukun asli, bukan sukun yang kondisional. Contoh ya, pada hafir yang sebelumnya adalah fathah. Wa aslahna lahu zawjah. Zawjah ada

Contoh yang sebelum hak bamil alif ijtabahu wa hada. Contoh yang sebelum hak bamir itu adalah huruf sukun al yasum, ya. Baik, kemudian faedah raum dan ismam. Apa faedahnya kita waqaf dengan raum dan ismam? Kalau waqaf dengan sukun itu adalah asal, hukum asalnya waqaf dengan sukun. Lalu kenapa kita waqaf dengan raum dan ismam? Apa ada faedahnya? Dia mengatakan wa amma faedatu raum wal ismam fa hiya bayanul haraka al asliyah. Ya, sebenarnya kita sempat singgung faedah ini ya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Adapun faedah raum dan ismam adalah memperjelas harokat asli dari huruf tersebut yang kita waqaf padanya. Harokat aslinya apa? Allati tasbut fil wasl lil harfil mauquf alayhi. Harokat asal dari huruf yang kita waqaf padanya ketika kalimat tersebut dibaca dengan wasl. Apa harokat asalnya? Nah, itu kita tahu dari pembaca ketika dia membaca dengan ismam atau dengan raum. Ya. Liyuzhir lisami ala raum. Au liyuzhir lisami ala raum. Walin nadhir fi halil ismam. Dan harokat asal dari huruf tersebut itu akan tampak. Ya. Akan tampak bagi orang yang mendengar ketika pembaca itu membacanya dengan cara raum, ya, tampaknya hanya bagi orang yang mendengar, ya, yang bisa mendengar. Walin nazir fi halil ismam, dan harokat asalnya akan tampak juga pada orang yang bisa melihat ketika pembaca tersebut membacanya dengan cara ismam. Jadi raum itu diketahui oleh orang yang bisa mendengar, sedangkan ismam diketahui oleh orang yang bisa melihat. Karena ismam hanya isyarat bibir, bibir yang monyong tanpa disertai suara. Ya, jadi hanya bisa diketahui oleh orang yang melihat. Adapun orang yang buta tidak tahu. Nah, cara suara tidak ada bedanya antara dia membacanya dengan sukun murni atau membacanya dengan ismam. Itu tidak ada bedanya bagi orang yang tidak bisa melihat secara suara, ya. Kaifatil kal harokat, bagaimana harokat asli dari huruf tersebut? Ini untuk memperjelas harokat aslinya apa, ya, ketika wasal. Fahinaitin fala rauma wala ismam fil khalwah. Kalau tujuannya demikian, maka tidak boleh raum, tidak boleh ismam ketika dia itu membaca sendirian. Ya. Karena untuk apa raum dan ismam kalau dia membaca sendirian, sedangkan maksud dan tujuan dari raum dan ismam itu adalah untuk menjelaskan kepada pendengar dan pada pendengar atau pada orang yang melihat, ya, bahwasanya ya harokat aslinya adalah dhammah ataupun kasrah, ya. Sedangkan dia ketika dia baca sendirian tidak ada orang yang lain, maka tidak butuh raum dan ismam. Ya. Tanbih kullu ma bayyanahu fi raum wal ismam min tafsir wa tahlil fa innahuma yudbaqani la yudbaqani illa bitalaqqi min aswahil qura'il muttinin. Semua yang kita jelaskan mengenai raum dan ismam, ya, dengan perinciannya, kan, pada hakikatnya cara baca keduanya itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diambil kecuali dengan cara talaqqi. Ya, prakteknya tidak bisa diambil, tidak bisa dipelajari kecuali dengan cara talaqqi, walaupun secara teori telah dijelaskan, ya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika seseorang
mempraktekkan cara baca raum atau ismam secara otodidak, tidak terlatih kepada seorang guru yang mutqin bacaannya, bisa jadi dia salah. Ya, bisa jadi dia salah dalam mempraktekannya, walaupun secara teori dia tahu. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai raum dan ismam, mengenai kondisi-kondisi yang tidak boleh raum dan tidak boleh ismam. La rauma wala ismam fil mawadhi' at-taliyah. Ya, tidak boleh raum, tidak boleh ismam pada kondisi berikut. Yang pertama, maka nasakinan halal wasal. Yaitu huruf yang harokat aslinya ketika wasal itu adalah sukun. Harokat aslinya adalah sukun. Bukan harokat dhamma, wasal atau fathah. Misalkan fala tanhar. Itu aslinya memang sukun. Maka yang seperti ini tidak boleh raum dan tidak boleh ismam. Karena tadi disampaikan ya bahwasanya tujuan raum dan ismam untuk memperjelas harokat, harokat asli. Sedangkan di sini dia itu sukun. Sukun kawan dari harokat. Maka tidak perlu raum dan tidak perlu ismam. Yang kedua, maka fil wasli mutaharrikan bi harakatin 'aridah an lil tiqa'i sakinain. Yang kedua adalah ketika suatu huruf ketika wasal, ketika huruf tersebut dibaca dengan wasal, ya, dia itu berharakat namun harakatnya bukan asli. Namun harakat yang sifatnya 'aridah kondisional. Ya, maksudnya kalau waqaf, ya, dia itu aslinya sukun, ya. Tapi ketika dibaca wasol, dia dibaca dengan harokat untuk satu tujuan, yaitu supaya tidak terkumpul, tidak bertemu dua sukun dalam suatu bacaan. Ini dahulu pernah kita bahas kaidah ini. Ya, ketika dalam suatu bacaan itu terkumpul dua sukun, maka kebiasaan orang Arab adalah mengharokati sukun yang pertama supaya bacaan kedua kalimat tersebut terbaca dengan mudah. Baca dengan mudah. Ini kaidah sempat kita bahas dahulu. Okay. Jadi ketika suatu huruf itu berharokat, namun dia itu bukan harokat asli, ya, berharokat karena kondisi tertentu, ya, maka yang seperti ini, ketika waqaf pada huruf tersebut, maka kita tidak boleh waqaf dengan raum ataupun dengan ismam. Karena memang aslinya dia itu sukun, bukan harokat. Misalkan ya, kum al-layla. Kum al-layla. Nah, ini ketika kita membaca dengan wasol, maka sukun pada kum itu akan diharokati dengan kasrah. Umil layla. Umil layla. Ya. Sehingga kalau kita waqaf pada kum, maka tidak boleh waqaf dengan raum. Nah, ini kalau penulisan dalam mushaf itu ditulis dengan kasrah pada mim. Tulis dengan kasrah pada mim. Nah, ini perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui bahwa biasanya kasroh di situ bukanlah kasroh asli, namun kasrohnya adalah kasroh aridah, kasroh kondisional. Ya, sehingga ketika kita waqaf pada kalimat kum, kita hanya boleh waqaf dengan sukun, tidak boleh waqaf dengan raum ataupun dengan ismam. Apalagi ismam, ya. Karena ismam hanya boleh pada dhammah. Wakadha fi mimil jam'i al-muzakkar nahu wa antumul a'lawun. Demikian juga pada mim jama' muzakkar pada kalimat antum al-a'lawun. Antum al-a'lawun. Ya. Kalau dibaca wasal, maka mimnya berharap dhamma antumul a'lawun. Dan secara tulisan dalam mushaf ditulis dengan dhamma pada mim tersebut. Tapi ketika waqaf, kita waqaf dengan, hanya boleh waqaf dengan sukun. Wa antum, ya, karena harokat dhammah pada
mim tersebut itu bukan harokat asli, harokat adillah. Bagi pembelajar bahasa Arab ini tidak sulit ya mendeteksi mana huruf yang harokatnya itu harokat asli, mana yang harokatnya itu harokat adillah dan asli. Ini pada bagi pembelajar bahasa Arab ini tidaklah sulit. Sering kita sampaikan bahwasannya kaidah membaca Al-Quran itu umumnya diambil dari kaidah bahasa Arab. Kaidah membaca Al-Quran, tajwid itu umumnya diambil dari kaidah bahasa Arab. Sehingga kaitannya sangat erat dengan bahasa Arab. Sehingga bagi pembelajar ilmu tajwid yang tidak punya basic ilmu bahasa Arab, dia akan kesulitan memahami pada pembahasan tertentu. Dia akan kesulitan memahaminya. Kemudian yang ketiga, kalimah hina izin omasyarataha hina izin inda izin ya yauma izin dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dibaca dengan wakaf dengan raum ataupun dengan ismam. Inna kasratal innama uriwat inda ilhaqi tanwin man'an lil'tiqa'is sakinain. Karena kasrat pada huruf jal inna izin, huruf jalnya kalau kita lihat secara penulisan yaitu kasratain. Kasrat pada zal tersebut di'annal kasratil zal innama uridat inda ilhaqi tanwin. Karena kasrat pada huruf jal hanya muncul ketika ditambah

punya izin, maka tidak terjadi pertemuan dua sukun, sehingga tidak dibutuhkan tanwin. Sehingga huruf zalnya kembali kepada harokat asal, yaitu sukun. Sukun hina iz, yaumi iz, dan lain sebagainya. Ya. Ini tidak boleh waqaf dengan secara umum atau dengan ismam. Bikhilaf wawas wakul falharuka fihima asriyan. Berbeda dengan wawasin kullin, kasrahnya pada dua kata tersebut adalah kasrah asli. Kemudian yang keempat, makana akhiruhu ta'u ta'nis al-mutaharrikah al-mawquf alaiha bilha, yaitu ada huruf yang mana harokatnya adalah ta'nis pada huruf, makana akhiruhu ta'u ta'nis pada kalimat, pada kata yang mana huruf terakhirnya itu adalah ta'nis. Ya, tidak boleh raum dan tidak boleh ismam pada kata yang mana huruf terakhirnya itu adalah ta'nis yang berharokat, yang ketika waqaf ta'nis tersebut dibaca dengan ha. Ini perlu, mungkin perlu diulang dengarnya ya, karena agak sulit untuk memahaminya. Ketika suatu kalimat huruf terakhirnya itu adalah hak ta'nis, yang mana hak ta'nis tersebut ketika waqaf dibaca dengan ha. Ya. Ada hak ta'nis yang ketika waqaf dibaca dengan ha, ada hak ta'nis yang ketika waqaf dibaca dengan suara ta. Yang dibaca dengan suara ha ketika waqaf itu adalah hak ta'nis yang marbutah, yang bulat. Ya. Mungkin kita mengenalnya dengan tak marbutah. Ya. Tak yang bentuknya bulat. Itu ketika waqaf dibaca dengan suara ha. Misalkan jannah, rahmah, ya, dan lain sebagainya. Tak ta'nis yang kedua, tak ta'nis ketika waqaf dibaca dengan suara ta. Tak maftuhah, bentuknya seperti ba yang ada titik duanya di atas, terbuka dia, tidak tertutup. Ya, jadi pada hak ta'nis yang dibaca dengan suara hak ketika waqaf pada tak tersebut, maka tidak boleh waqaf dengan cara raum atau dengan cara ismam. Misalkan tadi yang kita sampaikan jannah, ya, jannah itu bisa kita lihat secara tulisan, kita bisa membedakan, karena yang satunya kalau nulisannya taknya tertutup dan yang satunya terbuka. Amma makana akhiruhu ta qawilah, adapun yang kata yang huruf terakhir ini adalah ta qawilah, ta maftuhah maksudnya, ya, ta yang secara tulisan penulisan dia terbuka bukan tertutup. Innahu yadkhul fihi raum wal ismam, maka boleh dibaca dengan raum dan ismam. Contoh rahmat, rahmat kalimat dan lain sebagainya. Bi annaha ta'un mahdhah, karena ta ini adalah ta yang murni, kan ta yang kadang dibaca dengan ha, ya. Wa hiya allati kanat fil asl, dan ini adalah ta yang asli. Wal murad raum wal ismam bayanu harakati al-harf al-mawquf alaihi halal wasal walam yakun alalha arokah balam takun mawjudatan il-asal. Karena tujuan dari raum, kenapa dibedakan, ya, antara tak yang marbutah dengan tak yang maktuhah ketika waqaf boleh raum dan ismam pada tak maktuhah, sedangkan tidak boleh raum dan ismam pada tak al-marbutah. Karena tujuan dari raum dan ismam adalah bayanu harakatil harf al-mawquf alaihi halal wasal, yaitu menjelaskan tentang harokat asli dari suatu huruf ketika dia wasal, apa harokat aslinya, untuk menjelaskan. Walam yakun alal ha harokah, sedangkan pada ha tidak ada harokat. Balam takun mawjudatan fil asal, kan tidak ada sama sekali asalnya,

0: padahal itu asalnya tidak ada. Ini adalah sebab dibedakan antara tak marfuqah ketika waqaf badannya dengan tak maftuhah ketika waqaf badannya. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Akhiri dengan para pemilis. Semoga bermanfaat. Ya, dan kita kembalikan kepada isi.
1: Ikhwatul iman rahimani warhamdulillah, alhamdulillah telah kita simak bersama materi inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Alexander Bahar Hafizullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah disebarkan kepada kita, dan juga semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan syukran jazakumullah khairan pada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Alexander Bahar Hafizullah Ta'ala di setiap hari Ahad pukul 5.15 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga di Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
9: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dad

0: Alhamdulillah. Allah menciptakan kita dengan dua mata. Dengan kedua mata, kita bisa membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dengan kedua mata, kita bisa melihat makhluk ciptaan Allah yang indah. Contohnya, seperti burung-burung yang berada di sini. Alhamdulillah, dengan kedua mata kita, kita bisa melihat pemandangan indah ciptaan Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dengan kedua mata kita, kita bisa melihat flora dan fauna ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kedua mata pemberian Allah, kita bisa melihat ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan kedua mata kita bisa membaca dan belajar ilmu yang bermanfaat.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, teman-teman di rumah, mata adalah salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah. Karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga semua pemberiannya.
1: Yeay!
0: Alhamdulillah.

Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita bermain dan belajar mengenal anggota tubuh. Teman-teman lihat, ada permainan puzzle. Yuk kita mainkan teman-teman. Ada kepala, tangan, kaki, dan badan. Ini adalah badan. Di manakah letak badan? Betul teman-teman, Masya Allah. Yang ini tangan. Di mana?

Ini juga tangan. Di mana letak tangan yang ini? Betul, Masya Allah. Teman-teman, ini kaki. Di mana letak kaki yang ini? Betul, Masya Allah.

Ini juga kaki, teman-teman. Di mana letak kaki yang ini ya? Ya, benar. Pasti di sini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan permainan ini. Kalian hebat, teman-teman. Barakallahu fikum. Kita ke permainan selanjutnya, yuk, teman-teman.

Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama bagian anggota tubuh yang ada di kepala kita. Kalian siap? Baik, yuk kita tekan tombolnya. Ini adalah rambut. Ya, ini rambut. Yang ini dahi.

Nah, yang ini alis. Ini alis. Teman-teman pasti tahu yang ini. Betul, ini adalah mata. Mata untuk melihat. Ini mata. Mata. Kalau ini pipi. Pipi. Pipi. Nah, yang ini hidung. Hidung untuk mencium. Misalnya, mencium bunga. Wangi. Hidung. Hidung. Yang ini teman-teman tahu juga kan? Betul, ini mulut. Kita makan dan berbicara dengan mulut. Ini mulut. Mulut. Teman-teman, yang ini untuk mendengar. Kalian tahu? Betul, ini telinga. Ini telinga. Kita ke permainan selanjutnya yuk teman-teman.

ini adalah tangan. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama jari yang ada di tangan kita. Teman-teman, ini ibu jari. Lihat ibu jari kalian. Ya, ini ibu jari. Teman-teman, yang ini jari telunjuk. Lihat jari telunjuk kalian. Ya, jari telunjuk. Jari telunjuk. Kalau jari yang ini, jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling panjang dari jari-jari lainnya. Ya, jari tengah.

Nah, ini jari manis. Coba lihat jari manis kalian, teman-teman. Ya, jari manis. Kalau yang ini, jari kelingking. Jari kelingking. Jari kelingking.

teman-teman, ini leher. Ya, ini leher.

kita adalah pinggang. Ini pinggang. Pinggang. Di bagian belakang badan ada punggung. Punggung. Punggung. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti sudah tahu. Ini untuk berjalan. Yap, betul. Kaki. Ini kaki. Kaki.

0: Masya Allah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan permainan mengenal anggota tubuh. Teman-teman, terus semangat untuk belajar ya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di permainan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, suara apakah ini sahabat harimau? Hewan apakah ini? Kita cari tahu yuk.
2: Yuk cari tahu. Sudah tahukah sahabat Aliman? Ya, hewan ini adalah keledai. Keledai dalam bahasa Arab adalah himarun.
1: Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Keledai merupakan keturunan keledai liar Afrika dan telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun loh sahabat Aliman. Keledai merupakan hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Ada lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka sering dijadikan hewan pekerja. Keledai bisa memiliki anak campuran dengan kuda. Anak dari kuda betina dan keledai jantan disebut bagal. Anak dari keledai betina dan kuda jantan disebut nagil. Bagal lebih umum dan telah digunakan untuk transportasi manusia dan benda. Keledai pertama kali didomestikasi sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Walau angka spesies domestik meningkat, keledai liar Afrika merupakan spesies terancam punah loh sahabat Aliman. Sebagai hewan pekerja dan rekan manusia, keledai telah bekerja dengan manusia selama ribuan tahun. Apakah kalian tahu sahabat Aliman? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an hewan yang satu ini loh. Namun Allah Subhanahu wa taala mencela suara dari keledai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sederhanalah kamu dalam berjalan dan turunkan nada suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Quran surat Luqman ayat 19. Dalam tafsir Ibnu Asyur At-Tahrir wa Tanwir dinyatakan, kesimpulan bahwasanya suara yang paling mungkar adalah suara keledai merupakan alasan yang melatar belakangi perintah untuk merendahkan suara, karena berteriak sangat mirip dengan suara keledai. Artinya, mengingat suara keledai adalah suara yang paling buruk dan teriak-teriak ketika berbicara mirip seperti ringkikan keledai, menunjukkan bahwasanya teriak-teriak termasuk kemungkaran. Lihat At-Tahrir wa Tanwir Jilid 21, halaman 111. Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwasanya ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Andaikan teriak itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai." Lihat tafsir At-Tabari, Jilid 20, halaman 147. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hewan yang satu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Apabila kamu mendengar ayam jago berkokok, mintalah anugerah kepada Allah. Sesungguhnya ia melihat malaikat. Tapi apabila engkau mendengar keledai meringki, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Sesungguhnya ia melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Aliman, kita sudah mencari tahu tentang hewan keledai yang Allah ciptakan di dunia ini dan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nantikan pembahasan Yuk Cari Tahu berikutnya hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman ya, sahabat Aliman. Sampai jumpa kembali, sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk Cari Tahu.
0: Assalamualaikum.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apa niatanmu? Apa maksudmu? Makanya para seorang ulama mengatakan apa? Innama yuridullahu minka niyatuka wa iradatuka. Innama yuridullahu minka niyataka wa iradataka. Sesungguhnya yang Allah inginkan darimu adalah niatmu dan maksudmu kemana. Itu yang Allah inginkan. Ya. Makanya berkali-kali kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalam hadis Muslim. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila jismikum walakin yanzuru ila qulubikum, riwayat yang lain juga wa amalikum. Allah enggak melihat pada rupa kalian, harta kalian, bentuk tubuh kalian, tidak. Ya. Yang buruk sama yang jelek tidak dilihat oleh Allah buruk dan jeleknya. Yang kaya atau miskin tidak dilihat oleh Allah hartanya. Ya, yang kuat dan lemah, yang sempurna tubuhnya, yang cacat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat. Apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Di situ yang dilihat oleh Allah taala.
7: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Supaya ibadah kita ini cocok dengan aturan Nabi, maka kita harus memperhatikan 6 hal penting. Yang pertama, ibadah kita harus sesuai zamannya, waktunya dengan waktunya Nabi. Supaya tidak terjadi bid'ah dalam amalan kita, perhatikan 6 hal penting. Satu, perhatikanlah waktu ibadah yang diajarkan Nabi. Nabi kalau sudah menentukan waktunya ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah mengajari kita bahwa yang namanya wukuf itu tanggal berapa? 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang wukuf tanggal 8 karena berasumsi tanggal 9 di Arafah terlalu banyak orang, saya enggak bisa konsentrasi ibadah, wis saya mau 8 saja sendirian di padang Arafah, diterima Allah enggak wukufnya? Tidak. Mengapa kok tidak? Karena waktumu menyelisih waktu yang sudah diajarkan Nabi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada orang salat subuh jam 8. Ya, karena lihat bola. Ya, mau salat tanggung lihat penalti sampai bablas matahari terbit. Dia salat jam 7 siang, pagi jam 7 pagi. Diterima Allah enggak salat? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena dia mengerjakan ibadah di waktu yang waktunya enggak cocok sama waktunya Nabi. Kecuali kalau ketiduran, kecuali kalau kelupaan, beda. Itu satu, waktu. Nomor dua, al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan mengatur tempat ibadah, ya sudah itu, jangan diganti. Contoh, Rasulullah ngajari kita bahwa jangan bepergian jauh ke sebuah tempat yang bernilai ibadah di dalamnya, kecuali berapa? 3 tempat. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan perjalanan jauh bersusah payah dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Baitul Maqdis Palestina. Kalau ada orang ya dari Indonesia datang ke Karbala karena dianggap tempat suci, tempat sucinya umat apa itu? Menganggap tempat untuk ibadah, meyakini keramat, diterima Allah mana? Tidak terima. Kenapa? Karena tempatmu tidak sama dengan tempatnya yang diatur oleh Nabi. Terus yang nomor tiga, al-adad, bilangan. Bilanganmu harus sama dengan bilangannya Nabi. Nabi ngajari kita sholat subuh 2 rakaat sampai ke hari kiamat tetap 2 rakaat. Tapi saya ikhlas Ustaz, saya pengen dapat pahala banyak, saya pengen nambah jadi 3 rakaat. Diterima Allah? Enggak. Kenapa enggak diterima? Meskipun kamu ikhlas, tapi bilanganmu tidak sama dengan bilangan yang ditentukan Nabi. Rasulullah ngajari kita setelah sholat fardu kita diantara zikirnya Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Betul? Terus ada orang, saya ingin pahala saya lebih banyak, akhirnya Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Lebih bagus mana sama yang 3-3? Yang 3-3 meskipun sedikit. Kenapa? Karena bilangannya sama dengan bilangannya Nabi. Sunnah Rasulullah baru bagus.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
2: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.